0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Hai, kami dari Gama Lelori Cantika.
4: Dan kamu lagi dengerin
3: Pro 2 Bandung
4: di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makannya bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini?

Kalau tadi saya punya informasi dari Prancis, teman Pro 2 ya. Nah, kali ini ada satu informasi dari Norwegia yang mengalahkan Pantai Gading dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Tadi tuh, dini hari teman Pro 2 ya. Dimana kedua kesebelasan ini saling balas serang pada awal babak pertama hingga 20 menit. Tidak ada serangan yang membahayakan gawang lawan. Dan peluang terbaik pertama Pantai Gading berasal dari akselerasi dari Conan yang bisa membawa masuk bola ke kotak penalti. Namun tembakannya ini membuat bola bergulir menyusur tanah masih menyamping dari gawang pada menit ke-20 alias gak gol. Habis itu ada juga Pepe yang gagal memaksimalkan tendangan ya, dan skor masih 0-0. Baru deh ya, King Haaland, teman Pro 2, menyundul bola ke arah gawang pada menit ke-37. Tapi pelan aja ya, pelan-pelan, dan sempat ditangkap sama kipernya yaitu Yahya Fofana. Dan Norwegia ini mencetak gol pada menit ke-39, di mana Antonio Nusa menyerangkan bola ke gawang Pantai Gading dan Nusa menggiring bola ke dalam kotak penalti dan melepaskan ke sepakan yang membuat si kulit bundar meluncur mulus masuk ke gawang lintasan yang melengkung dan gol. Best. Babak keduanya ditandai dengan upaya Pantai Gading merespon ketinggalan ya. Di mana Nicolas Pepe kemudian hadir dengan sebuah kans pada menit ke-55 ya. Dan baru deh ada giliran dari Frank Cassie yang membuat peluang. Emang sih di sini kalau misalkan dilihat-lihat ya, kalau kamu nonton teman Pro 2, Norwegia itu kayak banyak main bertahan tapi enggak lupa menyerang. Gitu ya. Dan pada menit ke-67 Hagem hampir mencetak gol dan upaya memasukkan bola ke gawang Pantai Gading gagal di kaki Amad Diallo. Akhirnya ya, skor 2-1 untuk Norwegia ini tidak berubah sampai wasit meniup peluit akhir, dan hasil ini membuat Norwegia melaju ke babak 16 besar dan akan menghadapi Brazil. Sedangkan Pantai Gading harus angkat koper alias pulang kampung, teman Pro 2. Gimana nih? Apakah ini sudah sesuai dengan prediksi kamu? Atau belum? Atau mungkin kamu ada kekecewaan kalau ternyata beberapa negara yang memang kamu jagoin di pesta bola tahun 2026 ini itu harus pulang, teman Pro 2, dan gak masuk ke babak 32 besar. Sabar ya.

kabar lainnya dari Erling Haaland, teman Pro 2 yang mengukir rekor fantastis saat membawa Norwegia lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain berusia 25 tahun ini, Gen Z dong ya dia, menyumbang satu gol untuk kemenangan 2-1 Norwegia atas Pantai Gading di Stadion Dallas Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat di sana ya, di Amerika ya. That's mean Rabu dini hari alias tadi, teman Pro 2. Ini merupakan gol kelima Haaland dalam Piala Dunia 2026. Dan dengan ini, pemain Manchester City ini membuntuti Lionel Messi sebagai top skor sementara Piala Dunia 2026 dengan 6 gol. Adapun rekor fantastis yang dicetak Haaland adalah mencetak gol dalam 13 laga internasional secara beruntun. Belum ada pemain yang menorehkan rekor serupa kayak si Haaland ini, teman Pro 2. Jadi dalam 13 laga beruntun bersama Norwegia, Haaland membukakan 25 gol. Dengan satu gol ke gawang Pantai Gading, Haaland telah mencetak 60 gol untuk Norwegia. Tepuk tangan untuk pemain muda ini. Best, yes. Dan juga pemain dengan torehan yang mendekati Haaland adalah Cristiano Ronaldo. Pemain yang usianya sekarang udah 41 tahun mencetak gol untuk Portugal dalam 11 laga secara beruntun. Temannya Haaland, Martin Odegaard, juga mengukir rekor ciamik nih, teman Pro 2, di mana kapten Norwegia ini kembali menyumbang assist untuk gol Haaland yang membuatnya sejajar dua legenda. Jadi Odegaard ini tercatat sebagai pemain ketiga di Piala Dunia yang membukukan 3 assist dalam 3 laga beruntun, dan ia menyamai rekor Igor Belanov dan juga Michael Ballack, teman Pro 2. Dan Belanov ini menjadi pemain pertama yang mengukir hal tersebut untuk USSR dalam Piala Dunia 1986 ya. Sedangkan Ballack sendiri mungkinnya untuk Jerman pada Piala Dunia 2002 lalu. Ya. Ingat enggak tuh 2002 tuh? 2002 tuh berarti original soundtracknya masih siapa ya, teman Pro 2? Kamu ingat enggak? Either itu Anastasia, ingat enggak sih yang kayak boom judulnya? Atau Ricky Martin? Ingatnya itu sih ya, cuma kalau yang kesana saya ninggal. Oh, ada Il Divo juga. Sampai lupa tuh ya. Ada Il Divo juga, teman Pro 2. Tapi yang jelas kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia, tetap ya yang sekarang tuh benar-benar magis banget kalau dengerin, ya enggak sih?

0: Rangga. Maaf Rangga, aku baru datang.
1: Kenapa kau dari mana saudaraku?
0: Iya maaf aku telat, soalnya tadi agak jauh otw-nya kesini Rangga.
1: Memangnya kau berangkat dari mana saudaraku?
0: Aku berangkat dari Maldives. Jauh kan?
1: Di mana tuh? Maldives maksud kau?
0: Pokoknya jauh banget lah Rangga.
1: Waduh.
0: Walaupun mungkin memang nggak sejauh jarak tempuh negara-negara nanti di Piala Dunia 2026 ya, karena katanya tahun 2026 di Piala Dunia ini jarak tempuh antar stadion itu akan lumayan jauh, karena secara wilayah geografis antar kotanya si penyelenggaranya itu lumayan jauh.
1: Oh, jadi kota ke kotanya jauh begitu sih.
0: Iya betul.
1: Piala Dunia nanti 2026.
0: Betul. Kalau dibandingin sama Qatar sebelumnya kan dia relatif kecil ya.
2: Yeah.
0: Nih contoh aja nih, dua kota terjauh ada Vancouver sama Miami.
2: Yeah.
0: Itu jaraknya 4.500 km.
1: Wah, gila.
0: Bayangin kalau kamu naik sepeda ke situ.
1: Wah.
0: Sebenarnya tidak mungkin sih kamu mungkin naik sepeda.
1: Galon ya.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Kecuali kamu kayak Purnama Rafli ya, yang dari Bandung ke Mekah.
1: Naik sepeda. Iya, tapi sebulan.
0: Tapi sebut lah itu waktunya. 4.500 kilo bayangin.
1: Dia kayak dari Jakarta ke Bandung berapa kali ya?
0: Ini nih ada bayangannya nih buat kamu yang gak kebayang ya. Jarak Vancouver ke Miami yang jaraknya 4.500 km itu sama dengan jarak Miami ke Vancouver.
1: Waduh, luar biasa. Saya belum tahu lah sebelumnya Randy itu.
0: Jadi kebayangkan?
1: Ya, saya rasa semua orang
0: itu jaraknya. Rangga
1: tidak tahu dia.
0: Segitu jaraknya.
1: 4.500 segitu ya?
0: Iya. Kamu punya fakta apa soal Piala Dunia 2026 Rangga?
1: Wah, yang pasti saya punya gawat ya, pemain gawat.
0: Gawat. Greatest all the time.
1: Yes, the best. Kan ada 3 GOAT ya di dunia ini. Pertama Messi, Ronaldo, terus Raja Arab.
0: Kok Raja Arab masuk?
1: Ya kan, dia juga GOAT untuk para kreator-kreator.
0: Konten kreator, betul. Marathon.
1: Nah.
0: Tapi kalau ngomongin soal GOAT di Piala Dunia, emang siapa aja dan apa hubungannya sama Piala Dunia, Rangga?
1: Dan hari-hari kali inilah, edisi Piala Dunia kali ini tuh Ronaldo sama Messi tuh bakal main lagi, dan ini adalah edisi ke-6 Piala Dunianya mereka. Ke-6 kali berarti mereka kan untuk Piala Dunia ini.
0: 6 kali ikutan Piala Dunia.
1: 6 kali ikutan Piala Dunia, dan berarti belum pensiun-pensiun gitu mereka. Dan banyak yang bilang kalau ini adalah tahun terakhirnya mereka di Piala Dunia. Makanya pada berdoa juga semoga Ronaldo bisa menang, karena Messi udah. Ronaldo belum pernah punya Piala Dunia tuh.
0: Semoga ada sesuatu yang bisa enak buat ditonton lah ya di Piala Dunia.
1: Benar.
0: Yang kali ini. Dan semoga ada keajaiban, karena kan ada film yang judulnya juga Miracle in CR7 kan.
1: Miracle in Cristiano Ronaldo.
0: Ada fakta terakhir enggak soal Piala Dunia ini?
1: Aduh, apa tuh?
0: Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di musim panas kan, di Amerika Utara. Nah, karena itu FIFA udah memutuskan bahwa akan menambah elemen water break atau break water di semua pertandingan yang akan digelar. Tahu kan Rangga water break?
1: Tahu, airnya air yang patah.
0: Ui. Bukan Rangga.
1: Apa tuh?
0: Air yang putus.
1: Air yang putus.
0: Water break. Bukan dong.
1: Oh, bukan. Apa tuh jadi?
0: Jadi istirahat sebentar, kurang lebih 3 menit di tengah waktu setiap babak pertandingan. Karena secara cuaca juga memang lumayan ekstrim, karena kan lagi musim panas.
1: Oh, dan ini juga kemungkinan besar nih Piala Dunia kali ini ketika mereka mainnya biasanya kan malam ya Piala Dunia. Di kita pagi-pagi.
0: Nah, betul.
1: Itu. Karena bedanya kurang lebih 12-11 jam kan dengan Amerika tuh.
0: Jadi antara subuh atau pagi-pagi ya.
1: Iya, kalau main sore di sana di kita berarti subuh. Kalau di sana main jam 9 malam di kita berarti 9 pagi. Wah, jadi kita bakal melihat orang-orang yang berangkat kerja sambil streaming Piala Dunia.
0: Iya betul. Dan aduh, kayaknya kalau misalkan pertandingannya subuh, aku skip dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Kan ke masjid.
1: Masya Allah.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Tia Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.
1: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?
2: Murder on the Dance Floor adalah lagu yang ditulis oleh Greg Alexander dan Shofi Alice Baxter, diproduksi oleh Alexander dan Matt Rowe untuk album perdana Alice Baxter bertajuk Read My Lips. Setelah merilis Take Me Home pada bulan Agustus 2001, Alice Baxter merilis single terlarisnya pada bulan Desember 2001 berjudul Murder on the Dance Floor. Lagu ini menduduki nomor 2 di UK Single Chart, bertahan di tangga lagu selama 23 minggu, dan menjadi lagu yang paling banyak diputar pada tahun 2002 di seluruh Eropa.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, buat kamu yang kemarin sempat nonton Backroom, udah nonton? Ya? Seru. Pastinya film horor populer Backrooms ini bakalan kembali tayang dalam versi lebih panjang dengan tambahan 15 menit rekaman eksklusif. Versi extended ini pastikan tayang pada 3 Juli ya, alias lusa teman Pro 2, di sejumlah bioskop Amerika Serikat. Dan berdasarkan daftar tayang di situs AMC Theaters, versi extended ini bakalan tayang dengan judul Backrooms Everything's Must Go Edition. Dan versi ini akan menghadirkan adegan tambahan eksklusif di bioskop yang ditampilkan setelah kredit penutup. Dan Backrooms Everything Must Go akan tayang dengan durasi total 126 menit. Perilisan ini juga bertujuan untuk menarik para penggemar Backrooms kembali ke bioskop setelah film horor original ini mencetak kesuksesan besar di box office global. Film yang diproduksi dengan anggaran $10 juta ini telah meraup pendapatan fantastis lebih dari $330 juta di seluruh dunia sejak tayang perdana pada 10 Juni 2026. Jadi kayak satu bulanan aja, kurang bahkan teman Pro 2 ini udah ngeraup $330 juta. Dan capaian ini sekaligus menjadikan Backroom sebagai film dengan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah rumah produksi A24. Tepuk tangan. Dan film ini juga menjadi salah satu film paling menguntungkan yang dirilis tahun ini ya. Namun kalau misalkan kita baca nih di beberapa portal berita khususnya dari Variety, juru bicara A24 ini belum memberikan pernyataan resmi atas hal tersebut ya, penghasilan ya. Jadi selain itu juga belum ada informasi terkait perilisan versi extended di luar Amerika Serikat termasuk Indonesia bakalan ada atau enggak. Gitu teman Pro 2. Jadi sabar-sabar aja buat kamu yang berharap untuk Backrooms versi extended ini tuh yang Everything Must Go bakalan tayang di Indonesia. Sabar ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman.

siaran di Aulia. Saya mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, terus dengerin RRI, Radio Sepak

yang kelima belum? Aduh, kalau belum harus sudah nonton dong ya. Buru-buru teman Pro 2, karena ternyata ini ada informasi terbaru dari Toy Story yang kelima. Dimana Toy Story kelima atau 5 ini diproyeksikan akan menjadi film terlaris waralaba tersebut setelah film ini masih mempertahankan posisi puncak tangga box office di pekan kedua penayangannya. Jadi pada pekan kedua kali ini, Toy Story 5 mendapatkan 70,8 juta US dollar, turun 55,6% dari pekan pertama yang meraih pendapatan fantastis sebesar 159,6 juta US dollar di pasar domestik Amerika Utara. Dan kalau dilansir dari Variety, ya, media tersebut menyebutkan film kelima dalam waralaba lintas generasi ini siap menjadi salah satu film terlaris tahun ini dengan pendapatan 297 juta US dollar dari pasar domestik dan 585 juta secara global. Ya, 585 juta US dollar secara global hanya setelah 12 hari tayang di bioskop. Dan pastinya film Toy Story kelima ini diperkirakan akan menjadi film terlaris dalam waralaba yang telah berusia 31 tahun ini. Dan rekor yang saat ini dipegang oleh Toy Story keempat dengan pendapatan 1,7 miliar US dollar. Gokil gak tuh?

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum?
1: Udah
0: scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9

0: Jujur, ini salah satu lagu Tulus yang saya ini paling suka banget dari album Monokrom yang rilis tahun 2016 lalu. Dan bahkan sempat, kalau nggak salah itu interview ya, Tulus tuh datang ke Pro 2 untuk mengenalkan album Monokrom ini. That's mean udah 10 tahun lalu, teman Pro 2 ya. Tepuk tangan buat Tulus yang sekarang udah rilis album baru. Best ya teman Pro 2. Jadi Tulus akhirnya kembali merilis karya baru lewat single Teh Hijau. Ini karya barunya ya teman Pro 2. Setelah 4 tahun sejak album Manusia pada tahun 2022 lalu. Jadi lagu ini menjadi penanda babak baru dalam perjalanan musiknya. Dengan tetap mempertahankan ciri khas lirik yang puitis, ala Tulus banget dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi lewat Teh Hijau ini teman Pro 2, Tulus mengangkat tema tentang kehampaan dan juga penerimaan diri. Dan liriknya tuh cukup reflektif, dipadukan dengan aransemen musik yang hangat dan ceria. Oh, jujur ini belum dengar sih teman Pro 2. Nanti kita bakalan dengar ya seperti apa lagu Tulus ini teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas kalau misalkan ngomongin lagu Tulus yang ceria, yang lebih light gitu kan ya, Sandy tuh inget banget sama lagu yang Jatuh Suka. Oke, ya masih oke. Kan banyak itu yang kayak agak galau-galau, belet-belet gitu kan ya. Sepatu, bener ya. Sepatu juga itu lumayan ini sih, lumayan light, ceria gitu ya. Gitu ya. Dan ini nih Teh Hijau. Entah kenapa Tulus mengeluarkan single Teh Hijau. Apakah sekarang orang-orang tuh pada suka banget Teh Hijau dari Jepang alias Matcha? Yang jelas ya, seperti karya-karya sebelumnya, Tulus ini kembali menulis sendiri lirik dan melodi lagu ini. Sementara produksinya dikerjakan bersama Riri Muktamar dan Yosef Sitompul. Dan Teh Hijau ini udah resmi dirilis dan udah bisa kamu dengarkan teman Pro 2 ya. Dan berkaitan dengan hal tersebut, kali ini saya ini udah tersambung dengan seorang teman Tulus. Nah ini ya, teman Tulus Bandung teman Pro 2, fansnya Tulus ya, yang pasti udah tahu banget, udah kenal banget sama karya-karyanya Tulus, sering banget nontonin Tulus buat nyanyi dimanapun. Kita bakalan ini ya, tanya-tanya gimana sih ya pendapat atau tanggapan dari fans Tulus ini, dari teman Tulus ini tentang perilisan lagu terbaru Tulus yang berjudul Teh Hijau. Kita udah terhubung sama Sofanisa. Tadi itu siapa dipanggilannya? Selamat pagi. Hai, Copan ya?
1: Iya, halo. Oh, Kak Sandy. Aku Copan.
0: Copan katanya ya. Copan sehat, Copan?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Sandy, salam kenal semua.
0: Salam kenal juga. Copan lagi di mana ini?
1: Aku lagi di rumah aja, Kak.
0: Lagi di rumah aja. Ih, luar biasa loh ya, di pagi yang cerah ini aku bisa ngobrol sama Copan, seorang fans Tulus, teman Tulus. Dari kapan? Copan jadi ini. Yeay. Teman Tulus dari kapan, Copan?
1: Aku dari SD, Kak.
0: Seriusan? Itu udah lama banget.
1: Serius?
0: Berarti dari
1: zaman Tulus baru debut.
0: Debut tuh berarti lagu yang ini Sewindu dong ya?
1: Iya, yang album Tulus itu.
0: Yang Tulus yang awal banget. Ih, itu juga saya lagunya suka-suka betul banget gitu kan ya. Berarti itu kamu dulu masih SD, Copan masih SD. Sekarang Copan kelas berapa? Iya. Umur berapa?
1: Aku sekarang udah malu kalau ngomongin umur, Kak. Udah mirip sama 2026 lah.
0: Udah, udah 2 something lah ya gitu ya.
1: Ya 2X
0: gitu. 2X ya. X-nya X awal, saya yakin. Ya kan bukan X akhir ya.
1: Iya.
0: X tengah.
1: Gitu lah, Kak.
0: X tengah. Oke, ini Copan kalau ngomongin tentang karya-karya Tulus sebelum kita masuk ke Teh Hijau, yang paling suka, coba aku pengen tahu dari Copan sendiri, top 3 lagu Tulus yang paling Copan suka dan kenapa? Coba.
1: Top 3 ya. Yang pertama dari album terakhir.
0: Oke.
1: Okay. Aku suka Remedy.
0: Oh, Remedy, sama aku juga suka. Terus?
1: Soalnya itu nadanya riang juga sama, tapi liriknya deep.
0: Deep, betul.
1: Terus yang terus, kedua terus. Matahari.
0: Lalu?
1: Karena sama dia juga lagunya semangat.
0: Semangat
1: aku
0: ya.
1: Aku gak suka lagu yang sedih-sedih, takut manifesting gitu lah, Pak Sandy.
0: Iya lagi, kita kan lagi menuju menjadi Dua Lipa ya, lagunya yang benar-benar manifesting
1: bener,
0: sesuatu yang bagus ya, biar dapat kayak Calum ya, Turner gitu ya.
1: Benar, okay. Yang bagus-bagus aja.
0: Benar. Terus
1: sama,
0: yang ketiga?
1: yang ketiga tergila-gila deh, boleh deh.
0: Benar, aku juga suka ya. Harina na na na na na na, yang itu kan.
1: Iya benar-benar kayak ya, pengen suka. Dicintai seugal-ugalan itu.
0: Aku pengen dicintai sebrutal itu. Aku nggak mau dicintai sebiasa itu gitu. Nggak mau.
1: Iya, jangan cintai aku apa adanya.
0: Nah, relate banget. Ih, benar-benar pas banget lagi. Jangan cintai aku apa adanya, tapi ugal-ugalan please ya kan.
1: Iya, harus
0: ya. Oke. Jadi itu adalah top 3-nya lagu Tulus versi Copan, ya kan?
1: Iya, iya,
0: nah,
1: versi aku.
0: Benar. Kalau Copan sendiri terakhir nonton Tulus kapan sebenarnya?
1: Aduh, aku tuh kasih ini bukan tim yang sering nonton Tulus. Terakhir aku nonton tahun 2023. Oh, udah lama banget.
0: Wah, udah 3 tahun lalu.
1: Kita kayak ada. Iya, ada acara company gitu, terus aku bisa nonton Tulus. Tapi itu deket banget, Kak. Terus
0: iya.
1: Kayak, wow.
0: Datang aja ya. Wow. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat nih ya, kalau misalkan saya perhatikan kayak beberapa tahun mungkin, let's say kayak 1 tahun ini kayak jarang ini ya, jarang manggung di Bandung ya, Tulus ya, benar nggak sih? Correct me if I'm wrong gitu.
1: Kayaknya emang agak picky juga, tapi kalau di festival-festival
0: ada
1: sih.
0: Iya,
1: ya. Kalau gigs kan gitu jarang festival, ya. Cuman kan kalau festival, sama biasanya bawain lagunya yang ya basic-basic aja lah
0: yang semua orang hafal ya.
1: Benar.
0: jadi patah hati anthem kalau misalkan Tulus yang memang udah bawain lagu-lagunya gitu kan ya.
1: Iya, okay. Makanya kayak kalau udah munculin lagu yang jarang dibawain, itu yang tahu pasti orang lama aja kan. Jadi
0: orang
1: kayak
0: lama.
1: Itu bonus buat yang tahu dari lama, jadi kayak yes, iyalagi. Akhirnya dinyanyiin.
0: Biasanya apa sih kalau misalkan di playlistnya Tulus yang lagu-lagu lama yang jarang dimunculin tapi sekalinya muncul itu semua langsung kayak wah deep gitu, langsung pada nyanyi semuanya. Apa?
1: Lagu Cahaya sih.
0: Oh iya.
1: Aku nggak tahu ya, kata temen-temen aku kan join ini juga ya Kak, klubnya temen Tulus Bandung. Kata temen Tulus Bandung juga emang Cahaya tuh susah banget dibawain, kayak jarang.
0: Seriusan? Iya.
1: Jadi kalau ada tebak-tebakan, dibawain gak nih di sini, dibawain gak? Kalau dibawain heboh di grup. Abang bawain Cahaya.
0: Oh my god.
1: Seru.
0: Iya lagi ya. Serius. Jadi itu merupakan salah satu lagu yang memang jarang dibawain. Nah, dengan kamu gabung sama teman Tulus ya, itu kan kayak community atau fanbase gitu yang ada di Kota Bandung.
1: Yeah.
0: Sebenarnya ada kegiatan atau mungkin ada obrolan apa aja sih yang memang suka didapetin dari fanbase teman Tulus ini?
1: Banyak ya, kayak misalnya kita bisa tahu harga presale dengan diskon ekstra.
0: Iya,
1: teman Tulus Bandung pasti itu dapat.
0: Oke. Okay. Tapi harus member. Terus, kan? Kadang, harus apa? Terdaftar ya.
1: Kadang itu nanti di-share lagi sih Kak sama IG-nya, cuman kita suka dapat infonya duluan gitu gitu ya, Kak.
0: Ordal ya.
1: Ordal.
0: Oke, terus apa lagi nih?
1: Terus apa ya? Ngobrolin ya basa-basi aja kayak abang gimana sekarang. Terus tuh kan dipanggilnya abang gitu,
0: abang ya.
1: Di abang-abang aja.
0: Gimana enggak abang, orang tinggi gitu? Sandy cuman sesikutnya teman pro 2 ya.
1: Tinggi banget, asli.
0: Parah. Bahkan saya ini sempat pakai foto sama Bang Tulus gitu kan ya, pakai topi ulang tahun. Kamu tau gak sih yang kerucut? Itu panjang banget ya gitu. Masih tinggian Bang Tulus, jangan sedih. Sama topiku, serius.
1: Ya ampun, gitu. Emang tinggi banget lah definisi abang-abang tuh Tulus.
0: Iya. Jadi bener-bener kayak, oh ini abang-abang mental provider banget ya gak sih? Gitu. Kayak mengayomi. Gitu. Itu Bang Tulus tuh kayak gitu
1: abang
0: banget.
1: Kita kayak semua, abang
0: asli,
1: kita semua.
0: Asli, terus ngomongnya adem gitu ya. Ngomongnya di...
1: Iya, seru-seru aja. Karena di sana juga kayak ya ketemu sesama fans. Jadi kayak temen lama aja sih. Kayak kalau ketemu juga kenalan langsung akrab gitu.
0: Oh, itu privilege-nya jadi teman Tulus. Tapi kalau misalkan Tulus lagi ada di Bandung, misalkan kegiatan, suka nginvite kalian gak sih? Guys, aku lagi di sini nih, kesini dong yuk gitu.
1: Kayaknya sih mungkin ke admin-admin ya. Tapi kadang admin juga suka ngajak ke grup, kayak ada yang bisa liputan di backstage gak gitu-gitu.
0: Ih, kita mah mau aja
1: seru,
0: ya. Ya gak sih, ke backstage gitu ya. Ada special access. Oke, nah ini berbicara tentang lagu terbarunya yang baru dirilis, yaitu Teh Hijau. Setelah 4 tahun, kamu sudah mendengarnya?
1: Udah dong, aku kayaknya penyumbang streaming banyak deh. Paling banyak.
0: Repeat playlist ya yang kamu dengerin sekarang ya.
1: langsung kak aku pencet loop di YouTube.
0: Best.
1: Aku repeat di Spotify.
0: Suka banget ya. Nah ini gimana nih Copan sendiri sama teman-teman yang ada di fans club Teman Tulus, excited gak sih dengan keluarnya single terbaru Tulus ini?
1: Excited banget kak, karena fun fact, itu kan kayak dekat banget ya, apa sih si informasi mau rilisnya, maksudnya gak dari jauh-jauh hari gitu ya kak. Terus kayak udah mantengin di Instagram, udah dapet tanggalnya. Itu tuh padahal masih besok ya kak. Aku udah rame di grup, abang mau rilis. Tapi ada yang info lagi di grup, di YouTube udah ada duluan, hamin satu.
0: Si lagunya. Jadi
1: aku dengerin duluan di YouTube.
0: Oh seriusan? Oh wow.
1: Serius. Kenapa ya bisa gitu? Aku gak tahu juga.
0: Special
1: Jadi
0: access
1: di grup
0: kali?
1: Rame aja.
0: Special access gitu gak sih kalian kalau misalkan ini? Member gitu, ada gak sih? Kayak gitu-gitu.
1: Oh gak ada sih kak, emang tahu-tahuan aja tuh anak Teman Tulus Bandung.
0: Kreatif ya, mereka dapat aja ngulik pengen ini ya, tahu duluan gitu
1: pengen
0: kan ya.
1: Pengen ngecek YouTube-nya abang, ada di-share gitu.
0: Oh oke. Nah itu gimana nih, apa yang misalkan kayak ketika kalian kayak udah tahu informasi ini bakalan rilis gitu kan ya, single terbaru judulnya Teh Hijau ya, terus kalian juga pastinya excited karena lumayan lama nih dari tahun 2022 gitu kan ya, sekarang baru rilis lagi, baru berkarya lagi. Itu ada gak sih kayak informasi dari manajemen Tulusnya sendiri yang memang kayak kita bakalan launching ya di sini ya, yuk kita akan dengerin Bang Tulus buat kayak nyanyi langsung, ini spesial buat Teman Tulus gitu, ada nggak sih?
1: Untuk itu sejauh ini belum ya, karena mungkin masih single ya, nggak tahu nanti kalau misalnya udah ternyata muncul jadi satu album, kayak kita bakal excited banget sih.
0: Tapi
1: karena
0: biasanya,
1: terakhir setahu aku acara sama fans tuh bukber
0: kemarin,
1: tapi di Jakarta itu juga. Kalau nggak salah.
0: Oke. Kemarin di Jakarta, kamu ikut nggak?
1: Nah itu kebetulan enggak kak, sedih tapi yaudah.
0: Padahal mah ya kembali lagi tolong ke Bandung ya gitu.
1: Iya ke Bandung ya, di Bandung.
0: Bandung ya
1: Bang, rame bang di sini.
0: Asli, tolong ini Maya Bang Tulus ya, tolong promo radio ke Bandung untuk single terbaru. Tapi masanya Tulus tuh enggak usah promo juga, lagunya udah
1: langsung hype sendiri.
0: Hype sendiri gitu ya. Dia mah enggak usah bikin video klip juga, streamingnya juga udah banyak banget gitu. Itulah kekuatannya Tulus. Effortnya Tulus. Nah, oke. Dengan adanya single Teh Hijau, sebenarnya pesan apa sih yang kamu dapetin dari lagu tersebut? Kira-kira nih sebagai fans clubnya Teman Tulus ini?
1: Kalau pesannya, pasti tentang penerimaan diri ya. Maksudnya kayak kalau Kak Sandy dengar, pasti banyak banget lah lagu yang baru keluar saat ini tentang fase bingung ya, quarter life crisis. Tapi di bawahnya sedih gitu, sendu kayak, duh gimana nih ayah ke depannya, ayah ini kemana arahnya, gitu-gitu lah ya kak.
0: Oke.
1: Tapi kalau Tulus nih ngebawanya
0: gimana?
1: Kayak ya udah gitu, gimana lagi, ini namanya fasenya, enjoy dulu aja gitu. Terus kata-katanya juga puitis banget kan, kayak esok akan lebih elok gitu. Terus ambillah sayang sebanyak yang kamu perlu. Itu kayak
0: iya lagi, bagus ya
1: dipuk-puk gitu sama Bang Tulus, kayak puk-puk-puk, tenang ya dek gitu.
0: Oh suka jadi banget kayak,
1: Ya dia menjadi kakak untuk para pendengarnya gitu.
0: Bener-bener, jadi kayak kita tuh seakan-akan kayak di Ayomi kayak punya kakak yang kalau misalkan dicurhatin tuh dia bisa kasih feedback yang positif gitu rasanya ya.
1: Iya bener-bener.
0: Tapi lewat lagu
1: dan,
0: gitu.
1: Bener, dan lagunya riang, aku suka gitu.
0: Oke.
1: Karena ya kata teman-teman juga bingung kayak ini mau joget sambil nangis apa gimana ya, karena nadanya riang tapi isinya deep banget.
0: Yes, gitu ya. Kira-kira kenapa judulnya bisa Teh Hijau menurut kamu? Apakah
1: karena
0: sekarang lagi musim macet?
1: Ya selain karena lagi musim kali ya kak.
0: Terus?
1: Sebelah aku tim kopi btw kak. Kalau tim maca apa tim kopi?
0: Aku dirty maca coffee sih. Dua-duanya
1: mix ya,
0: mix
1: tuh. Nah, kalau menurut karena lagi musim maca, terus ada liriknya yang kayak kulihat mana yang bisa dikendaliku kan, teh hijau ini yang di tanganku, untuk buat ngingetin aja kalau dari semua hal yang ada di dunia ini gak semuanya bisa kita kendalikan kan, dan teh hijau yang ada di tangan kita tuh cuman satu hal kecil aja yang bisa dikendalikan, itu pun yang ada di dalam diri kita.
0: Iya.
1: Yang kita pegang di tangan, selebihnya itu bukan kendali kita. Jadi kayak biarkan semesta bekerja.
0: Ini meaningful. Jadi ini terkadang teman Pro 2, kalau kita ngomongin lagu sama orang yang gak suka-suka banget sama musisinya, ya kan, dia tuh cuman suka aja, udah. Iya aku suka karena dengerin lagu itu, aku suka aja, gak tahu lagunya enak gitu. Tapi kalau misalkan orang udah suka sama kayak musisinya, ikutin banget album per albumnya, ikutin gigsnya, udah masuk kayak groupiesnya atau fans clubnya, itu tuh benar-benar mendalami setiap kata yang ada dalam sebuah lagu. Gitu gak sih Copan?
1: Ya, bisa aja Kak Sandy, karena kemarin aku dengerin lagu dari liriknya banget Kak.
0: Ya kan, kamu tim aku lirik atau tim lagu? Coba, tim lirik, tim lagu.
1: Apa?
0: Tim lirik atau
1: lirik.
0: Tim melodinya? Lirik kan?
1: Lirik-lirik parah.
0: Sama, biasanya aku pernah baca nih, biasanya kayak gitu tuh orangnya ini, hatinya lembut.
1: Kamu sih,
0: kamu lembut gak
1: jadi
0: sih?
1: Malu.
0: Oke, nah sebenarnya kalau misalkan kamu sendiri nih, Copan sendiri dan juga teman-teman dari teman Tulus gitu, berharap apa sih buat Bang Tulus di tahun 2026 ini setelah keluar single terbaru, Teh Hijau?
1: Pastinya album dan konser baru.
0: Please, harus, wajib di
1: konser
0: Bandung
1: album.
0: Bandung, please.
1: Iya, benar, benar.
0: Iya kan? Pengennya ya, kayak gimana?
1: Itu mah apa Kak?
0: Pengennya kayak gimana tuh nantinya?
1: Pengennya sih lebih inklusif aja. Maksudnya selama ini Tulus juga udah sering menyajikan konser album yang sangat nyaman ya Kak. Karena accessible, terus konsernya juga mudah, apa ya, nyaman gitu loh Kak. Maksudnya jarang ngedenger kekeosan di konser albumnya Tulus gitu ya.
0: Nggak ada rusuh-rusuh. Nggak ada
1: iya, kayak always perfect
0: ya.
1: Aja gitu. Jadi kayak makasih buat selama buat tim 321 company, Tulus company, yes. Yang selama ini juga udah berusaha provide konsernya nyaman dan bisa diakses oleh semua kalangan gitu, nggak cuma temen Tulus lama aja tapi yang baru juga, misalnya yang difabel, yang anak-anak mungkin kalau ada gitu.
0: Ih, tepuk tangan dulu pastinya ya buat Tulus dan manajemennya yang selalu mengakomodasi semuanya dengan baik dan rapi. Jadi setiap acara aja semuanya aman, damai. Selamat semuanya dan enjoy pastinya ya. Oke deh kalau gitu. Copan, aku mau ngasih hadiah buat kamu. Ini sebenarnya aku belum punya playlist, Teh Hijau sih. Cuman dari beberapa playlist yang ada, kamu pengen diputerin lagu apa dari Tulus? Coba.
1: Wow. Ya, top one tadi deh, ada gak Kak? Kalau Remedy Kak?
0: Bentar, oh Remedy ada dong, masa gak ada kamu?
1: Yes, mau dong itu
0: Remedy
1: deh,
0: mau
1: Kak.
0: Ya, abis ini ya. Lagunya buat siapa Copan?
1: Lagunya buat semua yang ragu mau memulai aja.
0: Okay.
1: Karena Remedy lagunya tentang kayak kamu punya kesempatan loh, kalau misalnya emang ini waktunya buat mulai, mulai sekarang.
0: Gas ya kalau begitu. Copan, terima kasih banyak udah temenin Sandy di pagi hari ini. Pokoknya sukses terus buat Copan dan semoga yang jadi harapan Copan dan teman Tulus sekota Bandung, biar nanti Bang Tulus cepetan deh ya bikin konser lagi atau minimal kayak gigs gitulah ya, unplugged gitulah ya di Bandung gitu.
1: Mau banget.
0: Tapi nanti Copan ajak Sandy ya, kamu sambar ke Pro 2 ya. Iya gak sih?
1: Ya nanti aku bisikin ke Pro 2.
0: Oke, ya, nanti kita main bareng ya. Oke, terima kasih Copan. Sandy kasih Tulus remedinya buat Copan ya. Thank you Copan. Yay.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zed.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

0: nomor 2. Emang sih kota Bandung cuacanya lagi enak banget, cerah gitu ya, nyaman buat kita tuh kayak liburan. Bahkan ada beberapa teman saya ini kayak weekend kota Bandung kemarin sama minggu lalu. Itu tuh mereka tuh kayak pada hiking, terus enggak motoran ke Batu Karas. Ih, seneng banget teman Pro 2 ya. Tapi tetap harus hati-hati ya, kita enggak tahu apakah ada anomali cuaca yang terjadi. Takutnya ada sebuah bencana yang memang terjadi dan itu memang harus kita antisipasi. Karena nih teman Pro 2, kalau memang sudah terjadi bencana, nah ini yang terkadang terlewatkan, yaitu adalah pemahaman kita tentang pentingnya pendampingan pasca bencana. Dan kali ini kita bakalan bahas itu semua ya teman Pro 2, bersama seorang relawan pendamping bencana. Sudah ada Kang Nugraha Pelai. Selamat pagi Kang Nugraha.
1: Selamat pagi Teh.
0: Sehat Kang? Saya ini manggilnya Kang Nugraha atau Kang Pelai nih?
1: Pelai aja lah.
0: Kang Pelai ya?
1: Gak kenal yang bilang.
0: Wih mantap, sehat ya Kang Pelai ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini luar biasa loh ya dengan baju yang warna merah, juga ada tulisannya hidup manfaat mati terhormat. Dan pastinya juga saya ini merasakan sebuah semangat yang luar biasa dari Kang Pelai gitu ya, sebagai relawan pendamping bencana. Nah, berbicara mengenai pendampingan pasca bencana nih Kang Pelai, seberapa penting sih hal tersebut dilakukan Kang Pelai?
1: Kalau penting gak penting sih kan tinggal lihat sudut pandang kita ya terkait dengan penanganan. Artinya gini Mbak, sebenarnya kan ada posisi di stres ya, ada posisi yang kepanikan, ada posisi pada saat terkena musibah itu sendiri, warga khususnya. Artinya secara mental mereka terganggu. Tetapi dasarnya kan mereka sebagai manusia tentunya punya daya juang ya.
0: Betul.
1: Nggak, ya mungkin itu yang harus di apa namanya didampingin kita agar mereka tetap bisa bangkit dari posisi yang di stres atau apalah namanya ya, posisi yang mentalnya terganggu. Secara psikologis pasti terganggu lah.
0: Secara psikologis gitu. Benar ya, apalagi kalau memang harus ada apa kalau memang ternyata korban tersebut ada luka-luka gitu ya Pak Kang Pela ya, itu juga memang harus ditangani secara baik ya. Oke. Nah, lalu bagaimana nih peran relawan pendamping bencana? Apa saja yang memang dilakukan sama para relawan pendamping bencana ini untuk memulihkan korban pasca bencana, Kang Pelai?
1: Sebenarnya kalau kita ngelihat kan gini Mbak, ya yang saya lakukan ya, yang pertama saya menemani mereka agar mereka memahami masalahnya, memahami apa yang mereka butuhkan, memahami bagaimana mereka keluar dari masalah secara bersama-sama. Artinya secara dasar manusia tentunya punya spirit untuk hidup. Kalau kita ngelihat kan sebenarnya kalau bencana ditolong nggak ditolong mereka pasti hidup kok. Masalahnya adalah bagaimana mempercepat itu gitu. Nah ya, mempercepat bagaimana mereka mempercepat keluar dari masalahnya. Biasanya sebenarnya pendampingan ini kalau saya sih ngelihatnya ke ngebentuk dulu pos masyarakat Pak biasanya. Jadi kita dorong mereka berhimpun, berorganisasi untuk bareng-bareng keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Dari musyawarah, dari kesepakatan, keluarlah solusi-solusi. Okay. Kebetulan saya masih mendampingi satu daerah ya di Aceh Tengah namanya Reje Payung. Mungkin bisa teteh lihat di Instagram atau di mana lah. Kebetulan ada pos masyarakat Reje Payung namanya. Itu yang kita bangun di sana, kita dampingi dan sampai saat ini mereka masih berjalan. Mereka tidak hanya menunggu bantuan dari luar dan menunggu lembaga yang akan support, tetapi mereka juga menegosiasikan kebutuhannya dengan lembaga-lembaga yang ada. Gitu. Akhirnya, alhamdulillah, spirit mereka untuk terus bergotong royong, terus membangun wilayahnya itu terbangun lah. Sekarang sedang buat jembatan apung.
0: Jembatan apung, wah luar biasa ya kan. Oke, kalau Kang Pelai sendiri ini sebenarnya domisilinya di Bandung ya Kang ya?
1: Saya di Cimenyan deh.
0: Oh di Cimenyan, deket ya dari sini ya gitu.
1: Wah, nah,
0: sebenarnya dari pengalaman
1: rentan juga.
0: Iya rentan ya itu juga. Apalagi sekarang kan lagi isu-isunya adalah saya Salembang gitu Kang Pelai ya, itu tuh jadi pipikiranan lah gitu ya, jadi overthinking yeah. terkadang kita teh gitu. Jadi takut yeah. kan ini se-Bandung bukan hanya Cimenyan gitu ya, berbicara tentang zona begitu. Nah, Kang Pelai, kalau dari pengalaman yang Kang Pelai miliki, sebenarnya kira-kira apa saja memang dirasakan oleh korban pasca trauma gitu, trauma yang memang dirasakan setelah bencana tersebut terjadi?
1: Kan di awal ya pasti ya, kedaruratan lah yang harus dibangun, ada darurat pangan, darurat energi, darurat kesehatan dan lain-lain. Nah, ketika hari-hari awal di kebencanaan itu pasti kita akan merespon tanggap darurat namanya kalau di istilah kebencanaan. Nah, lepas itu kan kita ngelihatnya ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama adalah hidupnya, artinya kerawanan jiwa ya hidupnya. Ada penghidupannya.
0: Okay.
1: Penghidupannya tuh seperti misalnya gini, di Aceh Tengah itu secara hidupnya tidak begitu terganggu karena korban jiwanya juga relatif sedikit waktu di Aceh Tengah ya, di Reja Payung ini. Tetapi penghidupannya dia terganggu. Jadi semua lahan pertanian mereka hancur, perkebunan juga kena longsor. Nah, itu yang harus berusaha bagaimana itu didorong untuk dipulihkan.
0: Oke, percepatan pemulihan kembali begitu ya, Kang Pelai ya.
1: Betul.
0: Oke, selain dari relawan pendamping bencana sendiri, ada nggak sih bantuan dari pihak ketiga gitu yang memang membantu dalam pemulihan tersebut? Apakah itu kalau misalkan dari yang pribadinya gitu kan biasanya suka ada dokter, psikiater, apa psikolog begitu. Sedangkan kalau yang tadi juga berbicara mengenai tempat gitu kan ya, apakah ada kayak insinyur-insinyur pertanian begitu yang juga turut membantu? Atau mungkin setelah pasca bencananya sendiri yang memang ini lagi bantu-bantu gitu, ada dari BPBD begitu, ada nggak sih yang seperti itu, Kang Pelai?
1: Oh, banyak. Banyak. Jadi gini, permasalahannya kan ginilah, semua kalau kita ngelihat dalam sisi bencana kan ada dua komponen, yang pertama yang dibantu, yang kedua yang membantu.
0: Betul.
1: Nah, permasalahannya kan gini, apakah yang membantu ini paham dengan kebutuhan masyarakat juga belum tentu. Ya, bahkan masyarakatnya sendiri apakah dia paham dengan kebutuhannya dia juga belum tentu juga. Artinya kan itu harus dibangun. Jadi gini, kalau dalam konsep pendampingan ini yang harus kita dorong yang pertama adalah membangun kesadaran kolektif namanya. Jadi mereka harus memahami apa sih masalah kita gitu.
0: Okay. Nah,
1: ketika warga paham dengan permasalahan yang terjadi atau kebutuhan yang ada gitu, dan bisa mampu memetakan kebutuhannya, yang kita harus bantu mereka adalah bagaimana membangun kecerdasan kolektifnya.
0: Nah, ini
1: ya, kami kan relawan. Kami mah relawan ya.
0: Betul.
1: Kamu ya, kita nggak tahu sebenarnya. Di antara mereka tentu banyak pengetahuan, banyak keterampilan dan lain-lain. Nah, itu yang kita himpun untuk dibangun bersama-sama.
0: Oke.
1: Nah, itu. Okay. Jadi ada kesadaran kolektif, ada kecerdasan kolektif yang didorong ke bentuk selanjutnya ya membangun ekonominya dengan ya tadi kasarnya mungkin kekayaan kolektifnya yang dibangun ya.
0: Iya.
1: Udunan kayak atau apalah.
0: Betul. Setuju. Saling membantu ya, karena itu gotong royong adalah salah satu Indonesia banget lah gitu ya, Kang Pelai ya. Oke.
1: Nah, iya.
0: Lalu bagaimana Kang Pelai sendiri menilai masyarakat Indonesia secara umum gitu? Apakah mereka sudah paham dengan yang namanya antisipasi atau mungkin kayak satu mitigasi bencana? Kan ini juga perlu menjadi sebuah pengetahuan yang baik gitu ya, Kang ya. Mengingat kita Indonesia tuh rawan bencana gitu kan ya. Dan juga hal yang tadi gitu, informasi-informasi atau pengetahuan yang memang harus dilakukan saat bencana itu baru saja terjadi, Kang Pelai. Sejauh apa sih pengetahuan Indonesia ini, orang Indonesia?
1: Ya, yang pertama kan gini, Pak. Kita tidak punya pilihan, kita harus memang harus akrab dengan apa namanya kerentanan ya, karena Indonesia memiliki potensi yang sangat beragam bencananya. Jadi setiap individu itu harus bertanggung jawab atas keselamatan dirinya. Artinya bahwa rakyat itu harus kuat. Sekarang kita gini lihatnya teh, pengetahuan kebencanaan itu kan hanya singgah ataupun hanya dimiliki oleh dalam tanda kutip relawan.
0: Betul.
1: Yes. Komunitas. Sementara masyarakat ya gitu-gitu aja. Rakyat ya gitu-gitu aja. Ya artinya kita harus membangun kesiapsiagaan, ketangguhan, mitigasi bencana untuk apa? Untuk masyarakat ya. Jadi kalau dalam saya kebangun sebuah gerakan lah, bukan gerakan lah sebenarnya, spirit aja. Namanya Rakyat Bantu Rakyat. Ini udah dari 2019 kita dorong ini. Ini filosofi dan konsepsi manajemen kebencanaan sebenarnya. Ketika rakyat sudah saling membantu, sudah ini selesailah kita. Karena tidak di negeri ini tidak ada yang menjamin. Siapa yang menjamin keselamatan masyarakat kalau di masyarakatnya sendiri yang tidak menjamin dirinya?
0: Benar, benar. Tapi kalau Kang Pelai sendiri secara pribadi, apa sih yang membuat Kang Pelai ini tertarik gitu kan, hatinya untuk membantu rakyat-rakyat yang tadi ya, rakyat membantu rakyat gitu. Kenapa sih tertarik untuk membantu sesama, khususnya orang yang memang kedapatan bencana gitu, Kang Pelai?
1: Kan gini lah, kalau ngomongin kemanusiaan teh, itu mah kalau saya gitu ngelihatnya kan itu bukan lagi tugas ya, tapi sudah menjadi kewajiban manusia ya. Manusia dihidupkan untuk menghidupi manusia lainnya, itu udah kodratnya lah. Jadi saya melihatnya tidak jadi sesuatu hal yang megah menjadi relawan begitu, karena itu udah kewajiban saya sebagai makhluk hidup ya. Jadi spirit saya ya toh gini lah. Saya sekarang misalnya ada di Aceh Tengah. Esok lusa mungkin Cimenyan juga kena, mungkin teman-teman Aceh Tengah yang bantu saya di sini. Ya sederhana-sederhana aja lah ngelihatnya gitu. Kebetulan aja ada di Sumatera kan. Besok di Sesar Lembang kok orang-orang Bandung
0: takut,
1: yang
0: takut.
1: orang-orang Bandung yang dibantu sama mereka kan gitu.
0: Jadi saling itu ya, karena di saat kita membantu orang, kita pun insya Allah akan dibantu dengan kebaikan juga yang pernah kita berikan mungkin ke orang lain, tapi kita dikasih gitu juga ya Kang ya, itu akan kembali ke diri kita, sebuah kebaikan akan kembali lagi ke diri kita, begitu ya Kang Pela ya?
1: Ya itu mah udah
0: jelas ya,
1: ininya mungkin ya. Ya gini lah, kemanusiaan itu kan apa namanya sudah menjadi bentuk yang melekat ya, inherent di sisi kita sebenarnya. Jadi saling tolong, yang dalam tanda kutip saya bicara mengenai rakyat bantu rakyat dan lain-lain sebuah yang slogan-slogan itu kan sebenarnya hanya mengingatkan bahwa ya siapa lagi lah yang harus membantu.
0: Turun gitu. Ya benar. Ya. Baik, kalau begitu Kang Pelai, ada rencana untuk kembali lagi ke Sumatera dalam waktu dekat?
1: Saya baru pulang 2 minggu kemarin teh.
0: 2 minggu kemarin, ada kesana lagi atau bagaimana ke depannya?
1: Saya sekarang ngedampingi secara online.
0: Oke.
1: Jadi mereka kan sudah ada pos masyarakat penanganan bencana Kampung Rejep Payung namanya, PMPB Kampung Rejep Payung. Kami masih diskusi terkait dengan apa yang harus dilakukan. Ya kemarin terakhir program mereka kan masuk ke pemenuhan kebutuhan dasar ya, ada air, ada pendidikan, ada dibantu kawan-kawan kita bisa juga, warga jaga bumi juga dibantu untuk pemenuhan kebutuhan dasar kayak air bersih dan rumah sekolah. Dan kemarin mereka udunan membuat jembatan apung karena jembatan apa gantungnya belum bisa berfungsi. Jadi Rejep Payung itu ujungnya Aceh Tengah. Jadi terputus jembatannya sudahlah, mereka terisolasi. Ya mungkin jadi kalau teteh nanti browsing lihat Rejep Payung pasti itu di ujung banget. Jadi kalau melewat sampai saat ini masuk ke Rejep Payung itu harus kendaraan 4x4 dan harus menembus satu sungai.
0: Sulit ya aksesnya ya Kang ya.
1: Ya betul, kebetulan kami adalah mobil kedua yang bisa masuk ke Rejep Payung setelah tahun 96. Jadi 30 tahun yang lalu lah lahir mobil masuk. Jadi mobil kedua yang masuk itu tahun 2006 kemarin. 2026 kemarin. Jadi hampir berapa tahun lah.
0: Dan itu ya, ada Kang Pelai di dalamnya ya.
1: Ya kami dengan tim di Forest Challenge dengan beberapa kawan-kawan pro dari Jakarta juga ya masuk, alhamdulillah bisa nembus ke Reja Payung.
0: Alhamdulillah, wah luar biasa. Pokoknya Sandy pribadi, Sandy mengucapkan terima kasih untuk Kang Pelai, teman-teman relawan pendamping bencana lainnya, karena benar-benar dengan ikhlas membantu sesama manusia gitu kan ya. Dan benar tadi ada beberapa, ada banyak sekali nilai-nilai yang Sandy ambil gitu ya dari pembahasan kita di pagi hari ini sama Kang Pelai, luar biasa. Dan itu membuka kita lagi, pemikiran kita lagi untuk ayo mengingatkan kita lagi untuk bantu sesama gitu Kang Pelai ya. Hatur nuhun Kang Pelai, nuhun pisan.
1: Nuhun sami-sami.
0: Pokoknya sukses Kang Pelai, selalu sehat ya dan selalu semangat
1: pokoknya ya.
0: Amin insyaallah. Nuhun, selamat pagi Kang Pelai. Luar biasa teman Pro 2 ya. Kang Pelai ya, atau nama beliau adalah Kang Nugraha Pelai, teman Pro 2, relawan pendamping bencana yang tadi juga sudah menjelaskan lagi ada tuh sekarang memang perlu dibantu saudara kita yang ada di kawasan Sumatera, teman Pro 2. Yes. Dan tadi juga yang memang harus menjadi sebuah masukan untuk kita untuk lebih melek lagi terkait mitigasi bencana dan hal-hal apa saja yang memang dilakukan di saat setelah bencana. Karena ya kan, kita tuh tinggal di Indonesia memang rawan bencana teman Pro 2 gitu. Dan mungkin sekarang masih di tempat saudara kita, siapa tahu di kita. Nah itu teman Pro 2, kita harus saling bantu, saling ingatkan, saling waspada juga ya. Dan pastinya kalau orang Indonesia mah kita harus bersatu padu, ya gak sih?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 296 FM, teman Pro 2. Yes, itu tadi ya beberapa perbincangan kita di pagi hari ini tentang kebencanaan pastinya menjadi sebuah astacita kita setiap harinya yang memang harus perlu kita bahas, menjadi sebuah bahan edukasi kita untuk pendengar Pro 2 pastinya ya. Dan semua informasi udah saya dikasih tentang pesta bola, udah informasi tentang dalam dan luar negeri, baik dari dunia film ataupun juga tentang upcoming movie, terus juga rilisan terbaru teman Pro 2 udah saya dikasih. Semua hibur-hiburannya udah saya dikasih. Tergantung kamu teman Pro 2 di awal bulan ini, kamu pilih hiburan yang mana? Kira-kira mau begadang nonton bola dulu aja, nonton ke bioskop, dengerin lagu terbaru ya di gadget kamu, ataupun kayak lihat aja di YouTube atau Spotify, atau mungkin request di Pro 2, atau mungkin kamu tipikal yang milih liburan aja gak sih, ya gak sih, bisa jadi ambil cuti tengah tahun. Ya. Pokoknya apapun pilihan kamu teman Pro 2, yang jelas ya Pro 2 selalu temenin kamu dimanapun dan kapanpun, karena kamu bisa mengakses Pro 2 96 FM dari mana saja kalau misalkan kamu ngedownload RRI Digital, sebuah aplikasi yang memudahkan kamu pastinya teman Pro 2 untuk menikmati seluruh jaringan program yang ada seluruh Indonesia hanya dengan satu sentuhan jari aja. Ya, selain itu juga pastinya di RRI Digital kamu akan menikmati beberapa podcast yang kita produksi, terus juga ada drama radio yang kita produksi juga teman Pro 2. Kau bisa mendengarkan RRI Pro 1, 2, D, 3 dan juga 4 dari satu gadget tersebut di seluruh kota Indonesia. Juga nih plusnya teman Pro 2, kau bisa menggunakan fitur chat yang ada di RRI Digital untuk interaksi langsung sesama pengguna dan juga sama penyiar favorit kamu. Kalau lagi di jam-jam request, kamu langsung request aja di situ, bisa nanti langsung dibacain sama penyiarnya yang bertugas pastinya teman Pro 2 ya. Apalagi nanti bentar lagi jam 10 bakalan ada request juga teman Pro 2. Itu ya. Dan pasti juga buat kamu yang enggak mau ketinggalan update informasi dari dalam dan luar negeri, untuk terus baca informasi yang kita sediakan buat kamu di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Tiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Rangga. Maaf Rangga, aku baru datang.
1: Kenapa kau dari mana, saudaraku?
0: Iya, maaf aku telat, soalnya tadi agak jauh OTW-nya ke sini, Rangga.
1: Oh, memangnya kau berangkat dari mana, saudaraku?
0: Aku berangkat dari Maldives. Jauh kan?
1: Di mana tuh? Maldives maksud kau?
0: Pokoknya jauh banget lah, Rangga.
1: Waduh.
0: Walaupun mungkin memang enggak sejauh jarak tempuh negara-negara nanti di Piala Dunia 2026 ya. Karena katanya tahun 2026 di Piala Dunia ini jarak tempuh antar stadion itu akan lumayan jauh. Karena secara wilayah geografis antar kotanya si penyelenggaranya itu lumayan jauh.
1: Oh, jadi kota ke kotanya jauh begitu sih.
0: Iya betul.
1: Dunia nanti 2026.
0: Betul. Kalau dibandingin sama Qatar sebelumnya kan dia relatif kecil ya.
2: Yeah.
0: Nih contoh aja nih, dua kota terjauh ada Vancouver sama Miami.
2: Yeah.
0: Itu jaraknya 4.500 km.
2: Wah, gila.
0: Bayangin kalau kamu naik sepeda ke situ.
2: Wah.
0: Sebenarnya tidak mungkin sih kamu
1: mungkin
0: naik sepeda.
1: Galon ya.
0: Iya.
1: Bentar.
0: Kecuali kamu kayak Purnama Rafli ya, yang dari Bandung ke Mekah.
1: Coba naik sepeda. Iya, tapi sebulan gitu.
0: Tapi sebulan
1: ya.
0: Itu waktunya. 4.500 kilo bayangin.
1: Dia kayak dari Jakarta ke Bandung berapa kali ya?
0: Ini nih ada bayangannya nih buat kamu yang gak kebayang ya. Jarak Vancouver ke Miami yang jaraknya 4.500 km itu sama dengan jarak Miami ke Vancouver.
1: Waduh, luar biasa. Saya belum tahu lah sebelumnya Randy itu.
0: Jadi kebayangkan?
1: Ya, saya rasa semua
0: segitu jaraknya.
1: Itu.
0: Rangga
1: tidak tahu dia.
0: Segitu jaraknya.
1: 4.500 segitu ya?
0: Iya. Kamu punya fakta apa soal Piala Dunia 2026, Rangga?
1: Wah, yang pasti saya punya gawat ya, pemain gawat.
0: Goat?
1: Goat.
0: Greatest all the time.
1: Yes, the best. Kan ada 3 goat ya di dunia ini. Pertama Messi, Ronaldo, terus Raja Arab.
0: Kok Raja Arab masuk?
1: Ya kan, dia juga goat untuk para kreator-kreator.
0: Konten kreator, betul. Marathon.
1: Nah.
0: Tapi kalau ngomongin soal goat di Piala Dunia, emang siapa aja dan apa hubungannya sama Piala Dunia, Rangga?
1: Dan hari kali inilah, edisi Piala Dunia kali ini tuh Ronaldo sama Messi tuh bakal main lagi. Dan ini adalah edisi ke-6 Piala Dunianya mereka.
0: Gokil.
1: Ke-6 kali berarti mereka, Ran, untuk Piala Dunia.

0: Jadi Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di musim panas kan, di Amerika Utara. Nah karena itu FIFA udah memutuskan bahwa akan menambah elemen water break atau break water di semua pertandingan yang akan digelar. Tahu kan Rangga water break?
1: Tahu, air apa? Air yang patah.
0: Ui. Bukan Rangga.
1: Apa tuh?
0: Air yang putus.
1: Air yang putus.
0: Water break. Bukan dong.
1: Oh, bukan. Apa tuh jadi?
0: Jadi istirahat sebentar, kurang lebih 3 menit di tengah waktu setiap babak pertandingan. Karena secara cuaca juga memang lumayan ekstrim karena kan lagi musim panas.
1: Oh, dan ini juga kemungkinan besar nih Piala Dunia kali ini ketika mereka mainnya biasanya kan malam ya Piala Dunia. Di kita pagi-pagi.
0: Nah, betul.
1: Itu. Karena bedanya kurang lebih 12-11 jam kan dengan Amerika tuh.
0: Jadi antara subuh atau pagi-pagi ya.
1: Iya, kalau main sore di sana di kita berarti subuh. Kalau di sana main jam 9 malam di kita berarti 9 pagi. Wah, jadi kita bakal melihat orang-orang yang berangkat kerja sambil streaming Piala Dunia.
0: Iya betul. Dan aduh kayaknya kalau misalkan pertandingannya subuh, aku skip dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Kan ke masjid.
1: Masya Allah.

Pro 2 udah mau jam 10, udah waktunya Santi pamit ya dari rangkaian acara Pro 2 pagi hari ini. Dan nanti di Pro 2 Santai Siang akan ada Raya Alifa yang temenin kamu. Have a great day, bye-bye.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
5: Memberikan penama di Info Pro 2 Santai Siang bersama Raya Alifa. Dari saluran televisi, Nickelodeon akan merayakan Hari SpongeBob di tanggal 14 Juli mendatang yang bertepatan dengan ulang tahun karakter tersebut di seriesnya. Nickelodeon juga menyampaikan sederet rangkaian perayaan, antara lain juga siaran langsung di platform sosial media bersama dengan pengisi suara SpongeBob, Tom Kenny, pada tanggal 14 Juli pukul 6 sore waktu Eastern Time.
3: Info Pro 2.
5: Penyanyi Dean Lewis kembali dengan karya terbarunya Poison yang resmi dirilis di bulan ini, dan ini juga menjadi single kelima yang ia lepas sebagai artis independen. Seperti beberapa rilisan sebelumnya termasuk Escape dan juga Enjoy It While It Lasts, lagu dirilis bersama dengan produser Anthony Egizin dan juga David Musumeci, dan juga telah hadir dengan video music yang juga memperkuat nuansa emosional.
3: Info Pro 2.
5: Penyanyi Summer baru saja merilis My Body Is Not Ready dan juga merilis video musiknya yang ia bintangi bersama dengan bintang serial Obsession Indin Navarrete. Dan juga menurut Summer, lagu My Body Is Not Ready ini merupakan salah satu karya yang paling rentan dan juga jujur yang pernah ia tulis karena menyuarakan rasa tidak percaya diri atau insecurity yang mendalam terhadap bentuk tubuh dan juga penampilannya sendiri.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
6: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Halo, saya Nur Baroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026. Produ FM.

Itu Pro 2 bareng sama Raya Liva di Santai Siang. Sebenarnya jam 3 sore nemenin kamu di rangkaian Santai Siang. By the way, cuaca di Kota Bandung ini cerah tapi enak banget gak sih udaranya, kayak sedikit dingin gitu ya, kayak kembali ke Bandung after rain seperti yang ada di sosial media-sosial media. By the way, teman Pro 2 Hilti sampai nanti jam 12, waktunya kamu untuk bisa request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favoritnya kamu. Kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_bdg. Dan buat teman Pro 2 juga yang dengar lewat aplikasi RRI Digital, boleh banget kamu tinggal langsung aja untuk request lewat fitur live chat.

0: Kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Kalau aku jadi polisi sehari, aku bakal nyetopin orang-orang yang ngerokok sembarangan di jalan, sama mastiin orang-orang kalau pulang malam itu tetap aman.
2: Yang bakal saya lakuin yaitu mengatur lalu lintas di Kota Bandung supaya lebih tertib dan aman.
3: Menjadi contoh yang baik kepada masyarakat.
4: Aduh, jangan deh. Kamu aja, pusing.

Ngerti Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Pro2 sekarang waktunya Raifah untuk bacain lagi untuk requestan lagu dari teman-teman Pro2 di WhatsApp Pro2 Bandung. Nah, teman Pro2 di pagi hari menuju siang hari ini juga ada teman-teman dari Pro2 Bandung, dari teman Pro2 ada dari 5594, 3828 dan juga beberapa teman nih, ada Nurul juga yang katanya pengen puterin lagunya dari Sabrina Leonor. Oke, kalau gitu reputerin lagunya ya, spesial buat teman-teman Pro2 yang request juga di siang hari ini. Terus juga teman Pro2 di siang hari ini juga ada teman Pro2 nih di WhatsApp Pro2 Bandung, ada dari Fahmi. Halo Karaya, hai. Kak, pengen diputerin dong lagunya dari Tiara Andini yang Flip It Up. Oke, reputer lagunya spesial buat kamu ya. Buat kamu teman Pro2 yang pengen request lagu Indonesia atau mau lagu mancanegara favorit kamu, langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812 6020 9696.

Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Bhayangkara sendiri berasal dari pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Hari Bhayangkara berawal dari tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah menetapkan kepolisian sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara di setiap tahunnya.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.

0: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
1: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
0: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
1: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
0: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
1: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
2: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: teman Pro 2, buat kamu yang kaget tadi ada apa ya, memang saya juga kaget nih teman Pro 2 ya, karena ini ada dari Sound of Panca. Oke. Mungkin saking kagetnya boleh dibantu ya untuk kursinya ya. Oke, nih kalau gitu teman Pro 2, masih bareng sama Raeliva di Santai Siang. Jujur, ini adalah kali pertama kayaknya surprise berhasil ya, karena kagetnya dapat banget ya teman-teman Pro 2. Tadi kita juga udah sempat kenalin juga kamu dan sempat infoin juga kalau kita hari ini bakalan ngobrol barengan sama Sound of Panca. Ya teman Pro 2, kalau buat kamu yang ngira ini ada 20 orang, enggak, ini cuma berlima ya. Enggak ada 20, berenam ya, enggak ada 20 teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu kita coba dulu nih teman Pro 2 untuk juga pastinya buka open question buat kamu juga yang pengen bertanya nanti. Boleh banget kamu tinggal langsung aja untuk WhatsAppin ke 0812-6020-9696. Kita kenalan dulu kali ya kak ya, di siang hari ini ada siapa aja nih yang hadir. Boleh mic-nya boleh diangkat kak? Oke, selain kue yang diangkat, mic-nya boleh diangkat. Iya. Iya, tapi dipakai juga ya kayak, jangan lupa ya. Ada siapa aja nih yang hadir hari ini?
1: Dari sebelah kiri. Nah, Kak, ini aja nih.
2: Kalam yang ngomong.
1: Gitaris kita ini Sono Panca,
3: Nayang.
0: Oke, Nayang tak kenal maka tak Nayang. Masuk.
1: Saya Alam main bass.
0: Ada Kalam, tak kenal maka tak Alam. Enggak masuk ya.
4: Saya Faris.
0: Oke.
4: Nyanyi.
0: Mau nyanyi lagu apa nih kak? Nanti ya lagunya.
1: Happy birthday.
0: Cukup kak. Tapi ini spesial juga buat teman-teman Pro 2 yang siapa tahu lagi ulang tahun ya kak hari ini ya. Kan kita nggak tahu. Oke, ada Kak Faris, ada siapa lagi nih?
5: Ada Nanda.
0: Oke, tak kenal maka tak Nanda.
3: Saya Oji.
0: Kak Oji.
6: Saya Rudy.
0: Oke, ada Kak Rudy, tak kenal maka tak Rudy.
7: Kan ada lagu kita kan bawain tuh nanti.
0: Oh iya, Rudy. Oh iya, benar Kak Rudy. Ya, berarti ini tentang biografi Kak Rudy ya, enggak? Oke teman-teman, kita bakal ngobrol sama barengan sama Sound of Panca karena emang Sound of Panca ini baru aja mengeluarkan album ya berarti ya. Ini album full atau mini album nih Kak?
1: Full
0: album. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Oke, kita kenalan sedikit demi sedikit dulu sama albumnya dulu deh Kak. Ini kan judulnya tuh adalah Menang atau Kalah.
1: Menang untuk kalah.
0: Oke. Aku terlalu stereotip ya pikirannya, kurang kreatif ya. Udah kak. Kayaknya kena sindrom happy birthday ya Kak Faris kayaknya ya hari ini. Menang untuk kalah. Ini sebuah hal yang antonim kan sebenarnya kan Kak. Tapi kalau misalkan di album ini pengen ngegambarin ini apa nih, menang untuk kalah. Siapa nih yang mau jawab? Boleh satu-satu, boleh kalau mau jawab silakan Kak.
1: Kak Faris.
0: Boleh Kak Faris. Honeymoon di Inggris, di Faris, di Jerman. Oke, gimana nih Kak Faris? Gimana nih Kak?
1: Pertanyaannya apa tadi?
0: Pertanyaannya tadi adalah kenapa menang untuk kalah ini ceritanya apa nih Kak? Fokus tapi berdaya terus sih Kak Faris ya. Mic-nya boleh Kak?
1: Oke. Kalau saya ceritain detail nanti jadi spill ke filmnya ya.
0: Oh jangan tapi, berarti
1: tapi
0: ya.
1: Tapi begini, menang untuk kalah tuh sebenarnya kita coba munculin diksi. Sebetulnya itu bahasa untuk mengingatkan para pelaku judi khususnya ya, bahwa nggak ada menangnya. Kalaupun menang, ya kita terinspirasi sih dari Bang Haji Roma Irama dengan lagunya yang judi itu, kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Nah jadi kalau kami lebih dalam lagi memaknainya, lebih luas lagi, coba lebih gali lagi, kita maknai ya bahwa nggak akan ada menangnya.
0: Ujung-ujungnya tetap kalah tetap gitu ya kayak, apalagi kalau awalnya kalah.
1: Pernah main judi nggak?
0: Enggak dong kak, jangan di-spill di sini dong kak. Oke, berarti ini memang adalah suatu gambaran dari filmnya juga berarti ya kak ya.
1: Betul.
0: Iya, karena kan filmnya tuh tentang itu, aku tadi lihat ya gitu ya, tentang bahwa menghindari judi online dan pinjol ya, pinjaman online ya. Tapi kalau dari Sound of Panca sendiri pernah nggak sih ngerasa mungkin momen juga bahwa atau mungkin ada fase dalam kehidupan yang memang kita kadang menang tuh untuk kalah, ada nggak kak? Momen kehidupan kayak gitu menurut kakak?
1: Kalau di pancanya sendiri ya dari teman-teman. Mm-hmm. Kalau menang untuk kalah sih mudah-mudahan enggak.
0: Iya, yeah, amin.
1: Gitu ya, amin. Mm. Jadi menang untuk menang lagi gitu. Yeah.
7: Menang terus.
0: Menang terus. Amin.
7: Kalau kita sih mengalah untuk menang.
0: Oh iya, bisa. Mengalah untuk menang boleh. Kak Tut, itu sering ya, Kak ya? Mengalah untuk menang pernah ya.
1: Dia sering banget dia.
0: Oh, sering. Begitu, oh gitu.
7: Karena
0: menang
7: player.
0: Oh benar. Masuk ya. Oke. Okay. Nah, untuk di album ini sendiri nih, Kak, ada berapa lagu sih, Kak? Untuk album menang untuk kalah ini?
1: Total lagu 9, mm-hmm. Namun ada 2 lagu yang kita bikin versi akustiknya juga ya. Nah, 2 lagu ini sebenarnya Panca featuring dengan Om Rudi.
0: Oh, oke, okay. Kakak dong. Abang. Kakak, abang dengan Bang Rudi.
7: Rudi Khairuddin.
2: Coba tes nih Genzi. Okay. Tahu enggak Kak Rudi siapa?
0: Aku tahu dong. Kak Rudi ini dari band Kafein bukan?
1: Udah tanpa kafein.
0: Oh, iya. Oke.
7: Udah enggak ngopi dia. Udah enggak kuat dia.
0: Maca ya Kak sekarang ya, Kak? Oke, ada 2 lagu yang tadi akustik berarti ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Akustik bener kan?
1: Yang akustiknya itu Sound of Pancanya. Mm-hmm. Tapi kalau yang full band-nya ini dengan featuring Rudi.
0: Yeah. Featuring sama Kak Rudi ya. Oke. Okay. AA. Abang, AA, Kakak, yang mana nih, Kak?
1: Kakak.
0: Oke.
2: Kakak Haji.
0: Eh.
7: Enggak Kakak Bim-bim lah.
0: Oh. Itu band lain dong berarti ya, Kak ya. Nah, berarti kalau dari album Menang Untuk Kalah ini kan dari 9 lagu itu, apakah emang lagunya tuh kayak saling berkaitan gitu atau punya cerita masing-masing lagunya?
1: Sebenarnya ada benang merahnya
0: apa tuh?
1: Di setiap lagu ya. Mm-hmm. Contohnya kalau kita taruh di track pertama kita itu Judi ya. Yeah. Lagu Judi itu ya seperti mungkin semua ya hampir semua orang udah tahu ya, lagu ini udah familiar banget. Lagu yang legendaris itu bercerita tentang itu sebagai pengingat. Nah, yang kita luar biasa kagum terhadap Om Roma Irama itu pertama di zaman itu beliau bikin lagu itu artinya judi kan sudah marak ya.
0: Dari dulu berarti dari gitu dulu. Ya Kak.
1: Mungkin dari zaman Bahla juga sudah ada judi. Nah, artinya sudah ada upaya juga mengingatkan di situ. Berangkat dari lagu itu kemudian track kedua kita apa?
7: Lelah hati.
1: Lelah hati ya. Nah, lelah hati ini sebenarnya dialami oleh pasangan yang pasangannya tuh terjebak dalam judi dan juga hal-hal negatif lainnya ya. Itu memang sudah akumulasi. Jadi dia sebagai pasangan ngerasa lelah banget, capek banget, terus juga nggak bisa ngungkapin, tapi dia nggak bisa ngungkapin. Jadi ya dia telan banget itu semuanya. Nah, sampai di satu waktu dia mengungkapkan itu semua gitu. Kira-kira nah, yang ketiga
4: kalah telak ya
1: judulnya aja udah kalah telak. Ya. Itu memang sebagai penguat kita berusaha mengingatkan lebih kuat lagi bahwa ya udahlah nggak akan ada menangnya kok. Yang ada di situ ada lirik yang berharap menang malah kalah yang apa malah kalah. Berharap menang kalah telak yang ku dapat ya. Berharap jackpot cuan malah hutangku jadi berlipat.
0: Jadi
1: memang kita coba gali ya dan semua itu ada benang merahnya. Nah, barulah kemudian ada judul lagu setelah itu track berikutnya Tersisa Sesal judulnya. Ya udah karena
0: udah kalah telak,
1: habis-habisan gitu. Pasangan ya. Juga udah lelah banget hatinya ya si pelaku ini ya nyesal aja bisanya nggak bisa yang lain. Kemudian ada judul lagu juga Ku Ingin Menjagamu. Nah, di situ sebenarnya setelah dia menyesal dia berusaha minta maaf ya dan dia mengeluarkan janjinya gitu kira-kira untuk bisa lebih menjaga. Nah, yang terakhir yang berikutnya itu judulnya Baik-Baik Tanpaku. Ya, si pelaku ini ceritanya ya
4: katakanlah ya kalau nggak gila meninggal gitu ya.
0: Oke. Pilih the worst atau nggak yang the worst banget gitu ya kayak. Oke oke.
4: Jadi
0: okay.
4: Dia merasa pasangannya lebih baik tanpa dia.
0: Gitu. Hmm.
4: Nah, sudah dia ngasih pesan baik-baik tanpaku. Terus ada judul lagu Dewi, ya track berikutnya Dewi itu bercerita tentang kekaguman dia sebenarnya sebelumnya pada saat semuanya masih baik-baik aja gitu. Ada lagi Hancur Lebur, itu menggambarkan ya udahlah hancur-hancuran banget. Ya kira-kira begitu.
0: Oh, oke, okay. Berarti ini dari fase awal banget sampai ya, fase ya, selesainya lebur, yang ya, jadi bubuk gitu berarti. Betul, ya betul, kak betul. Ya. Ini kan juga menjadi OST dari film dengan judul yang sama ya, ya kak ya, untuk ya, untuk album ini. Nah, aku penasaran nih kak, apakah memang album ini disesuaikan dengan filmnya atau bagaimana nih kak?
4: Oke, ini kita buka-bukaan aja kak. Ya. Kita buka-bukaan, jadi begini. Begini, ini sebenarnya kita tergabung di apa namanya? Memang kita kawan lama semua ya, ngeband gitu. Cuma punya band masing-masing awalnya. Nah, terus kita bikin film. Sebenarnya kita
2: tapi nyaman.
0: Oh, gitu.
4: Kita
0: kan jadi
4: pemain.
0: Menyamar. Ya. Tolong backsound musik Cinanya. Terus gak?
4: Jadi kita ini sebenarnya semua yang hadir hari ini produser daripada film ini sendiri.
0: Teman aku mau di casting boleh kak? Iya, abis ini langsung ya kak ya, untuk film selanjutnya.
4: Ya, boleh sih. Kira-kira begitu. Jadi dari situ sehingga kita dalam proses pembuatan album ini kita memang nyatu banget dengan jalan cerita filmnya gitu, dan makanya untuk ukuran film Indonesia ya kita sih nggak mau terlalu
2: sesumbar
4: gitu, tapi rasanya untuk film Indonesia film ini tuh banyak banget lagunya gitu, dan tapi bukan okay. musikal. Nah, memang setiap adegan itu ada lagu yang ya latarnya.
0: Oh, yang menggambarkan itu berarti ya sesuai banget ya kalau lagunya ya.
4: Seperti itu sih.
0: Jadi memang setiap ini tuh ibaratnya kayak setiap momen ada lagunya gitu berarti ya kayak. Oke, nah dari kesembilan lagu di dalam album ini nih kak, dan termasuk juga lagu utamanya itu adalah lagu Judi. Ini ada nggak sih lagu yang paling berkesan mungkin di masing-masing dari personilnya? Nah, okay. Ada nggak? Dari satu-satu boleh deh kak. Boleh dari ya. Kak Nayang gimana nih kak? Ada nggak satu lagu yang menurut kakak tuh paling? Aku inget banget nih sama lagu ini, ada kejadian ini ada nggak kayak
7: lelah
0: gitu?
7: Lelah hati sih.
0: Lelah hati kenapa tuh kak? Dari tadi Kak Nayang kayaknya sedih ya. Saya tadi pertama kan mengalah untuk menang, sekarang lelah hati gitu. Kenapa kak?
7: Ya lelah hati aja. Ya,
0: jadi lelah hati banget ya lagu yang kakak ini banget ya gitu.
7: Selain liriknya dan musiknya juga lelah hati.
2: Wartawan ini pegang.
7: Ya itu aja. Sih.
0: Yang lelah hati kalau Kak Nayang, kalau kalah apa nih kak? Lagu yang paling kayak ini nih ada cerita di balik lagu ini ada nggak kak?
6: Dewi
0: kenapa tuh?
6: Dewi itu perasaan apa ya, rindu, kangen akan sesuatu yang atau seseorang yang sudah menemani hidup, cuman ada satu kesalahan. Tapi itulah, balik lagi pada akhirnya kerinduan itu sia-sia kalau kita nggak berubah gitu lah, kira-kira gitu.
0: Jadi kalau rindu nggak berubah tetap jadi rindu doang gitu ya kak berarti ya. Kalau dari Kak Faris sih sebagai vokalis ada nggak nih kak lagu yang punya behind story-nya? kalau terlalu oversharing nggak usah ya kak. Oh kakak, menulis saya ya kak. Yang mana kalo nih kak?
4: Semua kesannya gue ngalamin. Serem juga ya. Enggak sih. Sebenarnya gini, kalau saya pribadi tuh menang untuk kalah. Menang untuk kalah tuh artinya tuh kuat banget buat saya, karena saya banyak menyaksikan orang-orang di sekeliling kami ya. Kami ya, bukan di sekeliling saya, di sekeliling kami tuh yang terkena dampak itu gitu. Kita berusahalah sebagai kawan, sebagai saudara mengingatkan sih. Nah, sebenarnya itu ya. Kalau dari saya gitu.
0: Oke, okay. Ini banget ya, deep banget ya pilihannya ya. Kalau dari kakak gimana nih kak?
5: Kalau dari saya sih menang untuk kalah juga. Apa ya, ya liriknya itu memang berasa gitu loh. Itu aja.
0: Jangan nangis kak.
5: Nangis. Sedih banget soalnya.
0: Sedih banget.
5: Tapi yang saya suka di samping dibalik liriknya yang seperti itu, kita me, apa ya, mengkompos musik itu dengan ya nggak cengeng lah gitu loh. Itu sih.
0: Jadi di album ini tuh memang POV-nya sedih tapi nggak menyerah atau gimana nih kak kalau di album ini?
5: Sedih tapi dijalanin aja.
0: Oh gitu, sedih tapi ya udahlah gitu ya. Oke.
2: Sedih lagi
0: ya, benar. Yeah. Berarti dari POV sudut pandang ya memang sedih tapi ayo bisa yuk gitu harus, melewatinya.
5: Harus bisa.
0: Oke, kalau dari Bang Rudy gimana nih Bang? Kang Rudy, itu bang pengbaca.
8: Kalau saya sih dari proses pengerjaan apa album ini ya kebetulan dari judul lagu sayang sih awalnya sayang ya, terus apa lagi satu lagi maafkan kebetulan itu yang saya bawain sama lagu judi tiga sih.
2: Bingung dia, yang mana?
8: Akhirnya lagu sayang tuh gantilah banyak tersisa sesal.
0: Oh gitu, oke.
8: Sama aku ingin menjagamu. Dua lagu itu sih yang dari proses pengerjaan itu cukup ciamik. Yeah. Gitu.
0: Ah, boleh di-spill nggak tuh kak satu hal yang Kang Rudy ingat banget dari pembuatan antara dua lagu itu?
7: Tiga kali tag ya?
8: Ya itu.
7: Tiga kali ulang tag.
8: Tiga hari, tiga hari tag.
7: Tiga kali tag
8: masuk studio gitu ya. Satu, puasa, dua. Puasa ya? Ya pas puasa gitu. Juga. Terus kondisi saya emang lagi. Jadi kalau di yang apa hasilnya tuh kayak British gitulah, nyerung-nyerung gitu.
0: Kayak bindeng-bindeng gitu ya. Itu bindeng asli atau emang efek kak?
8: Efek. Jadi ya itulah yang berkesan di proses pengerjaan. Dan semua berkesan sih, soalnya saya ngikutin juga semua dari pemilihan lagu. Ada beberapa lagu yang nggak masuk juga ya sebenarnya. Yeah.
0: Akhirnya terpilihlah 9 lagu ini 9 dulu lagu gitu ya. Wow, kalau dari Kak Oji gimana nih Kak?
9: Oji Osborne.
0: Ini Kak Oji aku belum pernah lihat mukanya karena ketutup komputer.
10: Oh iya. Kalau saya sih semua sih bagus, cuman yang paling berkesan itu saya lagu Kala Telak karena liriknya itu langsung nompol dia. Tidak ada basa-basi langsung.
0: Okay.
10: Terus kemudian musiknya juga groovy. Jadi ya berkesan banget lah.
0: Jadi kayak kalau orang ngomong tuh langsung to the point.
10: Ya,
0: gitu.
10: To the point. Jadi langsung
0: nggak ada basa-basi ya. Oke, itu dia teman Pro 2 ya. Nah, buat teman Pro 2 juga ini ada yang bertanya nih kak. Jadi aku bakalan bacain dulu pertanyaannya ya. Ini ada dari Queen di Banjaran pengen gabung nih. Boleh, Queen. Oke, ini di Bandung ya kak soalnya. Iya di Bandung. Ini sebagai pendengar katanya aku penasaran. Nama Sound of Panca itu punya makna khusus enggak, Kak?
9: Siapa nih mau jawab?
0: Boleh semuanya, mungkin semuanya punya versi masing-masing, boleh banget, Kak.
11: Jadi PH kita itu sebenarnya PH kita itu kan namanya Panca Rahayu Kresindo.
0: Oh.
11: Isinya okay. Tuh 5 orang.
0: Karena Panca tadi ya 5.
11: Kan kalau sama Kang Rudy kita featuring Sound of Panca featuring Rudy Nugraha. Jadi pancanya itu sendiri ya 5 orang ini. Nah, kita kan Panca Rahayu Kresindo itu disingkatnya para kreator. Jadi sebenarnya Sound of Panca ini suaranya berlima orang ini gitu. Untuk ya membuat karya lah gitu. Jadi ini suara kami gitu lah, kira-kira gitu.
0: Suara dari 5 orang ya, Sound of Panca. Yeah. Mungkin dari anggota lain yang punya makna khusus mungkin atau mungkin pengertian lain dari Sound of Panca boleh banget ispil. Apa?
7: Iya, kalau mau panco kan capek jadi panca.
0: Iya. Yeah. Bener banget. Bener banget Kak. Ya, bener banget. Bener. Sound of Panca nanti ini ya di pon ya berarti ya. Oke. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman Pro 2 tadi udah dengerin lagunya juga kan, ini kayak mungkin teman Pro 2 tuh dari musiknya kayak fresh banget tapi dari liriknya kayak pernah denger gitu kan ya. Karena ini adalah lagu yang memang dulu nih teman Pro 2 sempat juga diperkenalkan atau dibuat famousnya pasti oleh The Legend Kang Roma Irama ya, Bang Roma Irama. Nah, gimana nih Kak bawa perasaannya untuk bisa bawain lagu yang emang tuh udah sangat terkenal banget dari dulu sampai dengan sekarang? Ada pressure atau mungkin pengalaman tersendiri nggak Kak?
9: Oh, ini saya nih.
0: Siapa aja boleh. Cuman karena Kak Faris lurusan jadi aku lihat Kak Faris. Jadi, mungkin dari Kak Rudy nanti boleh tambahin juga.
1: Oke, kalau beban sih enggak ya, tapi kita tepatnya pertama kebanggaan yang luar biasa ya, kita diperbolehkan untuk mengaransemen ulang lagu ini, memproduksi ulang, kemudian juga sebuah bukan tekanan ya, tapi kita benar-benar berusaha bagaimana lagu yang sudah legend ini walaupun diaransemen ulang tidak kehilangan artinya gitu kira-kira, dan bahkan mungkin kalau memungkinkan kita berusaha mempertebal aja gitu
0: Gaya
1: yang berbeda. Sebenarnya di situ sih kita yang pasti merasa terhormat, tersanjung ya, bahwa kita diberi izin untuk memproduksi ulang lagu ini dengan versi kita. Kemudian juga ya semua orang kayaknya tahu ya lagu ini ya gitu, apalagi kalau anak-anak musik ya harusnya tahu banget. Dan isi dari lagu ini sih yang luar biasa banget ya, kita akhirnya coba ngebedah lirik demi lirik tuh, wow, zaman itu gitu. Beliau sudah memikirkan hal yang sejauh ini, kira-kira begitu sih.
0: Sampai sekarang malah memang banget harus di reminder lagi ya kak ya, untuk bahayanya dari judul itu Teman Prado dan juga Pinjol itu Teman Pro 2 ya. Jadi kalau dari kakak yang lain ada yang mau nambahin juga nggak dari Kak Faris?
1: Nah, itu penyanyinya tuh.
0: Oh iya. Dari Kang Rudi silakan Kang.
1: Kita nyanyinya berdua
8: soalnya. Ya, kita berdua. Saya ngambil nada-nada yang oke lah, tinggi lah. Nggak tahu nanti kelasnya. Ya mungkin dari apa ya, proses sounding kita untuk apa memakai lagu ini emang cukup lama juga ya Cik Amik. Terus ada beberapa syarat juga yang dikasih persyaratan dari Pak Haji gitu. Pokoknya lagunya jangan kayak gini, jangan kayak gini. Akhirnya setelah jadi kita soundingin, ternyata dia bilang katanya terlalu.
0: Wow, luar biasa ya, keluarlah kata-kata legend itu ya.
8: Alhamdulillah sih, terjadilah kita rilis.
0: Uis.
2: Oh,
0: iya dong, ada dong. Kita ada spesial banget nih ya Teman Pro 2. Nah, ada juga nih Kak pertanyaan juga nih dari Agung di Dago. Katanya karena aku suka banget loh sama Kak Rudi. Jadi penasaran Kak Rudi di sini bakalan gabung ke Sound of Panca seterusnya atau pas di lagu Judi aja nih Kak?
8: Emang kan kita mah featuringan aja. Kalau saya featuring aja sama Sound of Panca. Mungkin ada beberapa project juga nanti tetap ikut bareng lah.
0: Oh, jadi kita masih expect lagu-lagu lain nih ini ya barengan sama Kang Rudi ya Teman Prodi. Kita kasih tepuk tangan lagi. Okay. Nah, ini kan udah akhirnya udah menjadi satu album yang kata tadi dengan 9 lagu yang memang menceritakan ceritanya masing-masing juga walaupun memang masih dalam satu tema yang sama. Berarti kalau teman-teman Pro 2 dengerin lagu ini, kalau dari Sound of Panca dan juga Kang Rudi sendiri, ada yang pesan yang pengen disampaikan juga enggak buat Teman Pro 2?
11: Nih, dengerin semua satu album apa, satu album Sound of Panca ini Menang Untuk Kalah. Kita kasih challenge lah ya. Dari dengerin lagu ini kan kita belum spill nih filmnya seperti apa.
0: Bener-bener.
11: Tapi dari dengerin semuanya, semua lagu, nanti tolong kirim ke Pro 2. Kira-kira cerita filmnya seperti apa?
0: Oh, ketebakan ya. Oke.
11: Tapi mesti dengerin semuanya berarti kan?
0: Iya, benar-benar.
11: Coba rangkai. Tadi kan Kak Faris sudah bocorin sebenarnya dari lirik-liriknya. Runtutin semuanya, coba tebak filmnya seperti apa nanti.
0: Oh,
11: nanti kita kasih kita kasih tiket nanti, tiket nonton.
0: Oke. Nanti kita tag juga Sound of Panca ya di Instagram ya. Oke deh, kayak Teman Pro 2 ikutan ya, jangan lupa. Nah, ini juga ada nih Kak penelpon juga dari WhatsApp Pro 2 Bandung, katanya pengen ngobrol langsung sama Kakak Sound of Panca dan juga Kang Rudi. Kita say hi dulu ya. Halo.
12: Halo.
0: Ui.
8: Halo.
2: Siapa nih?
12: Halo Kakang, Kakak Rudi, halo.
8: Halo.
0: Halo,
8: ya, halo.
12: Mau tanya dong, Kak?
8: Ya. Gimana? Tanya apa?
0: Ush. Ini siapa dulu nih namanya? Siapa dulu nih?
8: Siapa?
12: Halo Kak, aku Anjani dari Majalaya.
0: Majalaya. Oke, silakan Anjani.
12: Mau tanya dong, menurut Kakak-kakak apa yang bikin Sound of Panca beda gitu dari band-band lain di skena musik saat ini?
0: Produsernya Nanda ya. Gimana nih kan Nanda?
5: Tapi kalau apa ya yang bikin beda itu, kalau misalnya Kak Anjani nanti dengar satu album full, di situ kita Sono Panca itu kalau menurut saya sih memang dari semua genre musik kita ada variatif. Jadi memang ya harapan kita sih memang album ini memang diterima oleh teman-teman semua, menarik, yang pasti berkesan gitu. Itu sih. Gimana?
0: Udah. Halo.
5: Hola.
0: Halo, oh dia mute diri. Halo. Dia sendiri ya. Gimana nih Anjani? Jadi Sound of Panca ini ternyata memang dia punya berbagai genre yang mungkin kamu cari ya. Kira-kira kamu cari apa nih Anjani genrenya? Halo?
7: Harus dengerin semua tuh.
0: Halo?
12: Halo.
0: Halo. Ini kayak denger halo doang.
12: Oke, okay. Putus-putus kak.
0: Oh iya, nggak apa-apa emang.
1: Kenapa? Baru putus.
0: Iya. Halo?
12: Halo. Ya halo kak.
0: Gimana Jenny Anjani? Jadi ternyata memang Sound of Anjani punya berbagai genre di dalam albumnya. Nanti kamu dengerin ya.
12: Iya oke okay, kak. Oke. Okay. Ya.
0: Thank you. Nanti jangan lupa ikutan kuisnya ya.
5: Pertanyaannya kak Anjani.
1: Halo.
12: Terjawab kak ya.
1: Terjawab.
0: Ya. Oke okay, Anjani thank you ya. Okay, jangan lupa nanti ikutan kuisnya kita bakalan share di Pro 2 Bandung ya Anjani. Thank you
12: juga.
0: Oke. Okay. Teman Pro 2 ya. Nah, berarti dari Sound of Panca nih kak, karena memang lagu Judi juga udah masuk ke Pro 2 Bandung per hari ini. Jadi udah bisa di request setiap harinya. Boleh dong kak diajakin teman-teman Pro 2-nya buat bisa request lagunya dari Sound of Panca. Silakan.
5: Ayo, produser, teman-teman Pro 2 Bandung yang baik hati,
0: ya.
5: Denger Rin Sound of Panca dengan saat ini yang mengudara tuh Judi. Mm-hmm. Kalau bisa sih didengar semuanya, di request semuanya yang ada di album Menang Untuk Kalah ke radio RRI Pro 2 Bandung.
0: Oke.
5: Okay. Nanti kita seperti tadi Kak Alam bilang nanti apa namanya kita
2: quiz
5: ikutin quiznya, okay. Giveaway dan lain-lainnya.
1: Yang ngopi lah kita ngopi.
5: Oke.
0: Okay. Oh boleh ya Kak ngopi ya. Terus tiba-tiba nanti ada teman Pro 2 yang ikutan ngopi juga. Oke deh teman Pro 2 kalau kayak gitu Sound of Panca thank you banget Kang Rudy, terima kasih banyak. Kita abis ini juga bakalan spesial banget teman Pro 2 untuk bisa dengerin langsung live ya Kak ya 9 lagu.
5: Iya.
0: 99 ya.
1: Boleh.
0: Capek enggak siaran? Kalau capek. Oh, boleh. Sekarang gue lumayan tuh 2 jam ya kayak lumayan ya. Tapi bakalan bawain lagu apa nih live session-nya, Kak? Yang mana nih?
7: Safari. Karena sama Rudi.
0: Risa Sesal. Oke deh kalau kayak gitu. Siap, thank you banget ya Kakak. Mudah-mudahan nanti next kita tungguin project selanjutnya juga dan juga teman Pro 2 nanti tungguin juga station terus di Instagramnya Pro 2 BDG barengan sama Sound of Panca nanti cek juga untuk giveaway-nya ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ini dia live session by Sound of Panca. Kita bumper dulu ya Kak.
13: Sampai siang di Pro 2 FM.
14: Teman terbaik kamu.
15: Sampai siang di Pro 2 FM.
13: Teman terbaik kamu.
8: Okay, this is Trisha Susah. Sono Panca featuring Rudy.

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Kalau aku jadi polisi sehari, aku bakal nyetopin orang-orang yang ngerokok sembarangan di jalan, sama mastiin orang-orang kalau pulang malam itu tetap aman.
2: Yang bakal saya lakuin yaitu mengatur lalu lintas di Kota Bandung supaya lebih tertib dan aman.
3: Menjadi contoh yang baik kepada masyarakat.
4: Aduh, jangan deh, kamu aja ah, pusing.
5: Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Bhayangkara sendiri berasal dari pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Hari Bhayangkara berawal dari tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah menetapkan kepolisian sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara di setiap tahunnya.

0: Sampurasun, saya Teh Febrian, mau mengucapkan selamat kepada RRI, Radio Republik Indonesia, sebagai radio pemegang hak siar terestrial untuk Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Kami dari Gama Lelaudi Cantika,
2: dan kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak? Sekarang ada program makan bergizi gratis loh.
1: Serius? Wah, itu kabar baik banget. Buat siapa aja sih emang?
0: Jadi program pemerintah ini tuh untuk balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Eh, tapi kan makan bergizi itu kan biasanya mahal. Gimana bisa gratis?
0: Iya, jadi kita diberi makanan sehat tanpa perlu bayar. Semua makanannya bergizi loh, ada sayuran, protein, dan juga buah-buahan.
1: Oh, berarti kita nggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya?
0: Betul banget. Selain makanannya gratis, kita juga jadi lebih kuat dan sehat. Karena makanan bergizi itu penting banget.
1: Widih, mantap banget. Aku mau dong makan bergizi gratis. Siapa yang nggak mau juga kan?
0: Iya dong. Yuk mulai makan sehat bareng.

0: kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Aku bakal negur mereka karena sekarang kebanyakan Genji yang ngerokok di tempat yang tidak semestinya dia harus ngerokok. Karena stop, kamu juga ngerokok di sini karena ngerokok membahayakan semua orang gitu. Ngerokok di tempat yang semestinya.
2: Aku kalau jadi polisi satu hari, aku mau memberantas orang-orang di Bandung yang pakai knalpot brong.
3: Kalau aku ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
4: Aku pengen memberantas pungli sampai ke akar-akarnya.
5: Produ FM. Teman terbaik.

0: Tahukah kamu, pada tahun 1900, lobster merupakan makanan khusus orang-orang dengan status ekonomi rendah atau sebagai makanan tahanan sipil. Tak hanya itu, lobster juga digunakan sebagai pupuk atau umpan ikan. Tapi saat ini, lobster menjadi makanan mewah untuk kelas ekonomi ke atas. Bahkan, seorang pria di Thailand berhasil menangkap lobster langka yang dijual seharga 380 juta rupiah.
1: Aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Kak Dono Maula, mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
1: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: Sesar Lembang adalah patahan aktif yang membentang di utara Bandung. Potensi gempa dari sesar ini nyata dan perlu diwaspadai. Kesiapsiagaan jadi kunci. Pastikan rumah kamu tahan gempa dan siapkan tas siaga bencana berisi air minum, makanan, P3K, senter, serta dokumen penting. Ikuti jalur evakuasi, kenali titik kumpul di sekitar rumah atau tempat kerja. Dan yang terpenting, jangan panik saat gempa terjadi. Lindungi kepala, berlindung di bawah meja, dan keluar jika sudah aman. Bersiap bukan berarti takut, tapi bentuk cinta kita pada keluarga dan lingkungan.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Teman Pradio, kamu pernah gak sih ngerasa kayak berkelana untuk mencari makanan di siang hari ini? Jujur, aku baru banget tadi ngerasain kayak bingung gitu ya, mau makan apa sih siang ini? Karena rasanya kayak semua makanan kayaknya enak deh kalau misalkan dimakannya tuh lagi siang-siang dan lagi panas kayak gini. Biasanya mostly lebih ke makan-makanan yang kalau panas itu cocoknya yang berkuah atau yang pedes nih versinya kamu teman Pro2. Boleh dong di spill nih kira-kira hidden gem makanan lokal Bandung yang menurut kamu deserve banget untuk orang-orang tahu apa nih teman Pro2. Boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_2bdg.
1: Setiap masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro2 Throwback Time.
3: Pro2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina, waka waka, Pokoknya dua itu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 9.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Yulam Brodo, kalau tadi udah ngobrolin soal hidden gem di Bandung ya, kira-kira menurut kamu apa masih boleh banget untuk di WhatsAppin teman Brodo? Dan siang hari ini di jam 1 kita bakalan barengan sama Rizka.
1: Hai teman Brodo. Aduh, thank you.
0: Hai. Katanya Rizka ada sebuah olahraga yang juga ngegabungin dengan hal yang sangat peduli lingkungan banget.
1: Nah,
0: boleh di spill Riz.
1: Nah itu teman berdua, pernah gak sih kamu kepikiran gitu ya, kalau kamu lagi jalan santai atau jogging, ternyata itu tuh bisa jadi cara sederhana buat bikin kota kamu jadi lebih bersih. Nah ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh seorang cowok gitu ya, yang bernama Cahyono Perdana. Ini tuh dimana dia tuh berhasil mencuri perhatian setelah aksinya melakukan plugging di sejumlah sudut kota Bandung, viral di media sosial. Jadi kalau kamu nih dari kemarin-kemarin mantengin terus platform media sosial, salah satunya Instagram, ini tuh rame banget dimana Kak Cahyono ini, dia tuh melakukan jogging di treknya tuh di sekitaran kota Bandung, dan beliau tuh sampai apa ya, mengutip-mengutipin sampah kayak gitu. Dan itu olahraganya disebut plugging gitu ya, dimana plugging ini adalah olahraga yang menggabungkan jogging atau misalkan kayak berlari pelan gitu dengan memungut sampah di sepanjang rute yang dilewati. Dimana plugging ini juga berasal dari Swedia yang digambarkan aktivitas ini tuh membakar lebih banyak kalori karena melibatkan gerakan tambahan seperti membungkuk atau jongkok gitu. Dan bahkan nih teman Perdo, untuk kamu yang mungkin masih bingung nih, plugging itu apa sih, kan baru dengar. Ini juga Rizka juga sebenarnya belum terlalu sering mendengar olahraga ini ya. Dan tapi ternyata ini tuh di kalau di luar negeri udah banyak dilakuin oleh beberapa orang gitu yang sering olahraga. Karena ini dilihat dari manfaatnya itu udah banyak banget. Salah satunya dari kesehatan fisiknya, ini tuh membakar kalori ekstra, melatih otot inti, dan meningkatkan kelenturan. Jadi buat kamu yang sering pegal-pegal kayak gitu ya, kayaknya ini cocok banget nih olahraga plugging ini. Selain juga mengurangi polusi plastik di ruang publik secara langsung, ini bisa juga membangun kepedulian lingkungan dan mempererat solidaritas antar peserta gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen olahraga yang gak sia-sia gitu ya, yang gak apa ya, jadi kayak bermanfaat juga buat orang lain, kayaknya bisa nih kita harus coba plugging ini. Dimana juga aksi ini tuh jadi bukti kalau misalkan menjaga kebersihan kota gak harus nunggu orang lain. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa terasa besar.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja, dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu

0: kalau Sari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Aku bakal negur mereka karena sekarang kebanyakan Genji yang rokok di tempat yang tidak semestinya dia harus ngerokok. Karena stop, kamu juga ngerokok di sini karena ngerokok membahayakan semua orang gitu. Ngerokok di tempat yang semestinya.
2: Aku kalau jadi polisi satu hari, aku mau memberantas orang-orang di Bandung yang pakai knalpot brong.
3: Kalau aku ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
4: Aku pengen memberantas pungli sampai ke akar-akarnya.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

0: Lucia, member idol group dari Muses, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: bukan teman terbaik kamu.
1: Tari ketuk tilu adalah salah satu tarian khas Sunda yang dianggap sebagai cikal bakal dari tari Jaipong. Tarian ini mengandung unsur tari dan pencak silat. Tari ketuk tilu memiliki gerakan yang khas dan unik yang dilakukan oleh 12 orang penari, yaitu 6 laki-laki dan 6 perempuan. Ada dua keunikan atau daya tarik pada tari ketuk tilu, yaitu gerakan dan wujud syukur setelah mendapatkan hasil panen yang sesuai harapan. Tarian ini juga mewakili rasa gembira, romantis, cerah, lincah, akrab, dan penuh penjiwaan.

Nah, teman Pro 2, siapa nih ya yang lagi nunggu-nunggu event lari gitu ya? Karena kalau tadi kita udah ngobrol soal aksi peduli lingkungan, sekarang ada kabar seru lagi nih buat kamu yang hobi olahraga khususnya lari. Siap-siap nih, Bandung Chris Run 2026 kembali digelar, di mana ajang lari yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia Jawa Barat ini akan membuka pendaftaran mulai hari ini, tepatnya 1 Juli 2026 pukul 10 tadi, teman Pro 2. Dan ini tuh pastinya bakalan ditunggu-tunggu banget, karena apa? Karena di dalam event lari kali ini itu tuh ada dua kategori, teman Pro 2, yaitu ada 5K dan ada 10K, di mana ini tuh merupakan event lari yang pastinya ditunggu-tunggu sama pelari culture-nya Bandung gitu ya. Di mana acara larinya sendiri juga akan berlangsung pada 2 Agustus 2026 di Kota Baru Parahyangan. Jadi buat kamu nih yang pengen hidup lebih sehat, pengen menantang diri sendiri atau mungkin seru-seruan bareng teman kamu nih, ini bisa jadi agenda yang wajib masuk list kamu. Nah, siapkan fisik kamu supaya nanti kamu tuh gak kehabisan slot juga, dan semoga kita bertemu di garis finish. Karena apa? Karena Rizka juga bakalan ikut nih, teman berdua. Wow. Dan ini mungkin akan menjadi event larinya pertama Rizka nih ya gitu. Karena Rizka dari kemarin-kemarin tuh kayak maju mundur pengen ikut-ikutan gitu ya, karena takut capek. Tapi berhubung lihat orang-orang tuh kayak seru gitu ya kalau udah lari-lari kayak gitu. Wah, jadi kayak penasaran gitu. Dan kayaknya Rizka bakalan daftar supaya makin sehat aja. Nah gitu ya, oke kita lanjut lagi dengan musik yang gak kalah asik dapat berdua. Ini judulnya pas banget, apalagi buat kamu yang udah siap-siap ngamanin slot buat ikut event lari tadi. Jangan sampai kehabisan ya tiketnya.

0: jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Iya teman-teman Pro2, kalau tadi udah barengan sama Rizka juga nih ya untuk update olahraga, tapi ternyata Rizka harus pamit nih.
1: Bener banget Ray, aduh gak kerasa ya, 1 jam kurang deh
0: iya,
1: kayaknya.
0: Iya, dia mudah-mudahan nanti kita bisa 7 jam ya. Bener. Mungkin ya Riz ya. Dan pastinya thank you banget Rizka, thank you juga buat teman Pro2 yang udah stay tune. Betul. Jangan kemana-mana, pastinya masih di Pro2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Aku bakal negur mereka karena sekarang kebanyakan Genji yang rokok di tempat yang tidak semestinya dia harus ngerokok. Karena stop, kamu juga ngerokok di sini karena ngerokok membahayakan semua orang gitu. Ngerokok di tempat yang semestinya.
2: Aku kalau jadi polisi satu hari, aku mau memberantas orang-orang di Bandung yang pakai knalpot brong.
3: Kalau aku ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
4: Aku pengen memberantas pungli sampai akar-akarnya.
5: Santai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Prodo FM.

teman pro 2, kalau misalkan nanti nih ya di penghujung tahun 2026 kita harus bikin yang namanya 2026 core, itu tuh kayaknya penampilan Coachella dari Justin Bieber di tahun 2026 ini definitely harus masuk, ya gak sih teman pro 2? Dan finally, masih inget banget gak sih sama waktu pertama kalinya Justin Bieber muncul di Coachella? Kayak semua orang tuh benar-benar put attention banget ke penampilan Justin Bieber. Dan nanti teman pro 2, Justin Bieber juga merilis album live dari Swag Live from Coachella Weekend 1. Dan ini tuh adalah mengabadikan penampilan bersejarahnya dia di Coachella 2026. Jadi album ini ngerekam penampilan dari Justin Bieber di The Coachella Valley Music and Art Festival yang digelar di Empire Polo Club Indio, California di bulan April lalu. Terus memproduksi album ini diproduseri oleh Legendary Beats dan juga P2G, yang juga mereka sekaligus mengambilkan penampilan headlining pertama dari Justin Bieber selama 4 tahun terakhir nih teman produa. Bahkan ini juga ngerekam dari penampilan Justin Bieber barengan sama sejumlah bintang tamu kayak The Kid Laroi, Terms, Wizkid, Dion, dan juga MKG. By the way teman produa, buat kamu yang sempat nonton waktu pas Justin Bieber Coachella di bulan April lalu, penampilan mana yang kamu paling suka? Kalau aku sih jujur sukanya yang One Less Lonely Girl yang barengan sama Billie Eilish. Kayak aku ngerasa kayak seneng aja gitu ngelihatnya. Kalau kamu teman pro 2, kira-kira penampilan favorit kamu yang mana? Boleh di spill jawaban kamu apa di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM pastinya ke Instagram di @pro_bdg.

Setiap tanggal 1 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Bhayangkara, hari lahirnya Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nama Bhayangkara sendiri berasal dari pasukan pengawal Kerajaan Majapahit yang bertugas menjaga keamanan kerajaan di bawah kepemimpinan Patih Gajah Mada. Hari Bhayangkara berawal dari tanggal 1 Juli 1946 ketika pemerintah menetapkan kepolisian sebagai lembaga nasional yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan tanggal inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara di setiap tahunnya.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Gagak, kamu tuh lagi ngapain? Loncat-loncat gitu kayak kangguru.
1: Ini bu, saya tuh lagi olahraga. Biar badan tinggi bu.
0: Aduh, kamu punya masalah tinggi badan. Minum aja susu. Makanya tinggi itu ke atas, bukan ke depan.
1: Ah, ibu malah endorse. Malu atuh bu, pacar saya teh tingginya 175. Kalau saya cuma 165. Jadi kalau main teh saya lagi kayak diasuh gitu.
0: Ya udah kalau gitu, mumpung masih muda, jangan kendor olahraganya. Biar tinggi kamu bisa kayak laki-laki Belanda.
1: Emang orang Belanda kayak gimana bu?
0: Laki-laki di Belanda ini boleh berbangga diri. Hal ini karena negara tersebut memiliki rata-rata tinggi badan laki-laki terbaik di dunia. Dilansir dari BBC, berdasarkan penelitian yang dipublikasi di tahun 2019 yang lalu, laki-laki Belanda memiliki tinggi rata-rata 182,5 cm. Sementara di kalangan perempuan, tinggi rata-rata mereka adalah 169,8 cm loh.
1: Aduh, jauh banget sama saya mah ya bu. Kayak tangkal toge sama tangkal beringin.
0: Eh, gak boleh body shaming sama diri sendiri, Gaga.
1: Biarin ah bu, saya mah mau pendek aja.
0: Kenapa?
1: Biarpun pendek, tapi nyaman dipeluk.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Kalau aku jadi polisi sehari, aku bakal nyetopin orang-orang yang ngerokok sembarangan di jalan, sama mastiin orang-orang kalau pulang malam itu tetap aman. Yang bakal saya lakuin yaitu mengatur lalu lintas di Kota Bandung supaya lebih tertib dan aman.
2: Menjadi contoh yang baik kepada masyarakat.
3: Aduh, jangan deh. Kamu aja, aku sendiri.

Youtube Pro 2, buat kamu nih yang nonton serial dari A Shop for Killers yang diperankan oleh Lee Dong Wook dan juga Kim Hye Jun. Jadi tuh rencananya mereka bakalan ngerilis nih ya series A Shop for Killers season kedua nih teman Pro 2. Lee Dong Wook masih bakal meranin Jong Jin Man. Jadi dia tuh adalah karakter yang emang terus berkembang, dan juga pengembangan karakter dari karakter Jong Jin Man ini ternyata lebih fleksibel nih teman Pro 2. Sementara itu Kim Hye Jun juga tetap memerankan Jong Ji An, dan juga dia tuh bilang kalau misalkan di season kedua ini tuh adegan actionnya tuh bakalan jauh lebih intens teman Pro 2. Kalau kita flashback sedikit ke A Shop for Killers di season pertama, itu kan sebagian besar aksinya tuh berlangsung di ruang yang terbatas ya, kayak di rumah. Tapi di musim kedua katanya bakalan lebih beragam nih lokasi untuk actionnya. Jadi memang ini adalah series yang cocok banget buat kamu yang suka sama genre action.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini? RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Kalau aku jadi polisi sehari, aku bakal nyetopin orang-orang yang ngerokok sembarangan di jalan, sama mastiin orang-orang kalau pulang malam itu tetap aman. Yang bakal saya lakuin yaitu mengatur lalu lintas di kota Bandung supaya lebih tertib dan aman.
2: Menjadi contoh yang baik kepada masyarakat.
3: Aduh, jangan deh. Kamu aja, aku sih.

Pengeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Mitigasi bencana kekeringan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dampak dan resiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada dan atau tinggal di suatu wilayah yang terjadi bencana kekeringan. Mitigasi sebelum bencana kekeringan. Masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Membuat waduk atau embung disesuaikan dengan keadaan lingkungan, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia, dan melakukan panen dan konservasi air. Memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih.

0: Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Nanti 6FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu saat Info Pro 2 bersama Winda Anindita.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, arsip rekaman awal grup band Coldplay ini juga mencakup demo lagu. Ini maksudkan untuk lagu tema film James Bond akan dilelang melalui platform Wet Potix sepekan ini. Dan juga arsip rekaman awal Coldplay tersebut akan dilelang meliputi kaset studio dan demo dari sesi-sesi awal, mendahului dan juga membuat pembentukan album debut band yang bertajuk Parakutas.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, teman Pro 2. Sutradara film animasi Ratatouille juga akan tertarik garap sequelnya, teman Pro 2, di mana sutradara Brad Bird juga dikabarkan bakal tertarik melanjutkan sequel film yang juga mengisahkan tentang seekor tikus koki bernama Remy, rilisan tahun 2007. Di mana dia juga dalam laporan Variety juga menjawab singkat tidak ketika ditanya ketertarikannya membuat sequel tersebut. Jadi bahkan dia mengaku para petinggi Pixar juga memproduksi film animasi itu beberapa kali mencoba mendorongnya tetap kemungkinan membuat sequel.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Informasi terakhir, teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini mengajak duta besar luar biasa dan juga berkuasa penuh LBBP Republik Indonesia untuk Kanada mempromosikan kebudayaan Indonesia, salah satunya melalui film. Dan juga berkaca pada penyelenggaraan festival film di Kanada, sang menteri melihat ajang itu mampu mendorong exposure film buatan anak bangsa di panggung internasional. Selain itu juga dia melihat hubungan yang erat antara Kanada dan Indonesia dibangun berdasarkan pandangan selaras di bidang kebudayaan dan turut menumbuhkan optimisme untuk menunjukkan citra Indonesia melalui promosi kebudayaan di negara Kanada.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriphosphat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah kita akan memandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Waba'athuhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Ya Allah, Rob pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Aku bakal negur mereka karena sekarang kebanyakan Genji yang rokok di tempat yang tidak semestinya dia harus ngerokok. Karena stop, kamu juga ngerokok di sini karena ngerokok membahayakan semua orang gitu. Ngerokok di tempat yang semestinya.
2: Aku kalau jadi polisi satu hari, aku mau memberantas orang-orang di Bandung yang pakai knalpot brong.
3: Kalau aku ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
4: Aku pengen memberantas pungli sampai ke akar-akarnya.
5: Masih ingat lagu ini?
6: Dahulu semua indah, dahulu.
5: Atau yang ini?
7: Kenapa hatiku cengat-cengut tiap ada kamu?
5: Atau yang kayak gini?
8: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
5: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
9: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
10: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

pernah gak sih kamu lagi enak-enak tidur, terus kebangun tapi kamu gak bisa ngegerakin badan kamu sendiri? Kenapa ya? Bisa jadi kamu mengalami yang namanya sleep paralysis. Dikutip dari siluamhospitals.com, sleep paralysis adalah salah satu gangguan tidur yang menyebabkan seseorang kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya sekalipun dalam keadaan sadar. Hal ini umumnya terjadi ketika seseorang berada di masa transisi antara tertidur dan terbangun. Banyak yang beranggapan bahwa sleep paralysis ini adalah sebuah paranormal experience. Faktanya, sleep paralysis ini adalah kondisi yang terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan selaras. Kalau kamu mengalaminya, supaya bisa terbangun dari sleep paralysis, kamu bisa menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya secara paksa. Kemudian, kamu juga bisa mencoba menggerakkan ujung jari tangan atau kaki agar dapat tersadar dan terlepas dari sleep paralysis.

96 FM Harari Bro 2 Bandung. Lihat lo lebih dekat dari Yunita, spesial buat kamu di sore hari ini teman Bro 2. Yes. Aduh, ini lagunya lagu Sherina zaman dulu ya. Tapi dinyanyiin sama Yora deep banget ya guys. Pokoknya sore hari ini kita gak boleh sedih-sedih, kita harus happy aja teman Bro 2. Nanti juga di jam 16.30 kita bakal ngobrol-ngobrol sama vocal coach. Aku sekalian mau latihan nyanyi aja deh sama dia ya. Gimana trik-trik menyanyi yang baik dan benar itu teman Pro 2. Sambil santai di jalan sore hari ini teman Pro 2, alhamdulillahnya juga gak hujan ya. Sore ini tuh kayak cerah banget mataharinya teman Pro 2.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu
0: Pro2FM.
2: Kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
3: Kalau aku jadi polisi sehari, aku bakal nyetopin orang-orang yang ngerokok sembarangan di jalan, sama mastiin orang-orang kalau pulang malam itu tetap aman. Yang bakal saya lakuin yaitu mengatur lalu lintas di Kota Bandung supaya lebih tertib dan aman.
4: Menjadi contoh yang baik kepada masyarakat.
5: Aduh, jangan deh. Kamu aja, aku sih.

0: kami dari
1: Gamalel Aurie Cantika. Dan kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Nanti 6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng sama Winan Indita, teman Pro 2. Yes, di sore hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru ya. Sudah ada narasumber yang udah datang juga, ada Fania Rahma. Kita sapa dulu.
3: Hai.
1: Wait.
3: Hey.
1: Hai.
3: Halo.
1: Halo. Hai. Halo, halo, halo. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ini kali kedua berarti kesini ya.
3: Betul.
1: Siap. Kalau kemarin kita ngomongin soal lagu kamu yang juga baru rilis kan?
3: Benar.
1: Nah sekarang mah aku bakal ngomongin seputar karya-karya kamu, prestasi-prestasi, dan juga kabarnya nih jadi vokal coach nih.
3: Iya nih.
1: Itu mungkin ceritain dulu deh kan, kalau kemarin katanya aku mah belum lulus. Nah itu tuh maksudnya
3: iya,
1: gimana coba.
3: Jadi waktu pas aku rilis lagu yang pertama dan yang kedua tuh, seingatku aku belum wisuda dulu tuh.
1: Oke. Okay.
3: Apa udah ya, aku lupa.
1: Apa udah ya, lupa.
3: Terus setelah itu aku sekarang ngajar juga di sekolah, Kak.
1: Ngajar gitu. Di sekolah di mana, boleh tahu enggak?
3: Di SMP Edu Global.

0: vokal coach, guru bernyanyi bukan, atau bukan?
1: Jadi beda, kalau di sekolah tuh aku as a teacher,
0: guru, jadi ibu guru seni juga.
1: Benar.
0: Oke.
1: Kalau di yang vokal coach itu beda tempat, aku di Do to Do Music Entertainment yang di Buah Batu
0: yang Bandung. Bandung. Oke. Okay. Iya. Ini berarti kayak profesi sebagai guru baru dong? Apa udah lama?
1: Belum setahun sih, baru mau setahun.
0: Itu apa, seni
1: budaya.
0: Budaya.
1: Benar.
0: Ngajarin apa?
1: Ngajarin gambar. Terus musik.
0: Uh-uh.
1: Kerajinan yang kayak gitu-gitu.
0: Oh, gitu. Berarti emang alur pendidikannya emang basic guru atau seperti apa sih?
1: Basic guru karena dulu tuh pas kuliah aku kan jurusannya pendidikan seni musik.
0: Pendidikan seni musik.
1: Linear sama itu
0: jadi aja. Jadi pas gitu, banget ya. Oke, ngajarin anak-anak SMP.
1: SMP. Betul.
0: Remaja ya.
1: Remaja. Yang susah, baru gede
0: sih ngajarin anak remaja.
1: Susah-susah gampang karena kan kalau SMP tuh kayak masa-masa peralihan dari SD. Jadi kayak challenge-nya paling berisik dan lain-lain aja
0: berisik,
1: sih. Jadi kayak harus sabar.
0: Kayak banyak tanya gak sih, kok kenapa begini gitu. Emang kenapa begini gitu.
1: Benar, banyak keponya, banyak tanya. Jadi kayak kuncinya cuma dua. Sabar. Dan ikhlas.
0: Oke deh.
1: Iya,
0: nah, tapi berarti kan sebagai teacher and vocal coach juga. Kalau guru berarti di SMP Edu Global.
1: Benar.
0: Kalau vocal coach tadi di mana?
1: Di Do to Do.
0: Do to Do itu baru.
1: Itu beda sebulan sih masuknya. Jadi kayak mau jalan setahun dua-duanya.
0: Jalan setahun. Tapi kayak linear banget ya gitu. Pekerjaan sekarang tuh kamu banget gitu.
1: Bener.
0: Gitu. Tapi iya, ngonten-ngonten juga gak sih?
1: Ngonten-ngonten.
0: Sebagai konten kreator gitu.
1: Iya, tipis-tipis aja kayak outfit check, terus cover lagu gitu-gitu. Masih aktif sih.
0: Masih aktif ya. Ih, seru
1: atau
0: banget.
1: Lari.
0: Hah?
1: Lari
0: oh,
1: gitu.
0: Pelari culture.
1: Culture Bandung.
0: Ibu guru gaul ini,
1: aduh,
0: Maya. Oke deh. Nah, pastinya ngomongin soal prestasi dulu nih. Mungkin kalau kemarin aku ngegali kamu di single-single baru kamu. Karena aku bakal kepoin nih pertama perjalanan kamu gitu ya, mengenal musik, terus juga bernyanyi, bermusik, suka nyanyi. Itu dari kapan sih? SD kah atau baru lahir udah suka nyanyi?
1: Pertama banget aku nyanyi tuh kalau kata kakak sepupuku yang di rumah tuh dari umur 3 tahun.
0: Umur 3 tahun.
1: Benar. Okay. Umur 3 tahun tuh katanya aku udah bisa nyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Benar.
0: Mantap.
1: Dan pas aku nyanyi lagu cicak-cicak di dinding tuh kalau kata kakak sepupuku, kok bisa ya nyanyinya gak false gitu.
0: False. Jadi kayak nadanya bener gitu.
1: Terus udah gitu mulai deh dilatih dari situ sama kakak sepupu aku yang di rumah gitu kan. Dari situ TK aku masih suka nyanyi-nyanyi. Terus dulu tuh kata mama aku suka masukin kertas ke dalam DVD. Aneh banget ini. Jadi kayak itu tuh pas umur 2 tahun. Jadi dari kecil tuh emang suka ngotak-ngatik tentang alat-alat musik gitu.
0: Jadi kamu tuh kayak menghayal bahwa si kertas ini adalah DVD yang bisa nyala gitu ya.
1: Dan lagunya
0: kecil, gak
1: akan pindah-pindah selamanya. Gak ngerti pokoknya dulu tuh gitu. Terus SD aku ikut eskul vokal pas SD tuh. Terus dari kelas 1 sampai kelas 6 aku ikut vokal. SMP juga sama ikut paduan suara. Terus sampai ke SMA dan kuliah di musik gitu.
0: Kuliah di musik, jadi akhirnya sejauh ini dari mulai dulu tuh sejalur aja ya.
1: Benar.
0: Dan kuliah juga jurusannya musik ya?
1: Kuliah juga pendidikan seni musik
0: pendidikan
1: di
0: UPI. Pendidikan seni musik di UPI.
1: Betul.
0: Sekarang pun kerjanya linear sebagai pendidik juga gitu.
1: Benar.
0: Ya. Oh my god, vokal coach juga. Mantap. Betul. Ya alurnya gitu.
1: Alurnya
0: ya.
1: Alurnya emang gak mau pindah ke lain
0: zona
1: hati.
0: Nyaman gitu kan. Oke, oke.
1: Iya.
0: Nah, tapi dari basic keluarga juga ada yang memang suka nyanyi kah? Penyanyi seperti apa sih?
1: Kalau dari mama tuh, mama bisa nyanyi tapi dia bukan penyanyi. Kalau dari mama tuh model sama penari dulunya. Kalau dari papa juga gak bisa nyanyi sebenarnya. Tapi dari kakek-kakek sama nenek-nenek aku dulu tuh emang kakek aku suka main kecapi sama musik-musik Cianjuran gitu.
0: Oh, jadi ada
1: dulu
0: darah seninya lah.

0: Darah seninya ngalirnya dari kakek nenek
1: gitu. Bener. Jadi enggak jauh-jauh lah ya, emang betul. Suka emang ada sejalur seninya juga, iya. Gitu.
0: Terus dulu tuh nenek aku dia tuh pemain teater Inohong di Bojong Rangkong dulu tuh. Nenek aku tuh jadi bulurahnya dulu di situ. Jadi kayaknya dari nenek dan kakek gitu. Kalau darah seninya.
1: Oke deh. Nah, untuk memulai kamu akhirnya diprofesionalin sebagai pengen bisa nyanyi lah ya gitu ya. Terus kayak ikutan kayak ini enggak sih, event lomba juara-juara kejuaraan nyanyi-nyanyi gitu enggak?
0: Sempet dulu waktu SMP tuh aku ikut FLS 2N.
1: Oke.
0: FLS 2N vokal solo. SMA juga sama. Alhamdulillah waktu itu sempet sampai ke tingkat nasional, walaupun pas nasional aku gagal total. Tapi gak apa-apa, itu belum pengalaman rezeki, benar, belum rezeki dan emang pada keren-keren juga gitu. Gitu.
1: Oke, itu berarti pertama kalinya ikutan lomba?
0: Pertama kali ikutan lomba mah waktu SD di daerah-daerah deket rumah aja sih. Kalau SD pertama kali ikut lomba, tapi kalau yang SMP sama SMA ini lomba yang dari Kemendikbud gitu, FLS 2N, lomba nyanyi yang lumayan agak serius lah.
1: Serius
0: gitu.
1: Lah ya.
0: Benar.
1: Tapi setelah itu kan katanya aku gagal nih di sini gitu. Ikutan lagi kan enggak?
0: Enggak. Lumayan agak menyerah ya. Enggak sih. Waktu itu sempat enggak ikutan karena emang dulu aku udah kelas 12, jadi udah enggak bisa ikut lomba lagi gitu. Dan lomba-lomba di luar mah masih ikut. Tapi kalau untuk yang di dari Kemendikbud aku udah enggak.
1: Kalau lomba-lomba di luar kayak gimana, lomba apa?
0: Nyanyi juga sama.
1: Nyanyi juga.
0: Cuman bukan yang dari sekolah gitu yang nyelenggarain.
1: Enggak, tapi kayak juara-juara gitu.
0: FLS 2N palingan.
1: Ya, FLS 2N juara juga. Weh.
0: Waktu SMP tuh aku juara satu tingkat kota, terus naik ke provinsi. Abis dari SMP, SMA ikut lagi FLS 2N, juara satu lagi tingkat kota, naik lagi ke provinsi. Dari provinsi juara satu lagi, terus langsung ke nasional. Di nasional gagal total. Aduh, belum rezekinya.
1: Tapi lumayan perjalanan udah mulai panjang ya gitu, lumayan. Ya. Karena kan challenge-nya juga mungkin udah meraih perjalanan yang panjang ke tingkat kota, tingkat apa tadi itu provinsi gitu kan, nasional. Itu kan mulai perjalanan yang sangat panjang dan juga mengalahkan beberapa orang juga. Betul. Ya, luar biasa
0: dan
1: itu.
0: Keren-keren juga.
1: Dan keren-keren juga. Betul. Pengalaman yang sangat keren sih gitu.
0: Terima kasih banyak. Masya Allah, tabarakallah.
1: Masya Allah, tabarakallah. Oke, terus akhirnya kayak setelah itu kamu ini gak sih kayak namanya, tadi kan ikut juara-juara lagi, itu sempat kayak ada di rumah ada piala-piala gitu gak?
0: Ada piala itu paling FLS 2N yang kayak gitu-gitu.
1: Oke. Mantep, pokoknya tetap di coach lagi, di vokal aja.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, di musik aja, emang musisrik. Aduh, takut
1: jangan.
0: Ngomong-ngomongin piala gini takut NPD.
1: Ih, enggak apa-apa kan kita bahas prestasi. Bener. Gitu loh. Oke. Terus juga pengalaman bermusik yang paling menurut kamu kayak challenging banget gitu. Aduh, ini gue deg-degan banget, takut nih gitu. Saat apa sih?
0: Jujur waktu lomba sih, FLS 2N SMA, itu aku kayak aduh, sorry bener-bener deg-degan banget. Karena kan yang provinsi itu kan dari 33 provinsi, berarti ya aku kayak harus melawan rasa takut dan kecemasan aku saat di atas panggung. Kayak ya Allah, saingannya lumayan agak keren-keren. Bukan agak, tapi emang keren banget.
1: Keren,
0: ceritanya gini, waktu SMA tuh aku ke Lembang kan waktu itu tingkat provinsi tuh. Terus ada Kak Ziva Magnolia waktu itu. Jadi Kak Ziva Magnolia ini satu angkatan sama aku FLS 2N-nya. Dia dari
1: Bogor. Tapi dia waktu itu belum ini ya, belum terkenal kan?
0: Belum. Waktu itu belum idol dia tuh. Itu aku pas di tingkat provinsi itu aku ketemu sama Kak Ziva Magnolia. Terus waktu pas di tingkat nasional aku satu kamar sama Anggi Marito tak segampang itu kayak ya Allah ini mah aku udah harus ikhlas ridho lillahi ta'ala dia yang juara. Ternyata emang betul dialah juaranya, emang keren.
1: Anggi Marito ya, betul. Dia pernah kesini juga loh by the way.
0: Iya.
1: Terus tapi dia juga belum idol ya waktu itu ya?
0: Waktu itu belum.
1: Belum. Tapi kamu sempat ikutan ini gak sih, ikutan kayak idol gitu-gitu, ajang-ajang kayak gitu ikutan ya?
0: Pernah sih ikut audisi tapi belum rezekinya.
1: Belum rezeki, nanti kalau bintang radio di RRI udah pernah belum ikutan?
0: Belum.
1: Ikutan lah nanti ya.
0: Iya kali ya, seru kali ya.
1: Iya. Jebolannya juga ini kok kayak Melly Goeslaw itu yang jebolan-jebolan yang keren-keren. Nanti coba ya.
0: Seru kali ya.
1: Oke, dan kamu saat itu sekamar terus juga seangkatan, gak akan menyangka ya mereka mereka akan jadi bintang gitu ya. Dan tapi, emang kualitas suaranya bagus-bagus.
0: Bagus banget.
1: Gitu.
0: Aku seminggu waktu itu sama Anggi kayak ya Allah,
1: kenal banget dong.
0: Kenal.
1: Masih keep kontak enggak sekarang?
0: Paling dikit-dikit aja sih kayak nanyain LinkedIn gitu-gitu.
1: Oke. Wih, seru banget.
0: Iya.
1: Terus ya perjalanan musik karir sampai akhirnya diprofesionalin untuk kamu akhirnya pengen punya lagu sendiri gitu ya, single sendiri, itu pas kapan sih?
0: Wah, sebenarnya dari kuliah tuh udah kayak pengen bikin lagu kan. Nah, pas dari lulus sih, pas aku lulus, terus waktu itu kayak masih jobless, bingung mau ngapain, jadinya aku berkarya di situ. Jadi pas abis lulus belum ngapa-ngapain, ya udah deh daripada gabut gitu kan, nulis lagu, akhirnya ya udah rilis dari pas yang mengisi kekosongan.
1: Kalau gitu. Kamu indie atau label?
0: Aku indie.
1: Indie ya. Oke, berarti kayak aku ngurusin sendiri benar. Gitu ya. Kalau untuk nyiptain lagu sendirinya sendiri ya?
0: Betul, sendiri.
1: Mantep gitu. Banget perjalanan karir ya, luar biasa sekali.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Berarti baru lulusnya tahun berapa kuliah?
0: Aku tuh lulus tahun 2024.
1: Lulus tahun 2024, langsung betul. Kayak kepikiran untuk menjadi teacher tuh gimana sih? Atau karena memang linearnya, karena aku jurusan pendidikan gitu, jadi guru aja deh atau gimana sih?
0: Pertama karena itu, karena pendidikan seni musik kayak pendidikan nih, berarti aku harus mendidik dia. Gitu.
1: Lucu.
0: Tapi emang dari dulu tuh, dari waktu kecil tuh aku suka main guru-guruan gitu kak.
1: Bener.
0: Jadi kayak emang suka aja, emang
1: suka aja.
0: Kalau bahasa Sunda
1: berarti emang, jiwa untuk menjadi teachernya tuh udah ada.
0: Udah kehatian.
1: Wah,
0: banget.
1: Kehatian untuk menjadi ibu guru, elah ya.
0: Bu guru,
1: bener. Bu guru gitu. Iya. Tapi manggilnya apa, Miss ya atau apa?
0: Benar, Miss.
1: Oke,
0: Miss Dasem.
1: Miss.
0: Aduh.
1: Orang Sunda aslinya Fania
0: Sunda
1: teh.
0: Sunda banget aku mah.
1: Mentok. Sunda banget mentok. Terus itu mulai di Edu Global tahun berapa? Baru.
0: Tahun 2025, tahun kemarin berarti
1: tahun
0: bulan
1: kemarin.
0: Apa aku masuknya Agustus.
1: Agustus. Berarti Agustus. Sekarang kayak stay di situ ya ngajar gitu ya.
0: Benar. Gitu. Seru sih ngajar SMP kayak experience baru gitu. Anak-anaknya aktif, berisik. Jadi modalnya sebenarnya cuman dua sih kalau jadi guru.
1: Sabar
0: dan ikhlas aja
1: gitu.
0: Iya, karena ya mau gimana lagi. Harus bener-bener dihadapi.
1: Bener-bener. Sekarang kan gak tau ya, gen alpha berarti mereka ya. Alpha bukan?
0: Berarti,
1: alpha ya. Aduh.
0: Betul.
1: Apa ya namanya, gen Z dengan gen alpha. Aduh, berarti ya.
0: Benar. Yang terlalu banyak pertanyaan kadang-kadang aku kayak ya Allah jawab apa ya?
1: Gitu
0: karena
1: kan?
0: Mereka tuh rasa ingin tahunya lumayan tinggi ya, jadi kayak apa-apa ditanyain gitu. Miss ini, miss itu, miss ini. Tapi seru banget sih ngajar.
1: Oke. Terus jadi vocal coach. Nah kalau itu memang kamu di sebagai kayak tim pendidik aja atau kayak emang kamu dulu di sana latihan nyanyinya?
0: Aku gak latihan di Dotudo sih, emang waktu itu aku jadi awalnya tuh ada kakak tingkat aku yang lagi cuti hamil waktu itu tuh ceritanya. Terus aku ditawarin lah buat backup beliau. Terus sampai akhirnya alhamdulillah dibukain kelas dan akhirnya ngajar di sana gitu.
1: Ngajar itu umur berapa ngajarnya?
0: Aku dari 3 tahun sampai SMA.
1: Oh bisa 3 tahun dilatih?
0: Bisa.
1: Oh
0: gitu. Dari kecil banget biar terbiasa gitu kan, nggak biar nggak buta nada. Jadi kayak emang harus dari kecil banget kak, kalau misalnya latihan nyanyi itu.
1: Gitu. Oh berarti jadi ini aja. Kalau yang punya keponakan-keponakan gitu ya, umur-umurnya masih 3 tahun, mendingan kalau misalnya nyanyi gitu ya.
0: Iya langsung aja boleh ke Dotudo.
1: Tapi kalau misalkan kayak digeblusin sama orang tuanya, dianya nggak suka bisa.
0: Ada juga ya kayak gitu. Jadi kayak, dah ini mah. Disuruh sama mama, ini disuruh sama papa. Ada juga yang kayak gitu, cuman ya mungkin seiring berjalannya waktu, seiring proses, dia juga akan terbiasa dan nyaman kali ya. Walaupun emang awalnya dari paksaan orang tua, tapi dibikin asik aja lah pas asik. Di kelasnya.
1: Tapi tapi kamu mah saat itu tidak ada paksaan ya, memang naluri tidak dari hati ada. Memang.
0: Emang dari lahir suka. Udah langsung do.
1: Langsung bagus suaranya gitu ya.
0: Aduh, amin ya Allah.
1: Oh my god. Yeah. Nah, okay, ini perjalanan karirnya memang keren banget ya, ditambah udah vokal coach, teacher juga, punya lagu. Tapi murid-murid tahu enggak sih kalau Miss ini tuh penyanyi loh gitu, punya lagu loh gitu.
0: Nah, itu kan karena Gen Alpha tuh emang bener-bener keponya, kepo banget kepo sampai banget. Pertama Instagram aku di-stalk. Spotify aku di-stalk sampai akhirnya mereka tahu sendiri tanpa aku harus ngomong, "Nih Miss ada lagu." Malu banget kan ya kayak gitu. Sebenarnya enggak mau gitu, aku enggak mau ketahuan.
1: Enggak ngasih tahu kan?
0: Enggak. Terus Miss tuh punya lagu ya di Spotify. Terus waktu pas aku lagi ngajar di kelas, di play lagunya. Jadi kayak, ya Allah keren banget. Ih, mereka tuh nyari tahu sendiri. Walaupun aku malu banget sih sebenarnya.
1: Kenapa? Kenapa malu?
0: Karena kayak ya malu aja kayak dikepoin dan dengar suara sendiri tuh kayak jadi mereka yang ngepoin sendiri, lucu banget.
1: Okay. Tapi gitu. Berarti mereka tahu ya kamu sebenarnya ya.
0: Bener, akhirnya tahu ngepoin Instagram, TikTok dan lain-lain, dikepoin sama mereka. Luar biasa ya. Sekali. Stalker kami.
1: Okay. Terus juga kalau sekarang kesibukannya ngapain aja nih?
0: Ngajar, kalau sekarang
1: ngajar aja.
0: Ngajar, terus ya masih suka nyanyi-nyanyi kadang-kadang, terus olahraga. Paling sekarang lagi libur sekolah sih, jadi
1: sekarang libur sekolah ya. Bener. Lumayan lama kan, nanti ada lagi tuh di tanggal 13 sih sekolahnya.
0: Betul.
1: Oke, apa tuh kegiatannya?
0: Biasanya kegiatan apa nih kak?
1: Kegiatan liburan gitu.
0: Oh, kegiatan liburan, ya paling mengisi kekosongan mah konten.
1: Tapi kamu emang cocok banget loh konten kreator, apalagi make up gitu ya. Kayaknya emang harus deh.
0: Harus ya. Nanti deh ya aku bikin deh konten-konten make up. Kakak juga tuh.
1: Cocok gitu deh kayaknya ya. Untuk mengisi kekosongan juga cocok.
0: Betul.
1: Gitu ya. Tapi untuk project lagi libur kayak gini masih nge-project untuk lagu kamu selanjutnya enggak sih?
0: Sebenarnya tuh aku lagi proses rilis single yang ketiga, cuman kayak masih di pending karena satu dan lain hal.
1: Okay. Gitu. Sambil ternyata Miss aku artis.
0: Aduh. Masya Allah tabarakallah. Aduh takut ain deh.
1: Oke. Okay. Gitu. Nah, perjalanan hidup kamu yang memang nyanyi dan nyanyi gitu ya. Ada satu titik jenuh enggak sih kayak ini gue males banget atau enggak sih gue happy aja gitu?
0: Pernah sih, okay. ada kayak gitu, tapi untungnya gak lama langsung bangkit lagi.
1: Di saat apa nih yang udah mulai bosen?
0: Kayak sumuk aja gitu kak, perasaan gini lagi, gini terus, tapi apa ya yang harus diubah tuh apa ya gitu. Tapi akhirnya, oh ya udah, maksudnya seiring emang prosesnya harus kayak gini kali, jadi ya dari situ bangkit lagi, semangat lagi. Paling kalau misalnya lagi bosen, alihin dulu gak musik terus, olahraga atau apa gitu.
1: Iya.
0: Masak, aku juga suka
1: bikin masak juga. Masak. Diborong ini mah ya, istri idaman.
0: Aduh takut, Masya Allah tabarakallah.
1: Masya Allah tabarakallah, ya ampun. Okay. Jadi, ngomong-ngomong nih, murid-murid tahu nggak sih, dengerin nggak sih ini lagi siaran?
0: Nggak tahu ya. Jangan-jangan mereka Dengar juga. Denger. Halo, kalau dengar.
1: Mantap banget, iya. Gitu ya. Berarti sekarang mah lagi libur mah ngisi kosongannya itu ya kayak bener. Olahraga aja.
0: Iya. Tapi kalau yang do to do ini yang aku ngajar vokal tuh ini enggak libur sih. Jadi aku
1: enggak libur ya. Ya justru kan mengisi untuk libur sekolah pasti nyanyi kan.
0: Iya benar. Keren, mereka masih produktif di si produktif, saat libur
1: kan gitu. Susah enggak sih ngajar nyanyi?
0: Karena aku suka nyanyi, jadinya happy aja sih, enjoy.
1: Happy aja, enjoy ya.
0: Paling kalau ngajar nyanyi tuh kan yang harus disesuaikan tuh karakter vokal mereka tuh kan beda-beda gitu ya. Jadi kayak kita ya disesuaikan sama karakter suaranya mereka aja gitu. Nggak yang harus A, B, C, ngalir aja sih kalau aku.
1: Oke deh, gitu. Mantap. Keren pokoknya, luar biasa. Nanti next singlenya bisa datang ke sini lagi. Iya, Miss.
0: Oke deh, jadi Miss nih.
1: Terima kasih banyak udah di studio Prodia. Pesen-pesen deh buat teman-teman Prodia dengerin kita gitu, atau bukan buat murid-muridnya mungkin.
0: Kalau buat murid-murid sih paling ya jangan pantang menyerah aja sih, harus terus belajar, berproses dan harus bisa tahu potensi diri kalian masing-masing gitu. Itu aja sih.
1: Oke, terima kasih banyak. Makanya tadi aku pernah ketemu deh. Aku lupa itu yang aku pakai turban. Oh iya, aku ingat karena beda outfit, beda guys.
0: Kan kalau sekarang Miss.
1: Oh, sekarang bener sekarang Miss.
0: Gak boleh.
1: Saat itu mah musisi ya pakai turban.
0: Udah beda.
1: Turban musisi sekarang pakai pashmina Miss. Oke deh. Beda. Thank you Yvania ya.
0: Thank you banget.
1: Salam buat murid-murid yang memang keren-keren banget ya.
0: Thank you banget.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat juga buat kakak dan semuanya yang ada di sini.
1: Thank you lagi kontennya.
0: Betul. Oke. Okay.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

Yes, teman Pro 2, saatnya info lalu lintas di Kota Bandung. Widu bakal kasih informasi di Kota Bandung, teman Pro 2 ya. Sudah mulai ada titik-titik kepadatan ya. Kita ke daerah Jalan Surapati. Oh my god, sudah mulai padat nih teman Pro 2 ya. Dari mulai Jalan Layang Pasopati, terus juga ke Surapati, terpantau juga padat merayap. Kita ke daerah Jalan Cilaki juga terpantau sudah mulai padat ini teman Pro 2. Nah, ke daerah Jalan Citarum, terus juga kita ke daerah ini Jalan Merdeka, dan juga sudah terpantau padat merayap. Jalan Diponegoro ramai lancar dari kedua arah, so buat kamu hati-hati di jalan.

0: 96FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Masih punya Anita yang nemenin kamu, teman Pro 2. Yes. Kali ini aku bakal ngobrol seru lagi di sore ceria. Sudah tersambung dengan Bribda Muhammad Hafiz Sukmanata ya. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Iya, halo. Aku panggilnya Kakak juga atau Bapak gitu. Kakak aja mungkin ya.
1: Siap, boleh Ibu.
0: Siap. Ayo, jangan boleh, Ibu, jangan Ibu. Polisi boleh, Gen Z nih. Kalau Kak Bribda ini emang Gen Z nih. Kamu boleh tanya dulu dong.
1: Gen Z.
0: Gen Z, wes, Gen Z mentok ya. Nah, berarti sekarang ranah polisi udah diduduki sama Gen Z berarti ya.
1: Rata-rata sih iya.
0: Rata-rata iya, ih luar biasa banget deh. Oh my god. Nah, yang pastinya aku pengen tanya-tanya dulu berhubung juga yang dengerin kita para Gen Z ini teh ya Kak ya. Nah, jadi pas banget nih momennya di Hari Bayangkara ke-80 juga ini kita ngomongin soal sama polisinya langsung nih sebagai polisi Gen Z. Ada pertanyaan yang seru, di mana polisi Gen Z beda nggak sih cara kerjanya? Nah, gitu. Mungkin Kakak sebagai polisi Gen Z ini melihat sekarang seperti apa sih gitu? Atau ya sama-sama aja lah gitu? Atau beda?
1: Kalau tentang kerjaan sih pastinya sama aja ya Kak, karena
0: sama
1: kan
0: aja ya.
1: Ranah hukum segala macam, undang-undang dan segala macam. Kita masih tetap ngikutin dari
0: betul,
1: yang dulu.
0: Betul.
1: Jadi nggak ada yang dirubah sih dari.
0: Nggak ada yang dirubah sih ya. Cuman kalau Kakak sendiri nih di kepolisian tugasnya sebagai apa?
1: Saya jadi Brimob di Brimob Kak.
0: Oh oke. Okay. Boleh tau nggak sih ngapain aja mungkin Kak?
1: Kalau Brimob tuh tugasnya yang pertama penanganan huru hara misalnya Kalau misalnya demo tuh Kak, kan ada Dalmas, ada negosiator dulu tuh pertama yang di depan tuh poluan-poluan.
0: Betul, terus?
1: Habis itu Dalmas awal yang megang tali itu loh. Terus ada Dalmas lanjut. Nah baru kalau misalnya Dalmas enggak sih, udah gak bisa menyelesaikan masalah, barulah PH Brimob itu turun yang bawa tameng skat.
0: Oh nah, gitu. Berarti ini juga melawannya melawan Gen Z juga ya?
1: Iya, melawan Gen Z, Gen Z.
0: Polisi Gen Z ngelawan mungkin yang demo-demo Gen Z juga ya, ya Kak ya?
1: Iya, iya benar.
0: Ya, tapi benar. Ini banyak yang bilang nih kalau Gen Z ini kerja kantoran ini kadang suka semau gue, benar nggak sih? Atau enggak polisi lah. Enggak kayak gitulah.
1: Enggak kayak gitulah. Kita kan harus tetap disiplin.
0: Benar.
1: Macamnya.
0: Cuman kayak kalau kita ini tuh lebih ini enggak sih kayak melek digital, benar ya tuh ya enggak sih?
1: Iya sih.
0: Terus kalau juga kayak enggak gaptek ya enggak sih?
1: Iya.
0: Tapi kalau dari kepolisian sendiri ini kayak ngonten-ngonten gitu enggak Kak?
1: Ada konten kayak humas-humasnya itu kayak misalnya kita tiap hari kegiatan positif-positif, kita pasti di-update segala macamnya. Tapi kalau misalnya buat live TikTok segala macam itu ada, tidak diperbolehkan untuk setiap individunya sebagai live TikTok. Tapi yang kita publikasikan tuh kegiatan-kegiatan yang emang benar-benar kayak kita benar-benar kerja, kayak misalnya sedang gatur pagi,
0: lagi lagi kerja lah ya gitu ya di postingnya Oke, tapi kalau misalkan punya media sosial sendiri, misalkan Instagram, boleh nggak?
1: Boleh. Asalkan kontennya ya yang positif-positif gitulah Kak.
0: Gitu, yang antaranya positif-positif terus juga pastinya
1: yang mendedikasi
0: yang terus juga nge-share, enggak sembarangan nge-share info-info berarti ya Kak ya.
1: Iya.
0: Nah, itu dia. Atau mungkin kalau ada info dari kepolisian terupdate bisa diposting gitu kan?
1: Iya, benar sekali Kak.
0: Gitu. Tapi kalau polisi kayak live TikTok itu enggak boleh ya?
1: Enggak boleh.
0: Apalagi joget-joget gitu enggak boleh ya?
1: Wah, itu enggak boleh banget.
0: Oke. Iya. Nah, tapi aku boleh nanya enggak sih kayak Kak Bribda Muhammad ini kayak tertarik di kepolisian tuh kenapa sih, Kak? kayak pengen jadi polisi?
1: Kalau saya sih yang pertama, kenapa pengen jadi polisi? Karena ya polisi itu di mata saya keren ya kak, mengemban tugas yang sangat besar juga untuk masyarakat, menolong, membantu. Pokoknya kan kalau polisi itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Jadi kayak saya tertarik, kayak pengen aja gitu hidup saya tuh disalurkan bisa menolong masyarakat, bisa berguna dengan masyarakat.
0: Bener, bener, bermanfaat ya.
1: Bermanfaat intinya buat masyarakat, buat orang sekitar kita, bisa membantu.
0: Betul. Berarti ini langsung dari SMA atau kayak ada sekolah kepolisian dulu gak sih? Saat itu?
1: Kalau saya cita-cita jadi polisi di waktu SMA sih.
0: Oke.
1: Habis itu ya kayak daftar segala macam. Kelas 3 SMA tuh saya langsung daftar. Dan alhamdulillah saya sekali tes lolos langsung.
0: Wis, keren. Susah gak? By the way, tesnya tuh apa aja mungkin boleh di-share gak sih? Supaya teman-teman yang sekarang mau atau berminat ke kepolisian juga ada tips dan triknya nih. Harus kayak gimana aja dan persiapannya seperti apa nih kak?
1: Oh boleh. Kalau tesnya sulit atau enggak sih tergantung diri kita mempersiapkannya ya kak. Terus kalau misalnya buat tesnya yang pertama tuh ada rikmin awal itu tuh tentang pemberkasan kayak KTP, KK dan segala macam kita tuh dipersiapkan, difotokopi dan yang lain-lain. Okay. Habis itu kita lanjut ke kesehatan pertama. Kesehatan pertama tuh mencangkup kesehatan luar kak, kayak mata, hidung, gigi, mulut, terus kulit, rambut, segala macam, pokoknya kaki diperiksa lah bagian luar badan kita.
0: Oke. Terus misalnya, juga fisik juga ya, kesehatan ya.
1: Iya. Kesehatan, pokoknya organ organ luar yang kelihatan lah sama kasat mata kita. Itu kesehatan pertama. Yang terus kalau misalnya dinyatakan lolos, kita lanjut ke tes psikologi. Psikologi kita dites.
0: Oke.
1: Setelah psikologi kita ada tes akademik. Akademik itu mencakup 4 mata pelajaran. Ada penalaran numerik, bahasa Inggris, terus apa lagi ya? Itu pokoknya ada 4 penalaran numerik, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, sama pengetahuan umum.
0: Oke. Nah, tapi ada syarat kayak misalnya tinggi badan harus berapa, berat badan harus berapa, ada syarat seperti itu nggak kak?
1: Ada kak, kalau misalnya untuk polki, polisi laki-laki itu tinggi badan minimal 165. Untuk bebek itu tinggi badan dikurangi 110 itu normalnya. Untuk wanita tingginya tuh sekarang 163 minimal. Berat badannya tuh dikurangi 100 dari berat badan. Jadi idealnya segitu gitu.
0: Betul. Oh, jadi kayak itu juga dipersiapkan ya buat teman-teman yang juga mau daftar ke kepolisian ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus kayak latihan fisik gitu enggak sih Kak sebelum dites gitu?
1: Ya, ada habis nanti kita beres akademik tuh kita di ranking, perankingan awal dulu. Perankingan awal, kita perankingan awal. Habis itu kalau misalnya dinyatakan lolos perankingan awal, kita lanjut ke kesehatan kedua, yaitu bagian dalam kayak jantung, ginjal, pokoknya kesehatan dalam kita lah itu diperiksa juga. Habis lolos di situ baru kesehatan jasmani yang mencakup apa, lari, push up, pull up, sit up, shateran, renang.
0: Okay. Kayak gitu. Oke, jadi itu harus dipersiapkan lah ya.
1: Iya, itu juga harus dipersiapkan itu juga. Kalau buat lari minimalnya tuh sekarang tuh 7 keliling. 7 kali 400 2800 meter per 12 menit itu udah. Oke. Nilai yang bisa dibilang nilai rata-ratanya harus segitulah. Untuk renang 19 detik atau 18 detik 25 meter.
0: Oke. Ih, mantap. Itu berarti harus dipersiapkan ya. Tapi kalau di tahun ini sudah mulai ada penerimaan belum sih, Kak?
1: Kalau tahun ini udah berjalan, Kak.
0: Udah berjalan ya?
1: Ya, paling pembukaan lagi nanti bulan November. Pembukaannya itu khusus Primob.
0: Oke. Jadi teman-teman nih ya yang baru-baru lulus SMA nih persiapan aja gitu ya. Buat yang juga pengen ke kepolisian gitu kan. Oke deh. Jadi seru ya jadi polisi Gen Z ya, Kak ya?
1: Seru banget sih, Kak.
0: Seru banget. Apalagi sekarang teman-temannya juga banyak Gen Z kan?
1: Iya benar.
0: Oh mantap, pokoknya Maya keren banget, seru. By the way, terima kasih banyak loh Kak Brimob, Kak Bribda, salah, Kak Bribda, udah ngobrol-ngobrol seru di Pro 2 gitu ya, kayak bisa menginspirasi juga sekarang ya, Gen Z, Gen Z itu banyak banget profesinya guys ya, dan salah satunya Kak Muhammad Hafiz ini sebagai Bribda ya Kak ya, berarti pangkatnya ya. Ini ya. Dinasnya di mana sih? Di Polda Jabar ya?
1: Di Garut, kalau dinasnya di Brimob Kompi 1 Garut, Batalion Developer 1 Brimob Polda Jabar.
0: Oke, okay. Tapi kalau asli Bandung atau asli Garut?
1: Asli Bandung.
0: Asli Bandung, dinas di Garut ya?
1: Iya.
0: Oke okay deh. Lancar terus Pak Polisi, sehat-sehat juga ya.
1: Ya, terima kasih Kak.
0: Oke, okay, terima kasih juga sudah ngobrol-ngobrol dengan aku dan juga teman-teman Produa. Next time mungkin bisa ke studio langsung kita ketemu ya, Pak.
1: Boleh.
0: Oke okay deh. Siap. Terima kasih banyak, Kakak. Ya. Selamat sore.
1: Kakak, makasih.
0: Yes. Itu dia ngobrol-ngobrol serunya teman Produa. Ya, ih seru banget kan? Masih Bunda Anita yang nemenin kamu nanti juga di jam 17.48 kita akan pergangan salawat tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya 17.53 menit.

0: anta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Perdua. Yes, aku mau ngasih informasi ada film bagus banget ya. Judulnya adalah Jangan Buang Ibu. Jujur, sedih banget ini judulnya Teman Perdua. Ini yang meraninnya adalah Nirina Zubir yang mana dia di sulap ya jadi seorang ibu gitu ya. Dan dia benar-benar kayak di sulap dengan kerutan wajahnya. Semuanya pun kayak benar-benar kayak dia di umur berapa ya? 70 kali ya. Keren sih. Luar biasa. Jadi kayak jadi nenek-nenek gitu loh.

Jadi ini tuh film drama keluarga, ya. Film drama keluarga, film Jangan Buang Ibu ini mencatatkan pencapaian yang gemilang banget, teman Pro 2. Hanya 5 hari sejak tayang perdana, film ini berhasil meraih total sekitar 1.077.000 lebih penonton, sekaligus menjadikan film ke-14 yang menembus angka 1 juta dalam sepanjang 2026. Nah, lewat akun Instagram resminya di Leo Picture, ini mengungkapkan kalau rasa syukur atas pencapaian tersebut. Di mana dalam unggahan Leo Picture juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para penonton yang telah meluangkan waktu menonton kisah harunya tersebut. Kisah ibu tunggal yang dibuang ke panti jompo, ya. Jangan Buang Ibu adalah film drama keluarga Indonesia yang disutradarai oleh Hadrah, diadaptasi dari novel Jangan Buang Ibu karyanya Wahyu. Ya, terus juga film ini mengangkat kisah perjuangan seorang ibu tunggal yang diabaikan dan dititipkan ke panti jompo oleh anak-anaknya yang telah sukses dibesarkan. Menyoroti konflik emosional dan dinamika hubungan keluarga pada masa tua, di mana setelah suaminya meninggal dunia, Aristiana harus berjuang seorang diri membesarkan dan mendidik ketiga anaknya hingga dewasa, mencurahkan seluruh hidupnya demi memastikan mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik. Namun, ketika anak-anaknya telah sibuk dengan kehidupan masing-masing, Aristiana justru mengalami pengabaian pada masa tua. Film ini resmi tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 25 Juni. Udah tayang dong, ya. Jadi film ini diproduksi oleh Leo Picture, diperkuat oleh deretan aktor dan aktris ternama Indonesia, ada Nirina Zubir, Reval Hadi, Amanda Manopo, terus juga ada Erika, ya, Dwi Sasono, Basmala Galin, Saskia, Fadli, Faisal, Farel, Jared Ali, Humaira, Nunung, dan Poati, dan juga kayak seru banget lah. Jangan Buang Ibu sedang tayang di bioskop di Indonesia, jadi kamu jangan lewatkan ya, karena seru banget guys, ya. Jujur, seru banget. Wida masih nemenin kamu, so stay tune only on 96.6 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Netizik sama Menari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Winda harus pamit ya. Abis ini bakal ada Lala yang bakal nemenin kamu, teman Pro 2. Dan di jam 19 juga bakal ada Music Live Chat langsung dari Menari Pro 2 Jakarta. So buat kamu, stay tune only on 96.7 Menari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Windanya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini spesial sekali, gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian ya, karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro2FM, pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wow, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Bro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru.
1: Halo
0: teman-teman. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Oke, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yep. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Hai. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul, wih, alhamdulillah.
0: Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Ya. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pas gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Iya.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun.
0: Wow. Gokil.
1: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya dua, anak kayaknya bang.
1: Udah nikah
0: bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
2: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Teman
2: Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ya,
2: tahu P Project itu dulu adalah kayak kelompok.
1: Itu
2: kelompok parodi musikal dari Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah memplesetkan lirik-lirik lagu
1: yang sudah ada.
2: Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian I Can Love You Like That-nya
1: Andre
2: Ladiloket. Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Oke.
2: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah
1: gitu. Dengan konsep yang beda ya.
2: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
1: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
1: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Menghibur ya.
1: Hibur lah gitu.
0: Benar.
1: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan. Gimana itu?
2: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga, cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
2: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
2: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya gak bisa diraguin lagi lah ya. Udah 30 tahun juga gitu kan.
2: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
2: Satu kakak, kita kan satu kata. Aduh. Kartu keluarga.
0: Oh iya bener, satu kakak.
2: Hidup capek daftarin.
0: Aduh. Tapi ada gak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada gak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
1: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
1: Iya, sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Mm-hmm. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu membuat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Yes. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu. Kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan, itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage, makan bareng, gitu.
0: Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
2: Iya, benar.
0: Wow, oke.
2: Iya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
1: Iya, juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
1: Selain kita bisa janjian. Benar.
0: Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
2: Sekarang semakin maju, semakin
1: progresif
2: semakin. Iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman, ada musimnya.
0: Yeah.
2: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
2: Lagi musim alternatif,
0: ya.
2: Lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
0: Betul. Dan yang
2: sekarang
0: pasti,
2: kayaknya emang bebas sudah.
3: Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: jadi semua bisa rekaman dengan hasil yang bagus dan malah bagus gitu loh. Di home studio.
2: Harus punya demo.
1: Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
1: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
1: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya.
2: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
1: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus aduh bikin album singlenya, oke. Di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu. Jadi
2: viral duluan ya.
1: Mudah gitu.
2: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video klip.
2: Kan lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
2: Edit sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
1: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
1: Iya
0: kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
1: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
2: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gue anak metal bro.
1: Tampu metal.
0: Metal, yaudah. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau Dukem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Aku ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak Dukem.
0: Anak Dukem.
2: Foto dulu sama parfum on masih ada sih kita bertiga.
1: Tiga-tiga.
0: Ya. Tiga. Oh iya benar. Dukem. Bahasanya lawas ya Dukem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang Dukem ya.
0: Iya, anak sekarang gak bilang Dukem. Iya,
1: apa ya kalau sekarang anak sekarang bilang?
0: Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja gitu. Bener.
2: Party
0: bener, party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus Dukem, terus ada Dangdut is the Music of My Country itu, sama gara-gara Kahitna yeah juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu, hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget. Waktu itu dangdut itu udah bukan lagi barang kampung, dulu bisa dikatakan itu jadi naik kelas.
0: Yes.
1: Dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya
2: macet. Banyak sih, ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Okay.
2: Terlama kalau beberapa hits, mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan
1: Yosi.
2: Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik on ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya.
1: Ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila, Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung itu, tuangin betul. Ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini. Kok kita udah 30 menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet tet. Tahu lah lagu apa kan?
2: Atau lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you gitu. Kok kenapa enggak kita buat sendiri sih gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin memberikan, meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih, kan? Benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya, nanti pasti keluar
1: nomor
2: yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Sini buatan.
1: Oke. Tapi kalau kita Selamat Birthday, mungkin kita salah satu
2: sedikit,
1: yang sedikit ya, atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Ya, benar-benar, oh menarik gitu. Ya benar-benar berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya, jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Karena tiap hari akan ada yang selamat birthday kan.
0: Betul ya. Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi ngeri juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday. Nah,
1: iya
2: kan?
0: Iya,
1: iya,
0: iya, iya makanya.
2: Selamat birthday.
0: Benar, selamat birthday ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Ini kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener ya. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih ke gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya. Kalau sekarang lebih ke gini, aduh raktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener iya. sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil, ya, remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado. Aduh, gitu betul. Kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kan kenal selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih. Nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir. Aku benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu aminin. Dan aku aminin satu-satu gitu karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah, di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Karena kita nanti kadonya ya.
1: Dulu kan bilang gini, sehat, apa sih panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya, benar.
0: Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khusus nggak? Gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana yang udah nggak surprise juga pasti.
2: Ini ada kue. Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah makin simple sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Bener. Ya udah deh, kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya versi akustiknya ya. Betul ya. Wow. Oke. Okay. Jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya. Iya, benar. Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu, yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya seneng dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, seneng.
0: Besar
1: tenang, ya. Tenang sama deg-degan sebenarnya gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser, tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
3: Yes, kan? Betul. Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
2: Ya,
3: udah biasa. Kita tuh walaupun 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar
3: ada,
0: konser 30 tahun.
3: Ada, excited.
0: Waduh, benar. Tapi, apa nih maksudnya wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
3: Wish. Yes. Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
2: Benar.
3: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
2: Benar.
0: Gitu.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi. Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan, rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya wisnya ya di 30 tahun ini, terlihat bijaksananya.
1: Tua. Karena kalau kita berpikir, aduh,
3: cari ngetop atau apalagi, aduh kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
3: Ya, betul. Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Yeah.
3: Ayo dong.
0: Seru.
3: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
3: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
3: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
3: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga, ya lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan betul, harapannya terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tenis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Right. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
3: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak nafas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman berdua. Jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya. Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday.
0: Bisa
3: Selamat
0: ditonton birthday. Di YouTube. Udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Ada ya.
0: Udah MV-nya. Ada ya. Ada. Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
3: Thank you banget.
0: Thank you banget ya. Sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
3: Bye semuanya teman Pro 2.

0: Lanusik FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam dan selamat datang di Jagab Malam. Wuh, kita sebutkan dulu teman Pro 2. Hari ini kamu ditemenin sama Lala tentunya di Jaga Malam ya. Dan seperti biasa nih kalau di Jaga Malam itu biasanya jam 8 nih kita kedatangan artis-artis, musik-musik keren gitu teman Pro 2. Kira-kira siapakah hari ini yang sudah bergabung bersama kita di studio? Kita sapa dulu aja langsung ya. Halo.
1: Halo.
0: Hai.
1: Halo Kak.
0: Ini yang jelas aku tahu namanya ada Karatih nih ya.
1: Betul.
0: Satu lagi nih siapa
1: sekali.
0: Ini Kak?
2: Saya Risman. Saya Mamang. Saya yang nulis skripnya.
0: Wede. Nulis skrip ini as in liriknya kah atau apa nih?
1: Jadi kita tuh sekalian mau promo. Aku tuh mau rilis MV dari Melangkah
0: Waktu Lahan. Oke, oke.
1: Lagu yang aku rilisin nanti hari Jumat. Nah, penulis skripnya ini
2: saya
1: Mamang.
0: Wede, mantap, mantap. Mamang.
1: Ya, selaku juru bicara aku.
0: Oh, benar. Iya. Ini udah kayak ada kasus apa ya, juru bicara gitu. Aduh, anyway kenalan dulu nih Karati sama teman-teman Pro 2 mungkin yeah. Boleh yang mungkin belum pada tahu nih Karati, kenalan dulu.
1: Halo,
0: dong.
1: Halo teman-teman Pro 2, aku Rati Putria, penulis lagu, pemain piano, penyanyi asal Bandung. Salam kenal.
0: Wih, keren banget Kak, main piano juga. Berarti kalau misalnya ada piano di lagu piano. Kakak main sendiri?
1: Iya, betul.
0: Wih, keren. Jadi boleh dong Kak ceritain dulu nih perjalanan kecil Kakak nih, perjalanan sampai hari ini gitu.
1: Wah, panjang ya.
0: Disingkat saja boleh. Disingkat mungkin jubirnya aja. Mau mewakili atau bagaimana nih?
2: Duluan.
0: Oh, benar.
1: Emang dari kecil main musik karena almarhum ayahku pemain piano juga, arranger, komposer juga. Dan beliau meninggal tahun 2018. Terus abis gitu aku mulai berkarya solo tuh 2020. Sebelumnya aku biasanya ngeband terus gitu. Terus aku sekarang rilis single ke-7 berarti.
0: Wow, produktif sekali.
1: Begitu sampai hari ini.
0: Wih, tapi akhirnya apa nih yang buat kakak tuh kayak

0: aku solo aja deh gitu.
1: Soalnya kalau band tuh banyak kepala.
0: Benar, aku setuju. Susah ya.
1: Ya polanya tuh gitu-gitu aja gitu.
0: Okay.
1: Kayak maksudnya ada aja yang enggak bisa, ya gitulah.
0: Mungkin enggak sesuai, mungkin karate juga mungkin ada beberapa teman-teman musisi aku gitu yang idealis gitu ya. Jadi mungkin enggak sejalan kali ya. Kurang lebih.
1: Kadang ada yang tertampar realita.
0: Oke. Okay. Oh iya iya iya.
1: Jadi ini adalah malah idealisnya aku di solonya ini tuh.
0: Iya benar benar benar. Iya, understandable, paham paham banget. Keren sih. Nah, musik karatnya kan punya banyak warna ya. Ada pop, jazz, fusion sampai klasik ya. Klasik. Wih, itu emang terbentuk secara alami atau kayak kakak eksplorasi juga nih sebelumnya?
1: Kayaknya ngalir gitu aja deh.
0: Oke. Okay.
1: Iya, akhirnya lagu-lagunya cukup campur aduk. Dan yang di lagu ini emang ada klasiknya juga sedikit.
0: Widih, aku jadi penasaran nih playlist kakak apa ya, by the way ya.
1: Kenapa?
0: Playlistnya apa nih sampai bisa banyak
1: genre? Ya? Banyak banget. Wih. Karena dari kecil kan didengerin musiknya sebenarnya kayak progresif, terus
0: wih,
1: kayak malah klasik rock kan zaman okay dulu dari ayah gitu. Terus banyak sih campur-campur, jazz dan lain-lain juga aku dengerin gitu.
0: Wow, keren banget. Anyway, ngomongin soal ayah, berarti ayah ini punya peran yang besar banget untuk karate ya?
1: Ya, sangat-sangat berpengaruh.
0: Oh, apa emang awalnya karate ini, kayak awalnya dulu gak ada terinspirasi nih, tapi setelah melihat ayah jadi kayak aku mau deh jadi musisi itu gimana tuh?
1: Aku dari kecil emang suka musik sih, tapi pas SD tuh emang sukanya ngegambar. Cuman aku kalah terus.
0: Oh.
1: Jadi aku emang suka ikut lomba gambar.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi pas aku SMP kelas 1 bukan tiba-tiba sih. Jadi kayak aku tuh mewakili sekolah aku untuk ikutan lomba cipta lagu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya aku juara satu tingkat nasional.
0: Widih.
1: Waktu itu FLS2N. Makanya mungkin dari saat itu kayaknya aku enggak cocok deh. Enggak cocok di teater, enggak cocok di gambar.
0: Oh, sempat ke teater juga nyobain?
1: Sempat kelas juga sedikit waktu SD, waktu SMP gitu.
0: Iya, iya, baru akhirnya terjun ke musik.
1: Iya.
0: Wih, keren ya. Tapi emang anaknya nyeni banget ya, Kak ya?
1: Iya kali ya.
0: Iya, nyeni banget. Berarti ini artwork juga kakak bikin sendiri?
1: Iya, betul.
0: Wow, keren. Ini apa nih? Ini kan kayak lagi di kereta gitu.
1: Betul. Wah, kakak harus nonton MV-nya ya nanti.
2: Mau preview gak? Kan ini Jumat rilis nih. Aku bawa nih MV-nya.
0: Iya. Wah, habis ini deh ya. Iya. Oke, oke. Siap, siap, siap.
2: Tapi jangan nangis.
0: Oh, iya, iya.
2: Karena sedih banget.
0: Oh, sumpah?
2: Iya.
0: Aduh. Kak, aku mata yuyu banget lagi, sumpah. Aku tuh gampang banget nangis.
2: Nah, buat teman-teman Pro 2 nanti kalau misalnya segmen selanjutnya ada suara terisak-risak, berarti abis nangis nih penyiar.
0: Iya. Ini aja udah mau gak nangis itu Pro 2. Tapi boleh gak sih Kak jelasin nih kan, kakak bikin sendiri nih ya.
1: Yeah.
0: Ini kayak apa nih maksudnya, nungguin di kereta kah atau gimana tuh?
1: Oh iya, jadi di lagu Melangkahlah Perlahan ini tuh inisiasinya adalah Dimas Ardi Winata. Dia yang selaku songwriter juga pembuat liriknya.
0: Oke.
1: Dan dia bilang, "Ti, boleh enggak pokoknya tentang Melangkahlah Perlahan ini sosoknya cewek dan di kereta."
2: Yes.
1: Dan kenapa kereta, Mang?
0: Kenapa tuh? Kenapa kereta?
2: Jadi kalau di MV-nya spill dikit ya.
0: Boleh, boleh dong.
2: Saya ngangkat temanya tuh tentang caregiver.
0: Oke.
2: Ceritanya itu ada seorang sosok perempuan yang bekerja di luar kota. Tiba-tiba dikasih pesan sama ibunya, "Pulang nak, saya sakit."
0: Aduh.
2: Akhirnya dia harus pulang,
1: dia
2: dan,
1: harus
2: naik
1: pulang
2: kereta,
1: dan naik kereta gitu.
0: Ya ampun, sedih banget gitu. Lagi
2: gitu ceritanya.
0: Ini baru dibalik artwork doang loh ya.
2: Yes.
0: Belum MV-nya
2: nih.
0: Fix nangis sih kayaknya gue tuh produk. Gak bisa kak, aku yang sedih sendiri gak bisa gue. Aduh, anyway selamat ya kak ya untuk single terbarunya. Wuh, judulnya Melangkah Perlahan, asik. Kenapa tuh Melangkah Perlahan? Bukannya kalau misalnya ibunya sakit harusnya buru-buru ya kak? Bener gak logikanya gitu kan?
1: Betul.
0: Kenapa tuh?
1: Kenapa Melangkahlah Perlahan? Ini tuh mungkin lagunya gak cocok untuk yang hidup kamu baik-baik aja.
0: Oh iya iya iya.
1: Ini lagunya emang dikhususkan untuk orang yang lelah, orang yang capek, ngerasa ih kok kepala ini berisik banget sih gitu, kayak ya udah nggak apa-apa kamu, yang penting nggak berhenti tapi melangkah aja perlahan.
0: Widih,
1: gitu.
0: Mantap. Setuju sih aku, setuju. Tapi kayaknya semua orang ini nggak mungkin baik-baik aja deh kak. Jadi semua orang ini punya bisikan-bisikan di otaknya gitu loh, udah pasti.
2: Tapi pernah nggak sih di titik terendah dalam hidup kamu, kamu ngerasa sangat capek, ngerasa sangat lelah, akhirnya kamu ngerasa ah ini kayaknya aku udah selesai aja. Nah, lagu ini tuh untuk nemenin orang-orang tersebut bahwa jangan putus harapan, bahwa tetaplah melangkah aja walaupun perlahan, bahwa kamu bisa kok menuju apa yang kamu tuju.
0: Oh my god, kak, aku kalau udah jadi TikTok kayak gini aku nggak bisa, kak. Jujur, jujur soalnya relate ya. Maksudnya I've been there gitu. Aku pernah yang kayak down banget itu pernah. Oh my god, aku harus dengerin sih kayaknya lagu ini. Oke, habis ini ya kak ya, kita puterin langsung, teman Prodo juga langsung denger gitu ya. Dan ternyata lagu ini tuh ada bibit-bibitnya sejak 2021 ya.
2: Betul.
0: Kenapa baru sekarang dirilisnya nih kak?
2: Karena perlahan.
0: Oh benar, benar sih, nggak salah sebenarnya ya, nggak salah. Tapi yang benernya gimana nih?
1: Iya, dibikin Dimas itu tahun 2020 dia nulisnya. Dan dia nulis ketika hidup dia juga ngerasa sedang lagi tidak baik-baik saja, lagi dark, cukup dark gitu. Akhirnya 2021 kita mulai brainstorm bareng sama temanku juga, Salma Dwi Putri.
0: Salma, oke.
1: Iya, ada. Jadi bertiga tuh kita bikin lagu, akhirnya ke pending, nggak tahu.
2: Akhirnya semuanya punya jalannya masing-masing. Dan tiba-tiba di tahun 2026 dipertemukan lagi.
0: Wih, dia lagi. Intinya emang melangkah perlahan aja tempat berdua. Asik. Betul. Mantap kan ya? Masuk kan?
2: Rate berapa sih?
0: Aduh, tapi anyway berarti Kadim, ini ada Kadimas.
2: Oh,
0: ada lagi. Ada lagi.
2: Kebetulan Dimas Adi Winatanya lagi berhalangan di sini.
0: Oke, okay, berarti shout out to him ya gitu. Anyway.
2: Walaupun saya yakin dia lagi dengerin kan kamu, hey.
0: Hey Kakak gitu. Tapi ini kolaborasinya gimana sih Kak? Maksudnya antara Kadimas sebagai yang bikin liriknya, sebagai, terus kakaknya
1: sebagai eksekutif produsernya. Okay. Dia pengen lirik lagunya dia itu dirilis di produser sama aku di take over gitu.
0: Berarti karena ini lebih ke instrumentalnya.
2: Komposer,
1: betul,
2: arranger.
1: Aku komposer. Dia cuma bikin liriknya.
0: Wih.
1: Terus akhirnya aku bikin nadanya, terus cari kayaknya ini enggak full band deh, tapi kayaknya strings deh. Aku coba masukin live strings gitu. Langsung direkam di studio Aru. Terus rekamannya juga ya banyak lah pokoknya di yang apa yang bergabung di lagu ini tuh banyak banget.
2: Banyak banget yang berkontribusi.
0: Yang deh, mantap.
2: Yang paling
0: mantap
2: jauh itu dari Perancis.
0: Siapa tuh? Uy, Bonjuk.
1: Yang masteringnya tuh mastering lagunya bukan di Indonesia.
0: Widih, mantap.
2: Yang master tuh seorang seniman avant-garde dari Perancis namanya Pierre Redon.
0: Oke.
2: Dia spesialisnya di sound healing. Jadi untuk
0: sound healing tuh gimana? Baru dengar tuh kak gue.
2: Musik-musik untuk penyembuhan.
0: Oh my god. Betul. Ini deep banget ya kayak pembicaraan hari ini ya.
2: Nanti apa ada emosi yang terpanggil kah, atau memori-memori yang terpanggil, jangan ditahan, lepasin aja.
0: Jangan kayak gitu kak. Aku udah bilang kak, aku tuh gampang nangis. Jangan lah.
1: Tapi Kak Lala belum denger lagunya kan?
0: Belum nih, makanya aku pengen denger langsung. Tadi kan aku bilang tuh, kalian mau nyanyi langsung gak gitu, karena aku kayak kepo, biar aku kayak first impression gitu lah.
1: Dengerin gitu lagunya aja kali ya.
0: Boleh nanti habis itu di sela-sela ambil dengerin, kita nonton video klipnya juga. Teman Prodo cari aja sendiri, sorry ya. Prodo cari aja video klipnya, udah ada kan ya?
2: Nanti hari Jumat.
0: Hari Jumat.
2: Ini spesial buat Kak Lala nih. Karena kita ingin lihat announcer nangis terus announce lagi.
0: Oh my god.
2: Soalnya kemarin kita lagi kan, ini kan lagi tour radio ya. Kemarin tuh kita main ke radio sebelah, nangis 3 orang.
1: Nangis kejar.
2: Ada nih videonya di mulut.
0: Oh my god.
2: Serius. Bukannya aku peres ya, maksudnya kayak.
1: Tapi mungkin ternyata banyak yang relate.
2: Banyak yang relate dan banyak yang ngerasa, oh ternyata lagu ini tuh bisa menemani di saat-saat mereka lagi ngerasa down gitu.
0: Gitu. Sedih kak. Aku kayaknya nangis sih, fix.
2: Jangan dulu dong.
0: Iya, ini soalnya udah agak sedih nih. Kakak soalnya udah kayak ngomong bangkit-bangkit gitu.
2: Jangan dong. Harus happy dong.
0: Harus happy tempura 2 ya. Aduh, anyway nih kak, di liriknya nih banyak kalimat yang kuat gitu ya. Kayak benar-benar strong gitu feelnya. Berjalan pelan bukan berarti gagal, asik. Menurut Kak Rati sendiri nih, kenapa pesan kayak gitu tuh penting banget buat anak-anak muda sekarang?
1: Itu kali ya, apa? Di caption ya?
2: Iya.
0: Gak apa-apa.
2: Kenapa itu penting menurut kamu berjalan pelan?
1: Karena kalau terburu-buru biasanya hasilnya tidak baik. Makanya pelan-pelan aja tapi semoga sampai tujuannya.
0: Oke. Mantap. Tapi kan lagu ini tuh banyak membahas burnout ya. Terus kelelahan emosional sampai kayak caregiving fatigue gitu. Nah, apakah Karti sendiri pernah mengalami fase-fase kayak gitu gak?
1: Wah, pernah.
0: Boleh dong, cerita dulu dong.
1: Apa ya, dimulai tahun 2017 kali ya, 2018 ketika ayah meninggal juga. Cuman aku gak spill semua. Cukup banyak ketika ayah meninggal. Terus fase-fase aku menikah dan aku udah punya anak.
0: Kakak demi apa?
1: Iya.
0: Sumpah gak sih? sumpah kayak masih. Aku kira di bawah aku loh umurnya, sumpah kak, aku gak bohong.
1: Sekarang umur aku 29.
0: Aku kira masih 21.
1: Kamu 21?
0: Enggak, aku 22.
1: Oke.
0: Okay. Oh my god, kakak.
1: Terima kasih.
0: Ya ampun, ini tipsnya apa dong? Kalau aku tahu. Tipsnya. Aku itu muda banget lagi, kaget gue.
2: Tipsnya perlahan aja.
0: Oh benar. Melangkahlah perlahan aja, itu tipsnya. Balik lagi ke situ lagi ya.
2: Boleh.
1: Itulah ketika aku hamil, terus anak aku sekarang udah 3 tahun.
0: Ampun,
1: kayak gitu-gitulah, mengalami fase-fase yang cukup berat di dalam hidup.
0: Ya ampun, aku enggak expect, sumpah. Demi apapun. Kaget banget. Ini pertama kalinya aku melihat umur 29 tahun tapi kayak imui-imui banget, kayak baru SMA jujur.
1: Andin juga 40 tahun loh. Ya juga.
0: Gokil, keren nih teman Pro 2. Nanti kalau misalnya teman Pro 2 penasaran sama tips and triknya Kak Rati, langsung aja DM.
2: Boleh.
0: Tapi nih, kalau dari keseluruhan liriknya, menurut Kak Rati apa yang paling kayak Kak Rati banget gitu?
1: Liriknya aku paling suka sebenarnya yang salah satunya yang hujan rintik sendu, hawa pun membeku, itu nyala pun memudar, semua ya suka ya. Harapan seakan menghilang gitu.
0: Kenapa tuh? Kenapa suka? Alasannya apa?
1: Iya, kayak hawa membeku, hujan rintik sendu, pas lagi sendu harapannya seakan hilang aja gitu. Kenapa? Cuman di chorusnya tuh langsung cahaya, maksudnya melangkahlah perlahan, ku cari engkau sinaran, ku yakin kau datang bersama harapan gitu. Jadi melangkahlah aja perlahan, karena yakinlah cahaya akan datang.
0: Betul. Sinaran. Ui, akan datang. Keren, mantap. Pokoknya chill ya, hidup mah chill, dijalanin.
1: Betul,
0: perlahan aja. Nah, Bro 2. Itu intinya mah eta gitu. Tapi setelah lagu ini selesai direkam gitu ya semuanya, dan ada enggak sih momen ketika kayak Kak Rati tersentuh banget nih setelah mendengarkan lagu ini full gitu?
1: Wah, iya, banyak banget. Waktu take vokal, lumayan lama tuh aku sampai lumayan nangis juga sih itu aku.
0: Oh iya, ini setelah denger hasil akhirnya nih.
1: Pas lagi take vokal.
0: Oh my god. Terus
1: enggak tahu tiba-tiba sedih aja gitu, terus 6 jam tuh lumayan ya.
2: Lumayan.
0: 6 jam lumayan. Nangisnya nih Kak atau apanya nih?
1: Vokalnya baru dapat.
0: Oh iya.
1: Baru dapat yang enaknya tuh. Gitu abis take vokal. Setelah di mixing sih sama Billy Ramdhani. Iya.
2: Saksofonisnya Yura.
1: Pemain saksonya Yura itu. Mixingnya
2: mantap.
1: Wah, mantap banget. Oh, iya. Aku sangat-sangat terenyuh dengan strings-nya, editing strings-nya. Dan ketika di master di Prancis itu lebih menyentuh lagi hasilnya gitu.
0: Wow. Gitu. Tapi aku jadi penasaran deh, gimana cara Kakak mengelola emosi Kakak gitu setelah lagi pas lagi recording, karena sebenarnya susah enggak sih nyanyi? Sebenarnya mungkin lebih ke susah untuk mendeliver perasaan, tapi kita enggak lagi breakdown banget gitu loh.
1: Iya, benar.
0: Iya kan?
1: Iya, makanya itu harus fokus. Ini nih dia nih yang apa? Nyuruh-nyuruh coba ingat di masa-masa itu kayak gitu,
2: karena
1: makanya.
2: Karena rekaman itu kan manifest ya.
0: Benar.
2: Jadi ketika Ratih berkarya atau siapapun seniman sedang musisi sedang berkarya, dia sedang memanifestasikan rasanya dia supaya orang ketika nanti dengar dia bisa merasakan juga rasanya.
0: Benar, iya, betul.
2: Jadi ya ketika dia ingin menumpahkan atau memanifestasikan rasa sedih, ya ingat dulu momentumnya.
0: Benar, aku setuju.
2: Supaya nanti kerasa sama orangnya gitu.
0: Iya, tapi the problem adakah Kakak enggak sayang kayak sedih banget sampai Kakak enggak sanggup untuk nyanyi gitu? Pernah ada enggak di fase itu waktu lagi recording?
1: Sedih cuman gak yang sampai
0: gitu enggak ya. Oke. Jadi pasti nyampe dong nih ya. Perasaan-perasaan Kak Rati gitu ya. Wih, aku kepo banget. Teman Pro 2 juga pasti penasaran banget enggak sih sama lagunya Kak Rati yang Melangkahlah Perlahan. Kita dengerin aja bareng-bareng ya lagunya Kak Rati yang Melangkahlah Perlahan nih, teman Pro 2. Khusus teman Pro 2 hari ini.

0: Masih bareng sama Lala. Sama siapa lagi? Dan
1: Rati Putri.
0: Iya. Serius, semua udah dengerin ya tempro 2, melangkahlah perlahan. Duh, jujur, ini first impression aku ya. Tadi aku udah sempat kayak zoning out gitu. Karena menurut aku aransemennya tuh oke banget, Kak. Kayak nyaman gitu.
2: Masa
0: kayak serius loh, ini real loh, ini kayak intimate gitu loh rasanya gitu.
1: Cukup naik turun sih si lagunya.
0: Betul, tadi ada yang bagian kayak gitu ya.
2: Iya, klasik itu, yang klasik.
1: Ada yang piano klasiknya di tengah-tengah.
0: Kenapa tuh Kakak masukin unsur itu tuh di tengah-tengah?
1: Gak tau ya, ciri khas kali ya, dari kecil.
0: Sebelum-sebelumnya
1: suka,
0: emang kayak
1: kalau
0: gitu.
1: Bikin lagu suka masukin unsur-unsur seperti itu.
0: Wih deh, mantap, mantap. Tapi aku penasaran deh, gimana proses Kakak menentukan aransemennya ini sampai jadi kayak gini?
1: Panjang ya, sebenarnya dari 21 tuh udah jadi verse-nya.
0: Oke. Okay.
1: Terabai terasing na na na na na na na na sampai hujan rintik sendu. Yang belum jadi tuh chorus-nya, itu tuh baru dibikin 2006. Bulan Mei, iya, 2026.
0: Bulan ini.
2: Iya.
1: Melangkahlah perlahan. Apa yang aku bayangin ya? Ngalir aja sih pada saat itu. Referensinya juga banyak juga ya.
2: Banyak referensinya.
1: Salah satunya kalau di Mas Tutih, lagu ini kayaknya oke deh kalau referensinya kayak lagu-lagu Krisye yang sendiri yang lagu sendiri katanya. Terus ya banyak lah dari beberapa referensi, akhirnya jadinya seperti itu.
0: Wih, mantap-mantap. Jadi memang kayak enggak yang kayak ada exact moment kayak pengen gini, enggak gitu, tapi kayak emang mengalir aja gitu. Wih, mantap.
1: Gitu. Terus ketika bikin lagu kan kadang gak aku voice note dulu waktu itu tuh. Terus pas beberapa jam kemudian aku balik lagi, masih inget nadanya, oh berarti kayaknya berarti nempel
0: bagus
1: nih.
0: Iya gitu. Paham, bener-bener. Iya lagi kadang kan ada yang musik sekali jadi ya, habis itu kita lupa tuh habis itu. Iya paham. Tapi kan string di lagu ini tuh direkam secara live ya. Maksudnya zaman sekarang ini kan serba digital, kenapa tuh pertimbangannya live aja?
1: Betul, sebenarnya guide-nya dibikin dulu.
0: Oke.
1: Ada yang arrange juga, aku serahin ke temanku Hilmi namanya. Bantuin arrange strings dong, aku bilang gitu.
0: Okay.
1: Terus akhirnya dibikin MIDI-nya dulu tuh, sama partiturnya udah ada, tapi biar lebih manusia.
0: Oh, paham, biar ngena ya.
1: Akhirnya strings-nya direkam langsung gitu.
0: Wih, iya sih setuju, biar kerasa ya manusia. Dan emang ini kita deliver untuk manusia lagi kan. Jadi harus pure gitu, asik. Nah, si music video Melangkahlah Perlahan ini kan mengangkat cerita tentang yang tadi ya, semen luar kota, terus ibunya nelfon sakit. Kenapa tuh? Kenapa mengangkat tema itu?
2: Nah, ini aku ngambil dari Kunto Aji beberapa waktu lalu. Dia pernah nulis sesuatu di sosial media. Ada orang netizen nanya ke Kunto Aji, "Mas, kalau misalnya kita bikin karya itu harus relate gak sih?" Terus Kunto Aji reply-nya, kayaknya untuk relate itu sekarang gak akan relate. Yang harus dilakukan seniman itu atau musisi itu adalah hyper personal. Jadi kita bikin sesuatu yang sangat-sangat personal buat kita. Dimana sebenarnya gak semua orang bakal merasakan momentum atau apa yang ingin kita tulis. Tapi setidaknya kita bisa membentuk, menyentuh orang-orang yang merasakan hal tersebut. Gitu, jadi makanya ketika aku diminta sama Ratih untuk tulis MV-nya, Ratih itu bikin lagu untuk orang yang sedang berada dalam titik terendah dalam hidupnya.
0: Oke.
2: Untuk nemenin orang-orang tersebut. Nah, hyper personalnya apa? Aku mau ngangkat tema caregiver, bahwa banyak loh orang-orang yang hidupnya itu harus memilih antara bekerja atau mengurus orang tuanya atau mengurus orang yang dikasihnya. Nah, dalam itu aku pengen angkat gitu karena mau bagaimana.
1: Jadi personal banget.
2: Jadi
1: ya sebenarnya.
2: Sangat personal. Dan enggak semua orang pernah merasakan itu.
0: Benar.
2: Tapi setidaknya orang bisa ngeh, oh iya juga ya, ada loh cerita ini.
0: Yang kayak gini gitu. Wih. Berarti lebih ke melatih orang untuk berempati juga ya jatuhnya.
2: Yes.
0: Ih, mantap.
1: Nanti nonton ya, Kak ya.
0: Pasti dong. Aku jujur udah enggak sabar nih, bukan berarti pengen cepet-cepet beres ya, tapi pengen cepet-cepet nonton.
2: Boleh.
0: Iya, gitu. Berarti memang menurut Kak Artis sendiri emang musik ini bisa jadi peneman lah ya.
2: Betul.
0: Buat teman-teman gitu yang lagi merasa sendiri atau yang lagi ngedown banget gitu. Nah, anyway, banyak sekarang kan orang tuh ngerasa harus lo produktif dan cepat gitu ya untuk mengejar target. Padahal lagu Karati aja Melangkahlah Perlahan gitu ya. Nah, kalau Karati sendiri nih gimana cara menghadapi tekanan kayak gitu?
1: Chill aja.
0: Balik lagi. Perlahan balik aja. Iya.
1: Santai aja deh.
0: Kalau kamu sendiri gimana?
2: Target itu kan sangat-sangat manusiawi ya, karena pada akhirnya mah gimana semesta yang akan mengarahkan kita ke sana gitu. Jadi kayak kalau aku, kalau ada target, ya kita berikhtiar semampunya kita, tapi jangan terlalu nafsu kali ya, jangan terlalu ngoyo gitu.
1: Karena kayak, manusia harus, cuman bisa berencana ya.
0: Manusia cuma bisa berencana. Iya.
2: Karena gimana Gusti Allah sebenarnya?
0: Benar.
1: Iya benar.
2: Itu gak sih? Boleh gak sih?
0: Boleh lah. Kenapa nggak boleh kak? boleh atau berarti ini cerita di music video ini kakak, cerita kakak.
2: Iya.
0: Oh betul. My god.
2: Bapak saya lagi sakit.
0: Sekarang masih.
2: Yes, masih.
0: Semoga cepat sembuh ya kak ya. Bismillah. Ini aku makin sedih nih kakak ngomong kayak gini. Aku belum nonton video klipnya kakak.
2: Di play aja lagunya di sini, tolong setiap hari.
0: Oh iya. Itu salah satu cara nge-support juga ya teman-teman.
2: Betul. Setuju.
0: Nih kan aku baca nih di press release-nya kakak ya. Jadi banyak adegan yang minim dialog ya sebenarnya di MV ini. Tapi justru terasa sangat menyentuh gitu. Dan menurut kakak kenapa kakak milih visual seperti ini gitu?
2: Visual yang kayak gimana?
0: Maksudnya yang kayak gak banyak dialog, tapi lobanya, aduh meni loba cina, banyak di visual aja gitu.
2: Gini, kalau aku pengen menyampaikannya tuh, kalau secara visual ya, aku pengen ngambil detail-detail kecil yang sebenarnya orang jarang ngeh.
0: Oke.
2: Kayak misalnya jari tangan, atau yang paling sedih sih menurut aku ya, ini aku spill satu scene aja, saat mandiin orang tua.
0: Aduh.
2: Nah itu adalah hal-hal yang sebenarnya orang ngerasanya itu sebagai aktivitas biasa. Kalau kamu seorang caregiver pasti ngerasa itu sebagai aktivitas biasa. Tapi aku pengen menghadirkan itu secara visual dan pengen merangkul orang-orang yang lagi jadi caregiver gitu, bahwa bro semangat, kamu bisa, kamu gak sendiri gitu.
0: Oh my god,
2: sebenarnya
0: keren banget kak, ini baru diceritain aja lalu udah Milo banget, Tempro 2 apalagi nonton ya.
2: Yoi, nanti hari Jumat ya kita rilis MV.
0: Yes, Tempro 2 langsung ya hari Jumat. Ingat, langsung siapin di kalender kamu. Hari Jumat tandain tuh. MV-nya Melangkahlah Perlahan udah akan muncul di all digital platform. Keren, keren banget. Tapi proses syuting ini tuh ada gak sih adegan yang paling kayak bikin Karati sendiri kayak aduh, gitu, ada gak?
1: Wah, ada banget. Jadi syutingnya dilakuin 2 hari. Mm-hmm. Terus hari pertama kita di kereta, di stasiun kereta. Terus hari kedua di rumah masa kecil aku, rumah almarhum nenek kakek. Yeah. Mm-hmm. Dan itu rumahnya kan dijual ya.
2: Oh ya, rumahnya dijual ya, guys.
1: Iya.
0: Oh, masih nih.
2: Masih.
0: Terus.
1: Itu dan itu cukup nostalgic gitu. Jadi ketika syuting di situ, ingat masa kecil gitu.
0: Oh my god. Di situ mulai benar-benar emosinya tuh.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Adegannya juga sedih sih yang meranin sosok ibunya. Bagus. Nanti nonton aja
2: MV-nya. Guys.
0: Iya, aduh ini kepo banget lagi gue nanya-nanya tentang MV. Habis ini deh aku nonton ya Tempro 2 ya. Nanti aku review ke kamu Tempro 2 habis aku nonton. Nah, anyway, aku mau nanya nih sebagai seorang ibu ya sekaligus seorang musisi nih Karati. Bagaimana Karati menjaga keseimbangan antara keluarga dan proses berkarya juga Karati? Soalnya aku lihat gigs Karati banyak banget lagi. Berapa slide tadi tuh? Maksudnya sering nampil-nampilin gitu.
1: Oh iya, cukup produktif.
0: Iya, makanya.
1: Biasanya suka aku ikut sertain tuh anak aku.
0: Oh
1: gitu.
0: Gemes banget.
1: Makanya dia baru mau 3 tahun tapi udah apal lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Ya ampun, lucu banget,
1: suka
0: serius
1: denger, ya. Terus kalau di rumah pengen nonton lagi
0: iya.
1: Gitu.
0: Ya ampun, tapi udah ngerti belum Kak Deni adegan sedih gitu. Dia bikin lagu.
2: Dia bisa bikin lagu.
1: Punya
0: 3
1: lagu.
0: Tahun.
2: Dia punya lagu.
0: Buset. Punya lagu. Gimana lagunya gimana?
1: Biji Cabe judulnya.
0: Ah, Biji Cabe.
2: Soalnya dia pernah ketumbuhan biji cabe. Dia ada bekas beli bakso gitu ya, terus ada sambal bakso terus diplokin sama dia. Wah. Muncrat kemana-mana terus dia bikin lagu. Biji cabe gitu.
0: Ya ampun, lucu banget. Ini karena ibaratnya mah dicikokin terus musik ya dari kecil ya.
1: Iya. Ceritanya santai juga di rumah
2: ya,
1: sambil
2: banyaknya nongkrong juga kan. Jadi dia mungkin lebih sering berinteraksi dan
1: sama
2: nongkrong
1: yang
2: sama
1: tua.
2: Orang lebih dewasa, yang lebih dewasa.
0: Mantap. Kenapa enggak dibawa, Kak?
2: Udah malam.
0: Iya sih, benar. Aduh seru banget, tapi dari seluruh lagu yang Karati pernah rilis nih ya.
1: Iya.
0: Satu lagu yang paling menggambarkan perjalanan hidup Karati sampai hari ini.
1: Wah,
2: menarik tuh pertanyaan.
1: Menarik banget pertanyaannya. Baru Melangkahlah Perlahan deh kayaknya.
0: Wih, really?
2: Ya gak tahu.
1: Iya.
2: Gimana kamu?
1: Iya, buatku bahagia. Soalnya personal cerita dewasa.
2: Cinta kita
1: 1987 itu juga Cinta Kita 1987 itu lagu almarhum ayah aku tahun 87. Aku nemuin liriknya juga dan tiba-tiba inget nadanya. Ih, dulu pas SD aku pernah
0: dinyanyiin.
1: Ya. Oh. Akhirnya aku aransemen lagunya dan aku rilis juga tahun 2022 ya.
0: Yes.
1: 2023.
0: Unik banget ada 1987-nya nih.
1: Iya.
0: Wih, mantap mantap. Jadi menurut Kak Rati lagu itu yang paling menggambarkan perjalanan
1: ya,
0: hidup Kak Rati.
1: Lumayan lumayan. Yang jatuh cintanya ya, sama melangkah perlahan.
0: Wow, duo, keren.
1: Keren.
0: Emang yang lainnya mostly tentang apa nih Kak?
1: Personal, yang lagu pertama tentang jatuh cinta pada waktu sekolah, zaman SMA. Lagu kedua tuh tentang putus cinta, self healing, short story ya. Lagu ketiga tuh apa
2: Paris.
1: Ya? Oh, Paris buat backsound nikah.
0: Oh, backsound nikah.
1: Instrumental gitu. Yeah. Terus lagu keempat
2: Cinta
1: kita 1987 itu. Terus yang kelima Rahagia. Ketika aku lahir anak aku bikin lagu judulnya Rahagia.
0: Itu nama anak kakak?
1: Apa itu nama anak aku?
0: Ya ampun, lucu banget. Terus itu kelima tuh ke...
1: Itu enam.
0: Oh, keenam. Sekarang yang tujuh.
1: Sekarang melangkahlah perlahan.
0: Wow.
1: Sebenarnya dari aku pas rilis single kedua tuh, oh, abis ini album nih kayaknya. Tapi taunya emang gak tahu ya dijalaninnya. Oh, single.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: belum
0: yeah.
1: Ini aja sih, belum jadi terus gitu
0: si. Semoga album nanti ada waktunya kayak amin. Biar langsung nulis EP gitu. Amin gitu. Nah, kalau misalnya menurut kakak sendiri nih ya, melangkahlah perlahan nih, kalau misalnya kita berandai-andai gitu, lagu ini dijadiin soundtrack film gitu. Di bagian apa nih? Di bagian lagi ngapain gitu kira-kira filmnya?

0: lagu lagi lah, lagi kah atau gimana?
1: Iya, ada keberlanjutan dari lagu Melangkahlah Perlahan sebenarnya.
0: Yes. Menarik
1: lagi
0: sekali.
1: Lagi mau proses, lagunya beda, tapi visualnya berlanjut, pemerannya berlanjut.
2: Jadi MV-nya itu
0: seru banget.
2: Kita bikin series.
0: Kayak bikin series gitu ya?
1: Kayak
0: oh my God, seru. Semoga booming ya.
1: Amin.
2: Ya, semoga ada PH tolong ya PH.
0: Tolong ya PH.
2: Bisa lah gitu,
0: tempra dua. Anyway, seru banget nih ngobrol sama Karati dan Kamaman juga hari ini. Have fun banget, aku ngobrol gak kerasa loh. Aku kelebihan 12 menit ya ini ngobrol sama kakak. Saking serunya. Gak apa-apa, aman aja, santai aja. Ini kan aku yang asikan ya kebetulan ya. Gitu, asik banget gitu. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Karati ya dan Kamaman ya. Dan buat tempra dua jangan lupa nih. Jangan lupa buat dengerin Melangkahlah Perlahan dan cari music videonya nanti hari Jumat ya tempra dua. Kita langsung aja dengerin lagunya Karati yang Melangkahlah Perlahan.
1: Yeay.

0: your grandma's coat.
1: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
2: Stay tuned on Prodwell FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai, gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro2 Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Kalau sehari jadi polisi, kamu mau ngapain aja?
1: Aku bakal negur mereka karena sekarang kebanyakan Genji yang rokok di tempat yang tidak semestinya dia harus ngerokok. Karena stop, kamu juga ngerokok di sini karena ngerokok membahayakan semua orang gitu. Ngerokok di tempat yang semestinya.
2: Aku kalau jadi polisi satu hari, aku mau memberantas orang-orang di Bandung yang pakai knalpot brong.
3: Kalau aku ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat.
4: Aku pengen memberantas pungli sampai ke akar-akarnya.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Masih bareng sama lah teman Pro 2 di Jaga Malam. Tadi kita habis ngobrol sama Kak Ratih ya. Jujur, MV-nya sedih banget. Ini kalau misalnya Kak Ratih udah post, nanti kamu lihat ya teman Pro 2 reaksi gue. My reaksi gue ketika menonton MV-nya. Sedih banget. Aku benar-benar kayak nangis yang kayak sampai aku nutup mata dulu. Nutup mata iya. Maksudnya kayak nutup mata aku pakai tangan karena aku benar-benar sesenggukan itu. Sedih banget. Jadi nih kamu buat teman Pro 2 yang kepo banget. Nanti ya jangan lupa ditonton hari Jumat. Oke. Okay. Nah, sekarang kamu ada di sesi Cinambo Cinema at Malam Rebo. You. Gimana nih teman Pro 2, udah pada nonton belum film-film di bioskop ini? Lagi pada rame-ramenya banget. Lagi seru banget. Jujur aku belum banget kesampaian nonton Toy Story sama nonton Obsession. Aku pengen banget nonton dua itu teman Pro 2. Coba dong review Kuala buat kamu yang udah nonton Toy Story atau Obsession. Ini kan dua cerita yang berbeda ya, sangat bertolak belakang. Obsession ini lebih ke psychological horror gitu. Terus kalau misalnya Toy Story ini bener-bener nostalgia gitu. Tapi ini dua-duanya asik in their own way gitu loh teman-teman. Aku pengen nonton binge watching in the same day gitu. Kayak asik banget gak sih teman Pro 2? Tapi gitu deh, aku masih bingung kapan waktunya ya. Karena besok bisa sih sebenarnya. Sempet-sempetin aja ya gak teman Pro 2 ya. Kalau gak sempet-sempetin gak akan bisa nonton. Keburu turun layar. Review dong kalau aku teman Pro 2 yang udah nonton Toy Story ataupun nonton Obsession. Kasih tau ya kalau spill gimana kamu pas nonton. Apakah sebagus yang orang-orang bilang?

0: semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Alzara Danieleta, mahasiswi dari BINUS University tahun 2027, sekaligus founder dari Musus Idol Group. Saya ingin mengucapkan selamat kepada RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia tahun 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan siarannya, dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih ingat lagu ini?
3: Ini kan namanya cinta.
2: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman produser, siapa sangka kalau film Obsession ini banyak fakta-fakta menariknya loh, teman produser. Apalagi ini katanya artisnya debut pertama kali jadi main character. Coba nih, yang pertama ya, sutradaranya Obsession itu Curry Barker. Dia tuh sebenarnya seorang YouTuber dan komedian dan dia masih berusia 26 tahun. Dan dia terkenal banget di YouTube-nya, teman produser. Nama YouTube-nya That's a Bad Idea. Beh, mantap, masih muda banget ya. Dan seluruh film Obsession itu difilmin hanya dalam waktu 26 hari. Buset, masih lamaan gua ngerjain skripsi daripada bikin ini film ya. Jujur, aduh. Nah, terus ini sutradaranya, which is si Curry ini, sebenarnya tuh mendapatkan ide untuk film ini pas dia lagi nonton episode The Simpsons. Jadi ada sebuah episode The Simpsons di mana si Bart ini memiliki cakar monyet. Nah, jadi dia membuat permintaan dan hal-hal semacam itu, katanya gitu. Nah, itu adalah episode spesialnya Halloween kedua dari The Simpsons yang judulnya Treehouse of Horror 2. Di episode tersebut, keluarga itu pergi ke Maroko dan mereka membeli cakar monyet terkutuk untuk membuat permintaan. Nah, kemudian semua permintaan mereka tuh berubah menjadi sangat-sangat mengerikan. Jadi si Curry ini benar-benar mengingat momen itu dan dia ingat lagi duduk di sofa terus bilang kayak, ya Tuhan gitu, dan menuliskannya. Dan setelah itu dia terus berkembang idenya gitu. Keren banget ya. Dan ibunya si Curry ini membantunya dengan ide untuk One Wish Willow. Jadi si Curry ini mengenang kesulitannya dalam memutuskan bentuk apa nih yang akan diambil oleh benda ajaib itu. Jadi saya gak mau pakai monkey paw ini karena terlalu mudah dikenali, katanya gitu. Karena kan ini jelas-jelas sudah ada di video, di episode The Simpsons itu ya. Nah, lalu saya mulai mencari hal-hal yang bisa digunakan untuk membuat permohonan, kata si Curry. Ada sumur harapan, wishing well, ada bintang jatuh, tulang harapan yang bisa dipatahkan jadi dua. Nah kan, kadang kalau misalnya teman pro 2 tahu gitu ya, ada tulang yang kayak, bukan tulang, apa ya, kayak kayu gitu dipatahin jadi dua, itu jadi kenyataan gitu. Kalau misalnya kamu pernah nonton Long Legs apa ya, oh Weapons. Kalau misalnya teman produser nonton Weapons, itu ada kayak kayu yang dipatahin terus jadi kepelet gitu lah. Nah, dia tuh masih bingung objeknya apa ya gitu. Tapi gak ada yang benar-benar cocok lah untuk film Obsession ini gitu. Dan ibunya si Curry ini membantu dia mendesain barang apa nih yang bisa untuk jadiin sebagai perumpamaan kamu untuk kayak berdoa gitu, meminta gitu. Jadi si Curry ini bilang, jadi si ibunya ini kan desain grafis, terus dia bilang, aku pengen desain itu kelihatan abadi, kayak dari tahun 50-an atau 80-an, dan aku pengen desain itu punya nuansa retro yang kental banget, Bu, cina gitu. Seolah-olah emang udah ada dari lama banget, dan kayak kamu tuh gak tahu ini dibuatnya kapan, gitu. Jadilah si One Wish Willow itu, gemes banget ya. Aku belum nonton sih jujur, tapi kayak ini lumayan men-spoiler aku dan jadi makin penasaran ya, teman produser. Nah, lalu si ayah Curry ini sebenarnya yang menulis cerita menyeramkan yang terinspirasi dari Hansel dan Gretel yang dibacakan Nicky di pesta itu. Oh, berarti ada bagian di mana si Nicky ini membacakan cerita Hansel and Gretel. Teman produser tahu lah ya, pasti tahu dong, cerita dua anak kecil ke hutan terus ketemu sama rumah yang terbuat dari kue-kuean, itu Hansel and Gretel. Ternyata si penyihir, ternyata si nenek itu adalah penyihir gitu. Jadi si ayahnya ini baru aja memulai perjalanan penulisan skenario dan si Curry itu bilang, ya udah kalau ayah mau coba nggak apa-apa gitu. Jadi si Curry ini membiarkan ayahnya Curry untuk menulis dan dia membuat beberapa hal yang benar-benar menyeramkan, katanya gitu. Lalu si sutradaranya, Bucci Sekar ini, pengen melakukan pengambilan gambar ulang di rumah yang mereka gunakan untuk pesta rumahan. Tapi pasti tuh rumah tersebut sayangnya hangus terbakar dalam kebakaran LA. Oh my god. Emang sih, waktu itu sempat viral banget ada kebakaran massal gitu di LA, teman produser, karena panas banget kalau nggak salah. Nah, terus si Inde Navarrete ini yang memerankan Nicky ya, which is pemeran utamanya, dia tuh harus belajar berteriak dengan benar sebelum membintangi film tersebut. Harus belajar teriak, coba bayangin, teman produser, lu belajar teriak gitu. Jadi dia ngejelasin kayak, sebelumnya aku nggak tahu gimana caranya teriak, misalnya teriak properly gitu ya. Saya nggak punya jangkauan vokal yang tinggi, jadi itu sebenarnya menakutkan gitu, katanya gitu. Terus Michael Johnston, which is yang second leadnya, which is Bear, itu tuh dia menerima email dari perwakilannya yang meminta dia untuk baca naskah dan dia langsung jatuh cinta gitu. Jadi dia tidak mengikuti

audisi. Tapi dia di email langsung. Wih, mantep banget. Nah, terus si ini bilang, dia tuh banyak mengambil inspirasi dari Mia Goth. Mungkin teman Pro 2 tahu Mia Goth ini yang keren banget, dia ikonik banget di film Pearl yang woman rage gitulah, itu keren banget sih Mia Goth memang. Aku akuin, dan iya sih, I can see the resemblance by the way. Keren-keren. Jadi memang banyak banget ini ya. Film Obsession ini benar-benar banyak banget fun fact-nya. Oh, ini terakhir ya. Jadi enggak ada koreografer di lokasi syuting. Jadi itu semua gerakan anehnya Nikki itu diciptakan melalui kolaborasi antara si Indenya dan Kari. Wih, mantap, mantap, mantap. Keren ya. Aduh, aku makin penasaran. Jujur, ini aku membaca banyak fun fact-nya, bukannya merasa terspoiler, tapi aku malah ngerasa gue harus nonton Obsession sekarang juga gitu. Ini kalau misalnya ibarat bioskop masih buka jam 12, Lala nonton, sumpah, tempro 2, apalagi kan makin dapet ya vibes-nya gitu. Film nonton Obsession jam 12 malam tuh kayak ngeri-ngeri sedep gitu. Aduh, jadi aku penasaran banget. Semoga aku besok bisa nonton Obsession dan Lala langsung review ke kamu di Jaga Malam ya, Tempro 2 ya. Nah, buat kamu nih mungkin yang udah nonton Obsession, gimana reviewnya? Seseru apa sih Obsession ini?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hai, aku Keljo. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.

0: John atuh tenang bolanya kamu tuh dipegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tenang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Rau.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan, John.
1: Hai kamu, Sep, sok bencana wae. Jauh atuh.
0: Bener, John.
2: Pakistan, meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot, dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini we, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaap!
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jaga malam teman Pro 2. Anyway, aku belum ngucapin happy 1st of July teman Pro 2. Yes, bulan baru nih. Masih awal bulan banget, ini duit masih banyak ya, masih tebel ya di dompet gitu. Pokoknya banyaklah harapan-harapan yang mungkin belum kesampaian di bulan kemarin. Semoga bulan ini kesampaian semua teman Pro 2. Amin, amin, amin. Nah, ini udah teman Pro 2 yang memberi wish-nya untuk bulan ini ya. Kita baca ini langsung aja dari Kak Lara. Harapan Lara, semoga di bulan Juli ini Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, serta rezeki yang halal dan melimpah untuk kita semua. Amin. Dan bagi teman Pro 2 yang mungkin masih mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang terbaik. Amin. Dan bagi teman Pro 2 juga yang masih menanti jodoh, semoga Allah segera mempertemukan dengan pasangan terbaik pada waktu yang paling indah menurutnya. Amin. Semoga setiap langkah kita semua selalu dipenuhi keberkahan dan setiap doa-doa yang kita panjatkan diijabah olehnya. Dan setiap harapan kita yang baik dimudahkan untuk terwujud. Amin ya Robbal Alamin. Amin, amin, amin. Ya Allah, amin. Amin, cingpang paling kenceng nak. Ya Allah, amin. Nah, buat kamu teman Pro 2 nih, harapan apa nih di bulan Juli yang kayak semoga kesampaian di bulan Juli ini, karena mungkin bulan-bulan kemarin belum kesampaian. Kasih tau dong sama Alam, masih di jalan malam ya. Langsung aja WhatsApp ke Pro 2 di 0812 6020 9696. Lala tungguin sampai jam 11 nanti.

0: Ih, kenapa sih? Kenapa sih? Heboh banget kayaknya. Itu apaan tuh? Pemuda tangkap bencana.
1: Sesuai pasal 27 huruf B Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Itu berarti negara mengundang setiap warga negara untuk terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Pembentukan kelompok tanggap bencana dibentuk karena mengingat populasi anak muda yang cukup besar dan dapat mendorong rasa solidaritas anak muda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nusantara. Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

0: IJP.
1: Selamat untuk RRI
2: sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026.
1: Yuk, jangan sampai ketinggalan.
0: Dengerin terus RRI Radio.

siaran ini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

masuk nih teman Pro 2, wish di bulan Juli dari teman Pro 2 nih. Yang pertama aku bacain yang panjang dulu ya, dari Kak Alia, katanya gini, masuk bulan Juli semoga jadi awal yang lebih baik buat semuanya, amin. Bulan-bulan sebelumnya mungkin banyak yang belum sesuai harapan, ada rencana yang ketunda, target yang belum kecapai, atau bahkan lagi capek sama rutinitas. Tapi semoga di bulan ini pelan-pelan semuanya mulai membaik, amin. Semoga yang lagi berjuang cari kerja atau mengejar pendidikan dipermudah jalannya, amin. Yang lagi membangun usaha makin banyak rezekinya, amin. Dan yang lagi berusaha berdamai sama diri sendiri bisa menemukan ketenangan, amin, amin, robbal alamin. Semoga kesehatan selalu dijaga, amin. Orang-orang tersayang selalu diberi perlindungan, amin. Ini Lala amin amin mulu, udah Lala jangan amin amin dulu ya, Lala udah stop ya, stop. Dan kita semua masih punya semangat buat terus melangkah walaupun prosesnya gak selalu mudah. Semoga di bulan Juli ini juga ada lebih banyak alasan untuk bersyukur, lebih banyak kabar baik yang datang tanpa disangka-sangka, dan semoga apa yang sedang kita usahakan sekarang bisa membuahkan hasil di waktu yang tepat. Intinya semoga bulan Juli ini jadi bulan yang penuh kesempatan, kebahagiaan, dan membawa kita lebih dekat dengan semua mimpi yang sedang diperjuangkan. Amin, robbal amin. Terima kasih ya Kak Alia ya untuk hopes-nya di bulan Juli yang tentunya juga teman Pro 2 pasti mengaminkan semua. Tapi pastinya dong ya kalau misalnya ada yang ngasih wish panjang, ada juga yang ngasih wish pendek teman Pro 2. Nih Kamira, ini dong aku bilang gitu kan, Kamira harapan buat bulan Juli apa nih? Katanya dapat jodoh, flat amat ya? Duh cena, ya gak apa-apa tuh ya, amin ya Allah. Amin, amin, semoga langsung ketemu sama jodoh ya sore ini. Alas ya sore ini udah kelewat, meren, maksudnya besok gitu. Amin, pokoknya semoga yang terbaik lah buat Kamira ya. Apa nih kata Kamira, gak ngintip di kantor kan? Enggak dong, aku pulang dong sayang. Gitu deh teman Pro 2, kalau untuk Lala sendiri harapannya semoga di bulan ini Lala gak procrastinating tuh kayak menunda-nunda. Karena aku tuh lagi sering banget, ini tolong marahin aku ya teman Pro 2, karena aku nunda-nunda terus ngerjain skripsi. Kayak ya ampun, tolong ya Lala, semoga di bulan ini kamu lancar ngerjain skripsinya, amin. Terus kamu gak banyak sedih, amin juga. Terus semoga rezeki di bulan ini lancar, amin ya Allah, amin rabbal alamin. Terus apalagi ya teman Pro 2, pokoknya semoga aku bahagia deh teman Pro 2 dan lancar menjalani apa yang harus aku selesaikan. Asik, mantap, bener kata gue mah, lu udah kayak pembicara kelas kakap gitu ya Sabila Caitra ini. Aduh, yaudah balik lagi. Dan makasih ya teman Pro 2 yang udah dengerin Lala dari jam 7 tadi sampai sekarang udah mau jam 11 nih teman Pro 2. 30 detik lagi jam 11 kalau di jam kantor ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mungkin masih dengerin diem-diem gitu ya, sekali lagi terima kasih banyak dan semoga semua harapan kamu di bulan Juli ini terkabul, amin. Semoga yang baik-baik aja deh ya bulan Juli ini. Gitu, karena ini udah menuju pertengahan tahun ya teman Pro 2. Jadi pastinya mungkin banyak yang gak disadari oleh kamu, karena kamu sebenarnya mungkin udah banyak mencapai yang kamu doakan gitu di tahun kemarin gitu. Tapi mungkin kamu gak sadar aja teman Pro 2. Jadi apresiasilah diri kamu sendiri. Yes. Karena sudah jam 11 teman Pro 2, artinya Lala harus pamit. Tapi gak sih, aku masih di kantor sih sebenarnya. Cuman kita akan dengerin Just More Music sampai jam 12 malam nanti. Besok ketemu lagi sama Lala di Jaga Malam ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu tetap stay tune terus sekarang nanti 6FM, karena kamu masih bakal ditemenin sama lagu-lagu yang menarik untuk mengantarkan kamu tidur. Ya udah, nah, sekalian pamit teman Pro 2 ya. Bye bye. Kapan-kapan lagi. Ciuuu.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu, menyinari sepanjang hidup aku. Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah. Dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Hei, keluarin barang berharga. Cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hei, Spider-Man. Hei, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: Mas Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati. Apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya, Teh, untuk menjaga bumi ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan teman Pro 2. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman Produe, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Pada selamat pagi teman Produa. Pagi hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah bakal nemenin sampai di jam 10 siang nanti teman Produa ya. Tapi sebelum itu di jam 5 sampai jam 6 ini kita akan dengerin dulu teman Produa Just More Music sampai di jam 6. Dan nanti Rangga bakal balik lagi di jam 6 di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Teman Pro 2, kita coba nafas sejenak. Alhamdulillah ya, teman Pro 2, pada pagi hari ini kita masih bisa merasakan nikmat bernafas udara yang segar, melihat embun pagi, mendengar ayam berkokok, serta nikmat merasakan keindahan di pagi hari ini. Oh iya, teman Pro 2, perkenalkan, saya Febri Anggayana. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin membahas tentang iman, tentunya dalam Islam. Iman adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Iman berarti meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Iman tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga melibatkan keyakinan yang kuat dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Teman Pro 2 yang dirahmati Allah, iman terdiri dari 6 rukun yang dikenal sebagai rukun iman. 6 rukun ini menjadi pilar utama yang harus diyakini oleh setiap muslim. Penasaran apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan memelihara alam semesta. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Keyakinan ini menjadikan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, yang senantiasa patuh dan tunduk pada perintahnya. Mereka memiliki tugas-tugas tertentu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu pada para nabi dan rasul. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kitab-kitab tersebut antara lain Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang sempurna dan menjadi pedoman hidup bagi seluruh manusia hingga akhir zaman. Yang keempat, iman kepada para nabi dan rasul. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah sebagai penutup para nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara dan akan ada kehidupan setelah mati. Pada hari kiamat, semua amal perbuatan kita akan dihisab dan ditimbang. Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Sedangkan orang yang ingkar dan berbuat dosa akan mendapatkan balasan neraka. Keenam, iman kepada takdir, baik yang buruk, baik yang baik. Kita meyakini bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebahagiaan maupun musibah. Semuanya merupakan bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keyakinan ini menjadikan kita sebagai orang yang sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian kehidupan. Teman Pro 2 yang berbahagia, itulah keenam rukun iman. Dikarenakan iman adalah bentuk keyakinan, maka iman bisa bertambah dan berkurang. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan keimanan kita melalui berbagai cara, seperti memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran,
berzikir, dan menjaga akhlak yang baik. Dengan iman yang kuat, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Teman Pro 2, sekian dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meneguhkan iman kita dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangan sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Waspada, pergerakan tanah atau longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat musim hujan deras. Pergerakan tanah biasanya terjadi di daerah berbukit atau lereng yang curam, terutama jika tanah sudah jenuh air. Tanda-tanda awalnya bisa berupa retakan di tanah atau dinding rumah, suara gemuruh, dan tanah yang mulai bergeser perlahan. Kalau kamu tinggal di daerah rawan longsor, pastikan selalu memantau kondisi lingkungan sekitar. Jangan biarkan saluran air tersumbat, dan hindari membangun rumah di lereng yang tidak stabil. Segera evakuasi jika tanda-tanda pergerakan tanah mulai terlihat. Keselamatanmu dan keluarga adalah yang utama. Mari kita jaga diri dan lingkungan agar terhindar dari bencana pergerakan tanah. Tetap waspada dan siap siaga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

Mutiara Nini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

0: Berisik banget sih, lagi belajar nih.
1: Hah, sok serius banget sih. Ngapain juga sih belajar tentang tangga bencana?
2: Iya, belum tentu juga bakalan ada bencana.
0: Ih, pelajaran tangga bencana dari usia muda itu penting banget. Karena Indonesia merupakan kepulauan dengan potensi bencana alam sangat tinggi loh. Khususnya untuk bencana alam gempa bumi, letusan gunung berapi, dan juga tsunami.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM, teman

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
4: Info Produa.
3: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Informasi pertama, mantan rekan Meloni di grup K-pop Secret Number, Dita Karang, menulis lirik bahasa Indonesia untuk lagu tunggal atau single bertajuk Unconditional Indonesian Version. Dan lagu Unconditional yang sebelumnya terdapat dalam single debut solo Meloni, Rizky Rizky ini, dirilis dalam bahasa Indonesia oleh penyanyi solo yang kini dinaungi oleh Universal Music Japan. Kedekatan sebagai mantan rekan satu grup di Secret Number memberikan kedalaman rasa pada setiap bait yang ditulis oleh Dita, dan itu juga mencoba menangkap esensi kerentanan dan kekuatan dalam lirik lagu Unconditional yang lebih awal.
4: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Informasi berikutnya teman Pradue, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir mengatakan gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 di India menjadi momentum bagi timnas bola voli Indonesia untuk terus menciptakan sejarah serta mengharumkan nama bangsa dan negara ke depannya. Menurutnya, prestasi itu bisa menjadi penguat untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia sekaligus meningkatkan daya saing tim merah putih dalam ajang internasional di masa mendatang. Dia juga menyatakan keberhasilan menjuarai ajang bergengsi itu menjadi titik awal penting bagi tim nasional bola voli putra Indonesia untuk membangun tradisi prestasi yang konsisten hingga ke level Asia.
4: Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro 2, pelatih Republik Demokrasi Kongo Sebastian Desaber menyatakan timnya sudah bermain bagus tapi dikalahkan oleh kualitas individual Harry Kane. Perjalanan Kongo dalam Piala Dunia 2026 terhenti di babak 32 besar setelah kalah 1-2 melawan Inggris. Dan Kongo memberi kejutan dengan unggul lebih dahulu melalui gol Brian Kipenga di menit ke-7. Tapi Inggris berbalik menang berkat gol Harry Kane pada menit ke-75 dan ke-86 sehingga maju ke babak 16 besar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradua Spada. Selamat pagi teman Pradua. Good morning teman Pradua. Hai teman Pradua. How are you today? Apa orang how are you today? Orang baru memulai hari gue gitu. Baru juga bangun udah ditanya how are you today. Mengapa apa teman Pradua? Daripada gue tanya how's your day, gimana hari kamu, baru dimulai juga ya. By the way teman Pradua, pagi hari ini kalau lihat ada orang yang mukanya cemberut, nekuk banget gitu, udah pasti jagoannya kalah beneran, gue yakin. Soalnya teman Pradua apa coba, aku yakin gitu. Karena ya di Piala Dunia itu lagi rame-ramenya dan banyak tim-tim besar kalah juga. Inggris sambil kalah barusan teman Pradua, udah kalah 1-0 tapi comeback. Malam hari ini banyak yang comeback. Terus Belgia juga teman Pradua udah kalah 2-0, comeback menang jadi 3-2. Mental bos, seru banget nih Piala Dunia. Dan nanti di jam 7 bakalan ada juga Amerika Serikat melawan Bosnia Herzegovina. Apa sih nyebutnya? Bosnia aja pokoknya teman Pradua. Bakal seru nih, apakah hari ini akan jadi hari comeback ya? Atau malah jadi kali ya, atau Amerika akan menang secara meyakinkan, atau Amerika akan menang comeback, atau Bosnia akan menang comeback teman Pradua. Gak apa-apa, bebas lah ya. Yang penting kamu jangan comeback sama dia. Aduh, yakin mau comeback tuh disakiti berkali-kali. Mending barengan sama Rangga aja deh daripada sama dia. Rangga bakal nemenin sampai di jam 10 siang nanti teman Pradua. Only on Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Sahabat kreatif, pernah dengar gak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya gandengan?
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro2.

Selamat pagi teman Produel. Tapi kita tak jodoh. Dingin banget ya. Susah kalau sama orang dingin mah teman Produel. Jangan mau capek hati ya. By the way teman Produel, ngomongin soal dingin, Bandung belakangnya jadi dingin pisan gak sih bos? Ngeri banget. Aku ada di hari Senin. Hari apa ya? Saya olahraga teman Produel, lupa nih. Selasa atau apa ya. Aku tuh jalan kaki teman Produel di beberapa hari lalu. Itu kayak dingin banget ya gitu perasaan. Ternyata 16 derajat. Itu kayak AC dalam ruangan Pro 2, 16 derajat teman Pro 2. Dan Bandung kayak dikasih AC sebandungan. Gue kayak, ya Allah dingin banget ya ternyata gitu. Tapi itu tuh, aku alhamdulillah seneng banget, bersyukur banget tau kalau Bandung dingin tuh. Karena Bandung yang aku harapkan gitu, Bandung yang aku inginkan. Mungkin ada dari teman Pro 2 yang gak setuju ya. Tapi kan kalau kata orang Bandung tuh enak, sejuk, adem. Nah aku tuh sangat menikmati momen itu walaupun dingin sedinginnya. Aku hirup lah teman Produel, pulang rumah pilek sinus gitu. Tapi kan kayak Bandung gitu enak banget. Tapi memang sedingin itu. Terus di hari kemarin tuh 18 derajat teman Produel. Bahkan ya maksudnya cukup sampai 18 sampai 16 tuh kayak wah sedingin itu. Dan ternyata gak rangga dong yang ngerasain, banyak beberapa teman juga yang relate gitu. Kita cek juga teman Produel nih informasi cuaca di kota Bandung di hari ini. Dari mulai pagi hari ini di jam 7 di 18 derajat teman Produel, Bandung diperkirakan akan cerah dan berawan. Tapi kalau ini udah masuk setengah 7, jujur mataharinya belum kelihatan nih teman Produel. Biasanya jam segini udah cerah banget. Apa karena kemarin mungkin seharian full udah cerah, hari ini bakal ada hujannya? Nah ini penasaran juga ya. Biasanya udah beberapa hari Bandung tuh awannya biru banget, gak ada awan putih gitu. Kalau di pagi sama siangan nah, teman Produel, itu tuh kayak vibe-vibe di luar negeri. Beneran ini di hari Senin kayak gitu teman Produel, beberapa hari. Apakah hari ini akan hujan? Kita cek lagi ya. Terus di jam 9 pagi nanti akan 23 derajat teman Produel, agak lebih hangat. Nah sampai titik panasnya, sepanas-panasnya Bandung itu 27 derajat teman Produel. Kalau ke Jogja, ke Jakarta 33, 32. Ampun ya ampun, Bandung tuh kayak memang bersyukur banget ya. Bener kata perunggu, Bandung kan selalu memelukmu. Ya udah pakai selimut tiris meren. Selalu di diem di kasur ya kalau di Bandung mah. Nah tapi teman Produel nih, dikabarkan di jam 12 siang ini, diprediksi lebih tepatnya dari BMKG, Bandung ini diperkirakan akan diguyur hujan ringan ya, sampai di jam 3 sore dan jam 6 sorenya kembali cerah berawan teman Produel sampai malam. Dan malam pun diperkirakan akan kembali dingin sampai di 18 derajat dan anginnya itu di 3 km per jam. Wah keren teman Produel nih, kota Bandung seru. Tapi walaupun momennya lagi enak, lagi seru juga kayak gini, tetap jaga keselamatan berkendaranya, tetap jaga kesehatannya juga teman Produel. Pakai jaket kemana-mana, berpergiannya jangan ngerasa kayak oh awak kurang mah jago gitu, kayak Bandungnya aman nih, gak dingin-dingin banget ya. Pakai aja teman Produel, karena Rangga baca-baca juga ini faktornya apa. Karena ini adalah salah satu faktornya tuh perpindahan musim ke musim kemarau. Memang benar sih, karena beberapa bulan lalu kan ada musim hujan juga teman Produel ya. Tapi walaupun hujannya tuh gak ngehujan banget, tapi malah banyak halodonya. Termasuk sekarang udah masuk ke menuju musim halodo teman Produel. So teman Produel, jangan kemana-mana, Rangga masih bakal terus update soal apapun di dunia ini pastinya di Spades. Selamat pagi teman Produel.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Ade, selamat pagi teman Pro 2. Gelaran Piala Dunia semakin ramai aja nih teman Pro 2, udah masuk ke babak 32 besar. Sayang banget nih kalau kamu nggak ngikutin teman Pro 2 ya. Apalagi tim-tim besarnya udah pada gugur. Masih banyak lagi juga yang bakal bertanding teman Pro 2. Bang Dodo belum bertanding, Bang Messi juga belum. Tapi teman Pro 2, di hari ini nanti di jam 7 pagi bakalan ada sang tuan rumah Amerika Serikat yang jujur ya lagi on fire banget, walaupun terakhir kalah kemarin sama ini sama Turki teman Pro 2, tapi keren mainnya, luar biasa jujur, kayak gak expect itu tiga tuan rumah ya, Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat. Kayaknya mereka bakal masuk ke 16 besar di semuanya teman Pro 2. Tapi kita recap dulu pertandingan di hari ini. Wow, wow, wow, just wow. Pertandingan yang pertama dari Inggris dan juga Republik Demokratik Kongo, teman Pro 2, di mana Inggris berhasil menang 2-1, di mana gol Harry Kane, 2 gol di menit 75 sama 86 yang bikin saya jadi ingat sama dukun Ghana. Jadi ketika mau melawan Ghana tuh ada dukun Ghana gitu, dia bilang Harry Kane tidak akan bisa mencetak gol, tapi setelah lawan Ghana Harry Kane akan tampil gemilang. Benar tapi lagi. Dia nyetak gol terus setelah lawan Ghana. Lawan Ghana doang dia enggak bisa nyetak gol. Dan Inggris ini teman Pro 2 melawan Republik Demokratik Kongo bisa dibilang cukup kesulitan ya. Karena awalnya kalah dulu di menit ke-7 ke golen, sampai akhirnya harus nyamain kedudukan di menit 75 dan menang, mengunci kemenangan di menit 86. Ini banyak yang ngekritik banget Thomas Tuchel ini, karena kok bisa mainin Madueke bareng sama Spence di sisi kanan gitu. Jadi kayak gak jalan, diserang terus abis-abisan, dieksploitasi terus bagian kanannya teman Pro 2. Tapi setelah diganti oleh Bukayo Saka dan juga beberapa pemain lain yang masuk kayak John Stones, terus Anthony Gordon dan juga Eze, permainan lebih cair, banyak orang lebih memuji juga dan lebih masuk gitu. Emang Thomas Tuchel ini gimana sih? Agak aneh sih gue. Gue jagoin Inggris tahun ini. Sebenarnya saya supportnya Belanda banget dari dulu. Cuman nggak pengen Inggris tahun ini. Inggrisnya mainnya agak gimana gitu. Tapi memang kalau dilihat dari permainan Inggris, kalau Inggris begini terus tuh agak-agak susah teman Pro 2 kalau kita ngelihat jauh nanti di pertandingan-pertandingan selanjutnya gitu. Next teman Pro 2, ini pertandingan yang sangat seru dari Senegal dan juga Republik Demokratik Kongo, bukan, Senegal melawan Belgia. Ini juga dramatis, super duper dramatis. Bayangin aja teman Pro 2, Senegal menang di menit 24, 1-0, gas, Habibi Diarra ngegolin. Terus menit 51, Ismail Assar, gol lagi, 2-0 teman Pro 2, sampai menit ke 86. Menitnya sama kayak menitnya tadi, siapa namanya? Harry Kane nyetak gol. Tapi ini penyeimbang, Belgia, tapi ini memperkecil kedudukan, Belgia 2-1, bayangin. Menit 86, 2-1. Berselang 2 menit doang di menit 88 ke 89, Youri Tielemans nyetak gol lagi, Belgia 2 sama tuh. Ini pertandingan yang sangat dramatis teman Pro 2, dan pasti bakal jadi perbincangan. Karena kenapa Belgia bisa menang? Di menit terakhir kan akhirnya mereka babak ke extra time teman Pro 2 ya. Masuk ke extra time, perpanjangan waktu 15 kali 2, di menit 120 tambah 5 nyetak gol Belgia lewat titik putih Youri Tielemans, di mana dia dilanggar. Nah ini tempat perdebatan karena cek VAR dan lain-lain. Tapi akhirnya Belgia menang. Dari menit 50 Belgia udah kayak wah kalah nih Belgia, diacak-acak Senegal nih. Membuktikan 3 langsung dibalas di menit akhir teman Pradu. Itu ibarat kata mah kamu lagi dekatnya udah berbulan-bulan tapi jadiannya sama teman kamu sendiri teman Pradu. Aduh hati ini sakit banget.

0: Ran, hari gini masih pakai celana skinny. Gantilah, Ran. Nih, kayak saya, skena baggy pants, bro.
1: Ya elah, gak. Kalau mau gombrang, mending pakai sarung aja, gak usah celanaan.
2: Ih, apaan sih debatin kayak gituan? Eh, gak. Udah sih, hargain aja outfit orang. Lagian ya, skena tuh bukan jenis outfit kali.
1: Tuh, dengerin gak?
2: Eh, kamu juga, Randi. Kalau kamu keseringan pakai celana ketat, bisa bikin iritasi kulit. Terus lecet, nyeri punggung, gangguan sirkulasi darah, penurunan fungsi reproduksi, bisa infeksi jamur gara-gara lembab, sampai nih bisa kena saraf kejepit tahu.
0: Eh, Ran, mau ngapain, Ran?
1: Takut saya, gak.
2: Ya, tapi nggak ganti celana di sini juga dong.
3: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
4: Unholy.
5: Pengen aja gue banyak ngomong.
4: Kalau bahu utang, sih dia.
6: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
7: Telah lama ku menunggu dirimu.
8: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
9: Aku sudah namara.
3: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
10: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
6: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
11: Spada.
3: Selamat pagi.